0: Ninga, harap ke kita inya tadi nyukung sida yang nga benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega nge bala orang ku dah ngau ku gulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau gulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.
2: Cadangan semak semula subsidi petrol untuk golongan kaya diteliti. Jangan ada persepsi negatif pindaan Akta MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan. Semada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
3: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
2: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar memaklumkan dana unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta ringgit berbanding RM100 juta ringgit sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
3: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil Satuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
2: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Sementara itu, ini reaksi masyarakat India berhubung penambahan dana RM50 juta ringgit kepada mitra.
4: Sebab semakin lama, semakin ramai generasi yang akan datang. So, kalau jumlah yang besar akan membantu lebih ramai generasi muda yang akan datang. So, saya rasa satu benda yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat India di Malaysia ini dan juga untuk pembangunan negara.
5: Pertambahan 50 juta ni mereka akan menambahkan pelbagai inisiatif kepada pelajar-pelajar IPT dan juga ini akan membantu kepada generasi-generasi akan datang iaitu pelajar IPT untuk membangunkan diorang punya pengajian dan juga akan mengurangkan beban mereka.
4: Tambahan peruntukan ini saya rasa dapat membantu lebih ramai masyarakat India yang tidak dapat bantuan-bantuan sebelum ini. Jadi dengan penambahan bantuan ini saya harap ramai pelajar masyarakat India yang berada di universiti awam ataupun universiti swasta melanjutkan pelajaran mereka dan juga meningkatkan taraf hidup mereka pada masa hadapan.
2: Dalam perkembangan berkaitan, hampir 2,000 usahawan India di seluruh negara menerima pembiayaan RM70 juta ringgit menerusi pakej modal usahawan dan rangsangan ekonomi India 2026 MUDRA. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada peruntukan keseluruhan RM220 juta ringgit yang diperkenal tahun ini.
6: Setakat hari ini kita telah berjaya daripada 220 juta ini

0: telah meluluskan pembiayaan sebanyak 70 juta ringgit kepada hampir 2,000 orang usahawan India di seluruh negara. Jadi saya harap lebih ramai lagi usahawan India akan tampil untuk mengambil bahagian dalam program kami Mudra, iaitu program di bawah Power Up 10,000 untuk merancakkan ataupun membantu perniagaan-perniagaan rakyat Malaysia.
1: Steven Sim. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rapasan lebih 23 juta ringgit. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam memaklumkan, jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
2: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes, dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak 5.9 juta ringgit.
1: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah kes tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya. Musyawarah Nasional perlu dijadikan sebagai makmal pemikir bangsa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan masyarakat Melayu. Platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa.
3: Namun, apabila kita berbicara tentang keresahan Melayu Islam, jangan sesekali ia disalahartikan sebagai penolakan terhadap perpaduan. Ini bukan soal perkauman. Ini soal pertanggungjawaban terhadap bangsa teras yang menjadi salah satu tunjang kestabilan, keharmonian dan kemakmuran negara.
1: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada majlis penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Mengenai keputusan kerajaan untuk meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan ia tidak sepatutnya menjetuskan persepsi negatif, memandangkan langkah itu bertujuan memperkasa institusi berkenaan. Jelas beliau, pindaan akta tersebut telah dipersetujui ahli majlis MARA.
3: Perlubuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya, dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
1: Beliau turut mengesahkan draf pindaan akta terbabit akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam 2 minggu lagi. Kes jangkitan hanta virus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
4: Ustaz, untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahil untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahil, pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
1: Dato' Seri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut. Sementara itu, 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Sepanyol, Monica Garcia memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas, manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Pemindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan 3 penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantavirus. Hanta coronavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pejabat terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Sementara itu, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan musuh tradisi Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol untuk golongan kaya diteliti. Jangan ada persepsi negatif pindaan Akta Mara. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run ana nganti lama laban daftar dia tu ketemu kita dien hilang.
1: Y 9 12 Y.

Okey, Linda, lagu kedibat ya pagi terbawai 9.12 ngai berkunci anuan. Terima kasih ngai guys Sam, ngau isi dah mulai ngau kita bawa apa ngerak pagi. Ya, pukul 9 pagi tu tadi megak kita baru aja udah ningat ke berita Hari Kota Media di Kuala Lumpur. Ha, pulai baru ngagai kami Wi-Fi di Kuching. Ha, kita bergulai ngak kumen. Hari dia tu nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Ya, hari tu hari 1/11/5/2026. Sekali lagi, emri sama pagi ngagai semua bala peningat kita ke Benuang ningat ke kami ke pagi tu RTM Click tau ke Bisik Ngabas Porter Hawaii FM bakal ke pagi tu. Ya, nama berita kita ke pagi tu peningat, nama otak ke bisik di langgur kita ada malam, kati asai, uliah hadi kerja kini bakal ke pagi tu. Ya, nak berasai mega ni, kita nyu kat datai bak tengah bulan lima, kalai nur kita itu nyedia kediri, nyikap kediri dekat ngintu pengrami hari gawai, ya kita kenang yang ngintu pengrami hari gawai. Disebut nanti dikenang ni mayuah pengrami tau ke aktiviti ni kau dah hadir perambu hari pun tahun tu tadi yang kanya udah berengkah diatur jam ke diatur kelebih lagi bapengawak ngatur pekit kumang pekit keliang yang kaum penglandi pekit penglandi main asal bangsa kita. Nah, tinggal mega kita ke udah ngatur pengawak makai serumpu dinner ku kita ini makai meja ku kita ana. Okey, peningat sebelum terus ke segmen Y9.12 kita ke pagi tu jadi bakal selama mega pukul 10 pagi tu lagi. Mari kita ningat ke program menuju pengerai seti program ke dikeluar ke Melati Badi. Siapa nda temuai ke bisik di Kangau ke ya sama mai kita berarti ke tak berat ke pengerai kita ini buat program menuju pengerai kita ke pagi tu. Jadi terus gulai sejalan dengan aku lagi pengundah mendiang ke programnya nyentuh hingga pukul 12 tengah hari tu lagi. Terus merindang kita bawa 9.12 kita berdanduk dulu ke pagi tu ni. Saung Van udah ngai lagi.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Derimpu Mayan Asal Katolik Dayak PKKD

Okey, lagu Rami Gawai ke di by Ricky L ni. Hang harap ke semua kita sudah terperindang oleh lagu ke di by Ricky L nya tadi. Lebih lagi ana lama lagi kita kak ngintu pengrami Ari Gawai. Sekedar kita nya tadi sudah hatumu ngabas bubu. Ya, ngabas bubu tu okay, kita tu tadi alu nembu kenya tadi nak ne habis ini tadi nya udah kira ko udah nyungirik ngage butul aik ke dipandu kita nya ne aik dipandu kaku tu tadi kita ko udah mandu ari pun bulan 5 mandu aik tua anya kebenaran ne okay, mandu aik ke dipandu kita besari-sari ne pelaba aku udah tumu kita ngirik nya lebih lagi kita kenang bisi berdaja ke aitua Nur kita nambah ke penatai pemisik lebih lagi nyerumak pengrami Ari Gawai ke deka datai. Nanti kita ngenang hamaya pengrami tu megak peninga tentu habala kita itu tadi ABC deka berengkah minta pemisi deka mulai ke diri pulai ke menua derempu pulai ke rumah panjai. Kita ke diau di negeri hangka sikit tentu ya kita itu tadi ningga ke rumah nada orang buat rumah kita nya ngarap ke kita itu udah bersedia mega madah ngagai polis atau ke ngagai balai polis ke Semak ngambi kita uliah madah ke ningga ke rumah kita minta bantu ari raban MPV atau ke unit peronda tu tadi berjalai matau genturung pendiau kita lebih maya kita pemisi pulai gawai. Jadi sekedar perkara ke bukai ke patut diperhati ke kita yang megak peningan tiap maya kita ke adakah pemisi pulai gawai atau ke pemisi ke bukai kini rawun kini lebih maya pemisi tu ilak kita ya patut berhati ke megak perengkap pengangkut ke dikenak kita lebih lagi perengkap pengangkut ke disebut kita kereta. Ya, kita ke hendang berkena ke kereta okay, semina maya kita nurun kerja aja atau maya kita ke deriba berjalai jauh ni tentu kita itu tadi semina berarti ke oh kereta patut diservis nyak sikit nombor satu ni peningatan engkau kita nak berarti ke perkara kebukai ke patut di kemerat ke kita lebih lagi lebih maya kita ke mindah jauh. Kebisi kita tu tadi nyawut oh tentu kaku nak lelak uleh deriba tinduk tumu. Ya Siti hari cara kita mega atang jadi utai kuaku tu tadi peninga tentu ke kita bisi nyimpan kerban kebukai lebih agi ba perkara penglikun kita lebih mai kita ke driba jauh tu tadi ke banding kita tu tadi driba hari kucing nikik ke miri atau kari miri deka nurun ke Sibu atau ke pulai ngagai Seriaman kini ne hanya contoh ne peninga dalam kereta kita mega patut disimpan perengka ke bukai ke penglikun rempu nan nyalah baka fire extinguisher jadi fire extinguisher tu atau ke kini kena tengah madah ni perengka kena madam kapi nyamai daripada kebekenya ne jadi perengka kena madam kapi tu ABC dijual ba kedai kalai bisi perengka madam kapi tu ia kemitnya ni peningan jadi ia kemit tu uliah ditepuk kita ba dalam kereta kita lebih lagi ba bonek kereta kita ni laban tu berguna benar lebih maya kita ke driba berjalai jauh. Jadi guna perengka madam kapi tu ya ukai dikena kita madam kapi ke nang ya balat mau atau kapi ke besai tang kena kita tu tadi nyedia ke diri ngambil ndur kita madam kapi kemit bak jam ke terubah albuah maya kereta kita tadi bisik dituntung penusah nak muka-mukai angkanya bisik pansut api mimit kini percik api mimit atau ke bisik angus mimit kini engkau boleh mantuk gak untuk maya kita itu tadi bisik nyimpan kita tadi bisik nyimpan perengka madam ke api ba dalam kereta kita.
Di peringkat kebukai kepatut megak di baik kita lebih maya kita ke mindah berjalan jauh hanya fire blanket. Disebut baju aku kita puak api. Ngan jadi ya berkenyan ni peninga. Sigi udah nama ya fire blanket ni baju aku orang putih. Nah, jadi fire blanket tu sigi nyak me tuju ya kena nur kita itu tadi madam kapi megak lebih maya apinya tadi baru aja mau tau ke lebih maya kita nganti orang ke datai mantuk kita lebih maya kita dituntun penusah abak tengah-tengah jalai lebih lagi maya kereta kita yang kelalu angan injen kini nak muka-mukai ukai dipintak kita ini ukai disadang kita yang kanya bisik pansut api mimin jadi fire blanket tu nyak meh gunanya kena kita mantuk kita empu seraya kita kenganti orang datai mantuk kita itu kengesah kita lebih maya kita dituntun penusah lebih maya kita kereta kita yang tadi bisik angus nyak meh guna fire blanket. Jadi peringkat ketiga kepatut megak di baik kita lebih maya kita ke mindah berjalan jauh atau ke deribah ianya seat belt kata. Nama kebuah guna kita patut ngemai seat belt kata tu ne. Uji perhati ke dalam kereta kita peningang ke kita itu tadi teruna-runda kapak ngemainya baik pisok baik dukok sekali ke kita ne. Tang lebih maya kita dituntung penusah tentu kita panik korang ne. Panik tu utai kena disadang kita kita nyau kelalu balak kesalati kita nak nemu nama utai digagak kita ne lebih maya kita ke panik ne. Jadi maya kita ke nak nemu dirimpu kelalu balat kesalati mayanya tadi atau ke balat amat ngasai ke drempu nak nemu nama utai digagak jadi seat belt kata tu patut megak disimpan kita laban guna seat belt kata tu ianya dikena kita nguntin seat belt kita seat belt sikit temu kita ianya tali belulang pengikun jadi tu guntin atau ke pisau kemitnya lungak kemitnya nang ngebisik dijual mega boleh digigak kita ba online tayap aja seat belt kata ne boleh dibaik kita mindah kini-kini tang patut disimpan ba dalam kereta kita ne laban seat belt kata tu ia special mimit ya sigi boleh nguntin tau ke ngempat tali belulang pengelikun nyak meguna seat belt kata. Hanya patut disimpan di dalam kereta kita yang kehabat sepiak penuduk kita ini peninga lebih maya kita ke emergency nur kita mansut ke diri ambil ke contoh utai ukai dipintak kita ini engkanya kita nyau terpawah labuh ke air kini labuh ke sungai di kita ulih berunding atau ke sikal jampat kita ulih nguntin tali belulang penglikun kita ini tadi jadi perkara keempat atau ke peringkat keempat ke patut di baik kita lebih maya kita mindah megak ianya window breaker selalu kita ninga windbreaker. Windbreaker tu baju selalu dikena atau ke dipasuk ke lebih maya kita ke hiking, jogging, selalu hiking mana. Tang window breaker tu ianya siti perengka mega aku nak mu berkeni kat madah ne tang aku pun sikit bisik window breaker tu ya siti ya luncung lalu ba ujung ianya ya bisik kini baka stainless steel tanya tadi peninga ne nanti kita ngentak ke ngage cermin entak ke kota ne lalu nekan ke kita ne entak ke cermin sikit pecah nyak meguna window breaker tau ke citi ari cara kita itu tadi nur muka pintu kereta kita nanti pintu kereta nyenak boleh dibuka kita laban kita nemu ne nanti kita udah accident kurang tau ke benung di tinggal penusah mayanya angka bisi nak siko-siko kini agi ngeledak boleh dijingkau kita window breaker tu aluntak kan ke cermin segi pecahnya meguna window breaker. Ya tadi perengkah keempat kepatut disimpan dalam kereta. Jadi kebukai ianya LED flare dan enggau vest pantul cahaya kalau ne. Jadi LED flare tu berkenai kira ke utai ke uliah ngasuh kita itu tadi ditemu orang nanti kita itu tadi bisik labuh kini dalam laruang kini belanjalah baka baju ke dikena orang ke ngena motosikalnya baka baju ke selalu dikena kita lebih maya kita deriba malam ia bisi mantul ke cahaya kerana jadi lebih maya orang medak kita orang nemu kita bisi dituntung penusah atau ke siti lagi enyak lampu LED flare tu boleh nulung kita megak mantuk kita lebih maya kita minta bantu dari orang
maya kita ke accident tak kau dituntung penusah ba jalai. Nanti di pedak kita bakal orang ke Belanda, orang ke Run ke kita nya, lepas tidak ke Belanda maya malam hari, tak ke Belanda tumu dini hari, tentu bisa ngena itu LED nya. Nya pun Siti perengka kuliah mantuk kita megak lebih maya kita dituntut penusah bak jalai alun. Hanya di perengka ke enam, ngau ke tujuh, ianya Siti trauma kit, jadi ketujuh atau rescue bag. Rescue bag tu patut dibaik. Rescue bag tu bakal ketemu kita ya, patut disimpan kita ngau take lepok dalam dalamnya. Enya bakal picit, lampu picit, power bank, sarung jari ketebal, citi agi ianya pita keselamatan pun patut dibaik kita. Pita keselamatan kita nemu ne. Okey semina di pedak kita buat TV aja, buat drama aja, buat movie aja. Tang di pedak kita maya bisik penusah berjalan alun. Jadi bisik raban polis kini raban pengesah penusah tu sidak ya. Bisik narit pitanya tadi ne. Jadi bakal selutip ko kita ne. Jako kita segi de puntang ke bekenya aja. Jadi utai tu megak oleh mantuk. Lebuh maya kita dituntung penusah ba jalai alun. Yang kaum trauma kit. Trauma kit tu aku nemu, kita sikit nemu nama tu kesebut trauma kit tu. Dalam biar emergency kita nya tadi sikit patut disedia kita ambil hanadai pun penadur, ubat telih, yang kaum plaster, handy plus, sarung jari, adanya utai kena nuci telih, nyak mea, utai ke basic korang eh, nyak megak patut di baik kita mindah kini-kini. Nak ngira baik kita nyak nepuk dalam perengkap pengangkut tau kemaya kita mindah berjalai ke bukai. Ok nyak sekedar utai kuliah dikunci kaku gulai dengan kita bak segmen Y9-12 jam keterubah tu peninga. Jam kedua lagi kita dekat ninga ke program Nuju Pengerai. Okey, berperinan kita ke sekali itu lagu Ari Roslina Bilong, Kemari Ngejang Pergi.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

0: Yang jadi yang bersama pagi dengan kaya semua bala peninggal kita ke pagi tu bisa bergulai dengan kami buat Y9-12 kita pagi tu. Jadi sekali lagi kita bergulai buat program menuju pengerai lalu bakal selama megak buat program menuju pengerai kita. Kita bisa temui ke datai dengan kaya konti YPM kita bergulai dengan kita buat program menuju pengerai kita sehari tu. Jalai pagi tu aku ngelalu ke penatai Dr. Awang Emir ianya mic ke kita lagi topik berkawal dengan psikosis. Jadi lalu ke Nuan Datai, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Aku, selamat pagi semua pendengar. Aku Dr. Awang Emir dari Hospital Sentosa, pegawai perubatan berdawagi pakar. InsyaAllah dalam 2 bulan jadi pakar psikiatri lah. Aku kalak kerja abak kapit. Walaupun dengan nama aku Awang Imian lah, aku actually setengah Iban.
0: Oh, indai ke Iban kan?
1: Indai ke Iban hari kapit.
0: Oh, hari kapit.
1: Yang main-main ke Iban.
0: Oh, ya. Jadi nanti hari kapit tu tepat lagi nang ketika kita hanya tadi yang pun jakuk yang tadi dalamnya ni.
1: Dalam.
0: Awak jakuk Iban. Hanya lah aku kenyit dengan tuan madah ke recording buat kami YFM Iban. Sekali aku mendak nama Melayu. Oh, lanjut lah jakuk Iban. Kau aku ni.
1: Setengah Iban.
0: Ya, setengah Iban. Okay, topik kita ke Sarito doktor. Nama topik?
1: Namanya psikosis. Pelik mimik lah pada nakal dengar perkataan tu. Ejaannya P-S-I-K-O-S-I-S, psikosis. Selalunya nanti orang nama ya layman's term lah, orang awam nanti mendak orang gila katanya. Orang jakuk ke diri. Selalunya tu lah terfikir orang orang gila.
0: Oh, tu lekah jakuk psikosis tu nai. Oh, jadi ngambil ke balap ninga tu hanya nemu gi ngau silia tu doktor nai. Nuan terang terus nama utai ke dia sebut kita psikosis tu. Laban aku pun jarang tu ninga jakuk tu.
1: Ya. Pertama kali aku ke Madalah. Nanti kita ninga orang sakit mental, kita perlu faham sidak ayo kai gila lah. Kita nak rindu lah nak perkataan gila tu. So kita sidak ayo sakit lah. So selalunya orang sakit tu ya bisa penyakit nama tu psikosis. Psikosis maksudnya ni bisa masalah ngau nama reality bukan itu madan eh. Yang maka hidup dalam dunia rempu ataupun nama reality ya jadi pecah lah. Makanya ya bisa macam penyakit psikosis tu ya bisa dua gejala besar lah. Pertama kali ya halusinasi. Halusinasi tu ya ninga, selalunya ya ninga suara ninga orang berjakuk tapi nari orang. Selalunya kita alam tak sedap ya berjakuk ke diri, sedap ya bisa ninga suara lah.
0: Nyalai sedap berjakuk ke diri nih. Laban kita itu nak boleh mendak orang kenggau yang berjakuk yang kenyok-kenyok nih.
1: Okay, tapi tu perlu faham tu ukai ya. Yalah kita semua mesti kepercayaan sihir, hantu, jin, banyak-banyak mayuh kepercayaan lah. Okay, tapi itu aku nak megainya just come ada halusinasi tu ya datang dari otak sidak ya. So bila orang mesti penyakit psikosis tu mesti masalah keseimbangan dalam apa bahan kimia dalam otak ya. Soalnya ya mereka ulah alah ke ulah ninga utai mesti kuria mesti ke sakit lain ulah medak utai utai dari pedak ulah pedak ya. Okay, tu definisi halusinasi lah. Okay, yang kedua delusion. Tu delusion tu nya kepercayaan. Ya percaya sesuatu yang utai kena betul lah. So selalunya pesakit kami psikosis tu ya percaya bakal orang kak ngadu jahit ya. Bakal orang mesti orang kak nyihir kak ngadu jahit ya kak munuh ya kak
0: nyak baru undiang ya jahatnya doktor ni
1: nyak kepercayaannya lah. So laban bahan kimia dalam otak yang nak seimbang. So ya jadi nama jadi mayuh kepercayaan lah dalam otak lah. Okay, so untuk maksudnya delusi. So nanti orang sakit psikosis tu ya bisa halusinasi, ya bisa delusi. So ya jadi kacau lah, jadi ganggu lah. So bisa orang tu yang ngadu tepelik, kita nak faham nama, tak adu.

0: biasa ia ke alah ia ke merayau-rayau. Nanti sakit, nanti penyakit tu nak dirawat, ya jadi teruk, ya jadi maka orang tepi jalan pernah kita nyak, jadi orang gila lah. Tapi kita ingat sampai bakannya lah. So tu lah nama psikosis. So selain daripada perangai ya, jakuk ya, jakuk ya pun nak jadi teratur, nama nak teratur. Jakuk ya jadi, ya jakuk tapi kita nak faham nama teko ya.
1: Kira ya baka jakuk kediri banyak doktor nih.
0: Jakuk kediri, tapi nanti kita akan cuba jakuk moya. Kita pun nak faham nama.
1: Lain utai di ke jakuk tuang moya, lain gak sawut ya nih.
0: Betul. Selalu nak makanya lah.
1: Jadi hari ini punca atau ke pun utai ke disebut kita psikosis tu deh.
0: Okay, so psikosis tu ya mayuh mayuh punca lah. Okay, so selalunya paling common, paling mayuh nama punca yang selalu kami pedak di hospital, penyakit mental lah. So penyakit mental tu namanya skizofrenia. Susah kat sebut. Skizofrenia. So penyakit skizofrenia tu, maka aku pada tadi ya bisik tu bisik banyak faktor lah, faktor biologi, faktor genetik. Maksudnya mesti bisik keluarga kita bisik penyakit skizofrenia tu ya bisik risiko untuk era besar ya boleh penyakit tu kak. Okay, so penyakit skizofrenia tu bahan kimia dalam otak ya nak seimbang. So nyak mea apa boleh gejala-gejala tu. Selalunya nanti orang apa skizofrenia tu ya nak tai maya rimit. Selalunya maya udah besar.
1: Besar.
0: Umur tuai. Umur 17, 18, 20. 20-an makanya lah. Selalunya maya kita stres lah. Selalunya kita nama tak pesakit yang aku pedak bawa hospital, maka orang baru habis SPM, orang yang ngigak kerja. So mayu stres dalam hidup ya. Ngigak kerja ke, baru kau kawin ke. So mayu stres yang boleh tahan, otak ia pun jadi bakat sakit yang develop boleh pesakit skizofrenia tu. Okay, so ya, tu pesakit, faktor biologi, faktor genetik lah. So besi tekanan hidup. Okay, ni ya, tu penyakit mental skizofrenia. Si tidak penyebab psikosis yang selalu kita pedak bawa hospital, temu bawa hospital tu penyalahguna dadah lah.
1: Okay,
0: bak Sarawak tu paling mayuh dadah bak Sarawak tu kita orang nyebut dia batu ataupun ice ataupun syabu. Okay, ataupun dalam nama medical ya methamphetamine. So dadah tu ya ya merangsangkan otak. So merangsangkan otak. So bila otak tu jadi terangsang ataupun nanti orangnya ngena dadah dah bertahun-tahun nak berhenti, otak ia jadi rosak. So otak ia jadi rosak, so otak ia jadi makanya ningau suara. Asai kurang kat ngadu jahit moya. Senyap ya, sometimes bertindak agresif.
1: Nya sebut kita bakal hayal ko kita ni.
0: Okay, hayal.
1: Okay ni.
0: Selalunya anti hayal orang nak dadah ya asai high, asai happy. Nya hayal. Tapi hayal tu nya ya berapa hari first time kita yang guna lah, bakal first time kita yang guna kita hayal. Dan kita jadi ketagih. Tapi nanti kita yang guna setiap hari bertahun-tahun, otak kita jadi rusak. Bila otak kita rusak, tok mea boleh jadi psikosis, bakal psikosis. Yalah, so penyalahguna dadah lah. Selain daripadanya penyakit otak bisa, selalu contohnya bisa kanser bak pala eka. Okay, bisa pertumbuhan dalam bak otak, bisa pertumbuhan ataupun bisa jangkitan kuman bak otak, jangkitan virus ke. So nyak pun boleh merik otak kita rosak, boleh merik jadi psikosis lah. So nyak ke alai nanti orang nanti apa bilang psikosis, kita main ke hospital, kita isi kita meriksa semua tai lah, ambil darah, ngecek otak semua.
1: Awaknya namanya tadi punca atau ke kebuah psikosis tu namanya tadi nyadi ne doktor ne. Nanti kita berarti ke bak tanda-tanda keterubah ya urangnya ditemu kita namanya tadi bisi psikosis tu. Begini kita akan ngelala ya.
0: Kang ngelala ne. So sebelum kita nama sebelum penyakit tu jadi teruk, kita akan mendak tanda-tanda awal lah. So nanti kita bisi mendak tanda-tanda awal tu nanti ulah kita yang gemak yang ke hospital ataupun klinik yang damping lah doktor lah merawat dia lah. So selalunya kita mendak orang tu, selalunya orang tu nemu berkawan ramah mesra, tapi tiba-tiba ia menyendiri nak berkawan, jarai berjakuk, jarai keluar bilik. So tapi bukan berapa hari je, berbulan, bertahun. So selalu selama tu kita merdaya
1: happy
0: okey nemu berkawan, tapi tiba-tiba ya menyendiri dalam bilik aja, nak keluar
1: enggak berkawan dengan orang,
0: so tu kita perlu risaulah. Lapan, nama yang berkata. Kita biasalah kan hidup tu kita bisa stres kan, kita belayak dengan orang, kita pun enggak bercakap dengan orang kan. Okay, tapi nya nak lama aja, berapa jam, berapa hari. Tapi
1: kita pulai nama baru kan,
0: nama baru. Tapi nanti, tapi tu berminggu, berbulan, bertahun. Tu kita perlu risau lah. Okay, ataupun ya jadi tinduk pun jadi kacau. Susah tinduk malam, selalu tu pukul 10 dah tinduk, tapi tu pukul 1, pukul 2 lagi dah merayau-rayau buat rumah. Nanti kita nanya nama, nama tai, nama pengawal, nak nombor, nombor
1: tinduk. Nombor nama tai, dia ada pun eh. Awalnya Siti hari uliah di pedak kita ganti semak sedan tadi, ngai tinduk, ane Siti hari penusah, tusah ke tinduk?
0: Susah ke tinduk, betul.
1: Awalnya kira ke Siti hari tanda ayam ni?
0: Betul. Tanda-tanda awal uliah jadi, nanti dah jadi fisik penyakit psikosis tu pun uliah susah tinduk.
1: Ya. Nyalainya utai ke patut dia perhati ke kita lebih ke kita empu biar megak dengan orang ke ngelingik kita itu. Dia doktor yang ke bisik tanda ke berketuknya tadi. Atau ke kita mai kaban kita yang tadi berubat ke hospital ne. Jadi buat cara kita ke merubat begini deh.
0: Okay, selalunya nanti kita medak lah. Nanti orang sakit berketuk dengan suara. Meda utai, asal kurang kalau jahe. Selalunya orang kita yang main kini, main gay traditional healer lah, bomo, rawatan iban. Okay, kan selalunya banyak lah. Tapi doktor yang ngacau lah kepercayaan kita kan. Tapi uliah nanti kak ngang mai gay rawatan tradisional, rawatan iban, nanti ngawa asalkan dia selamat, tapi dengan syarat baik lagi hospital kak. So nanti kak rawatan iban ambil lah rawatan iban, tapi rawatan doktor pun perlu gak lah. So bila kita yang ngang gay hospital, so doktor si kita yang beri ubat lah. So ubat tu namanya antipsikotik. So melawan psikosis tu lah. So ubat tu ya berkesan. Okay, si kita nanti orang semua penyelidikan kami, research kami, nanti kita ambil sakit ubat tu pedak yang berkesan lah. Tapi dengan syarat yang perlu pak setiap hari. Ya bakal ubat nama ubat darah tinggi, ubat kencing manis. Ubat darah tinggi kencing manis sikit perlu 4 setiap hari lah. Walaupun kita darah kita okey, nak perlu kita saya dah okey nak perlu makan ubat gitu, nak tak makannya.
1: Tetap gadimpa.
0: Tetap gadimpa.
1: Bekenya ke ubat kena kita nyuman ke psikosis tu ya. Ya dimpa kita tiap hari sekali sarinya.
0: Itu gantung ubat nama. Kami mayuh jenis ubat.
1: Ya nitiah ke begini tahap psikosis ya ni.
0: Nama tahap psikosis ya. Sakit kami bakal ni. So kami beri ubat tergantung ngau individu ya lah. So kai semua pesakit kami beri ubat yang sama lah. So tapi ubatnya mesti ambil setiap hari lah. Mesti ini tiada nama tempat doktor lah. Atau stop kediri. So nanti alai siapa pendengar atau bisik keluarga ke temu ngau doktor, bisik penyakit skizofrenia. So ubat mesti empat lah. Kita minta tolong.
1: Atau tinggal menyana.
0: Atau tinggal lah. Kecuali doktor madah, doktor pun madah
1: stop.
0: Stop baru kita stop. Tapi nanti lah mesti empat setiap hari.
1: Jadi bisa follow up dinti yang bulan kebegini ke sedak ke psikosis tu doktor ne?
0: Tergantung ke
1: tahap ya.
0: Tahap ya lah. Selalunya nanti pertama kali itu mau doktor, doktor mendak ya dampiang lah setiap minggu, setiap dua minggu. Tapi nanti dah nanti sakit sudah okey. Ubat yang empat dah lagi gejalanya mulah 6 bulan, mulah setiap tahun. Mulah maintain walaupun yang sakit tu ya mulah bekerja, mulah berkeluarga bakal biasa. Yang mehalai kita ngai doktor ngai label sidak tu gila laban ya mulah dirawat. Okey, mulah kita mulah nolong sidak ya.
1: Iya, jadi ba kita ke diri sebilik atau doktor ne, Siti ari tanggung pengawak ke berat ba kita yang tadi. Kita itu mere sukung support sidak ya. Ambil ke sidak yang ngasai ke sidaknya tadi di kesai ya ukuran eh. Jadi ba kita mensiapai atau kesebut kita masyarakat sekeliling ko kita ada doktor. Nama peranan kita untuk balas sidak ke bisik penyakit psikosis tu nah.
0: So nyak meh stigma lah. Stigma tu maksudnya kita nanti kita melihat orang gila tu kita kita ngai berlampiang ngoya, kita ngai jakuk ngoya, kita asai orang tu kita nulah tolong agak dah gila dah nak daik. Tapi stigma tu perlu hilang lah. Kita perlu faham sakit mental tu ukai maksudnya orang untuk gila. Ya sakit mental ya udah dirawat. Kita udah temu doktor, doktor lah beri ubat. And then kita, bila kita beri ubat kita boleh ya orang kita boleh jadi bakal orang biasa.
1: Tajak pandai anak terkalah nyak suman eh selalu boleh ke ya
0: boleh suman. Okay. Tapi nyaknya pada mata pada aku tadi lah ubat perlu pakai perlu temu doktor. Mesti dadah tu lah sementara kita jaga perawatan tu. So masalah dadah tu kita susah lah. So kita mah orang muda nembiak-nembiak datuk kan. So dadah datuk pun masalah vape datuk kan. Kita pun nak nemu dalam vape-nya kita, nama tengkas tidak ya. Bisa tu vape tu bisa kah utai bakal mushroom cannabis tu pun ulah merek otak kita rusak ulah menjadi psikosis dan nanti lama-lama ulah menjadi sakit skizofrenia kak. So salah satu peranan kita sebagai masyarakat dadah tu lah. So nanti kita nemu siapa-siapa bisa nak dadah minta tolong lah asal tidak baduk nanti boleh minta tolong kita bisa negara tu kita tu bisa AADK kalau ni dengan AADK boleh memang medak internet ke semua bukan ni kita ke konten dengan AADK
1: no kita yang tadi ngatai ke pedulsahnya ne. Jadi nanti buat kita nuan pu tu doktor ne lah berapa tahun ne udah buat bidang psikosis tu ne
0: bidang psikiatri tu kah?
1: Iya, psikiatri tu berapa?
0: Bidang psikiatri tu dah kak 10 tahun.
1: 10 tahun dah. Udah tentu banyak macam ragam bala pesakit ya ke bisik di tapik tu mana. Jadi pelabak kaku mana nanti semak tuan boleh berkongsi ke area ke terubah yang ditemu tuan bisik ngembuan sakit tu udahnya ke dia tu udah suman.
0: Bisik? Mayuh?
1: Bisik ne?
0: Mayuh sakit especially apa? Nanti ya temu aku tumu. Maksud ya umur ya gilobia ya dah start sakit tapi kita nak nganti kita terus kembali ke hospital kita rawat kita beri ubat and then ya setiap hari makai nak tinggal nak miss datuk kita mendak ya okey dah dah boleh kerja dah sambung belajar mayah pedak aku kanya tapi aku risau nanti kita nak rawat nanti kita elak ya makanya aja nak main ke lutur bertahun-tahun ada makan ubat nanti makin lama makin susah kita kak ngerawat tidak ya
1: segamat laban nanti kita medaknya munyi konuan tadi doktor deh nanti kita medak orangnya berjakuk ke diri udahnya nama aku kita utai ke di kerjanya sebut kita nanti kita itu suah nanti kita medak orang berjakuk ke diri lalu sebut tu gilanya tadi ne udahnya tu walungai damping ya nyu nadai mere sokongan moral ke kita ini agak ya ditejok ketua pi aja nak berubat nyak ke ngujong kianya amat-amat gila tapi ya iya, jadinya ke patut diperhati ke balap ninga kita yang kebisik sekedar bala kita bakiah kita diri sebilik kini kebikinnya anan dijok ya terus baik berubat ne.
0: Betul.
1: Iya, jadi ke penuti itu dikena ngujung ke randau tua ke sekali tu doktor simpul jakuk rinduan.
0: So ya meh stigma kita perlu buai lah. So walaupun orang tu bisik sakit mental ya ukai gila so sakit mental tu semua boleh dirawat. Okay, kita perlu beri sokongan, perlu makan ubat, perlu temu doktor lah. And then last kali dadah lah perlu jauhi. So I think nyajak lah nanti kita nemu siapa bakiah bala kita sakit perlu tolong anda malu lah ngemai ke hospital. Okay, so ujung cerita ya sakit psikosis tu udah rawat. Anang takut kan ingat minta tolong.
1: Okay. Kira ya simpul hari yang tuan tu doktor orang kesakit tu tadi ia ulih suman. Laban hari tuan pupan bisi penelebak atau ke pengalaman merubat sidak tu ngujung ke sidaknya suman ia udah nyambung belajar ia udah gawak mega jadi nyak meh topik di kerandau ke kita buat program menuju pengerai kita ungkup sari tu nyalai terima kasih peninga kita kudah pulai ngau kami dua doktor ke pagi tu lalu terima kasih mega ngai tuan doktor. Laban udah ngelimpang ke diri bergulai dengan kami bawa FM berkongsi ke topik berkawal dengan psikosis. Jadi bertemu baru kita bawa awak ke Bukai.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
0: Wah! Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku berpesan ke semua bala peninga. Arab ke kita yang tadi nyukung si tak yang ngau berbenar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu hendar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah si tak niang laja sangin coba niang bantah bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayu ame bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
3: dorome Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Okey, lagu kedai baik Pretty Nina Sulu Amanga. Ya, mangah tahu ne hatang belebas ngau pemangah kita ini. Mangah tu kebenar ya manah mega peningau kai nama mangah tu Siti Aricara Nur kita itu ngelindung derempu kelebih lagi kita ke Indo. Ya, okey tak mangah nganu orang Singapura atau kita mangah nur kita nyaga diri ngetan ke derempu biar mega ngetan ke hak kita nya ketegal kita patut mangah tang tentu kenya perkara ke betul. Ya, badunya ke Maya hari dia tu kita sigi kira ke nyudah berkena ke pemansang teknologi. Ya, hari sidak kemit ke baru ada nyentuh ke besai tuai sigi nak tinggal hari arus pemansang kelebih lagi bak perkara berkena ke teknologi. Nanti kita seminak ngenang bak perkara berkena ke teknologi tu peninga kita mega patut mansang serta maju mega kelebih lagi bak daya fikir kita kreativiti kita kira ke kita tu tadi basic kreativiti kira ke inovatif korone ngembuan rundi yang ke kreatif bak siti-siti pengawak di kerja kita bersari-sari ngambil kita anda semina kerja siti kerjanya aja bertanduk belama tang bak tahun ke baru utainya tadi nak diubah kita meruan berkenyak belama kita dekat tinggal hari orang abukai. Yang ngembuan pikir tau ke pengelandiak ke kreatif hanya Siti hari penglebih endur kita mansang ke dirimpu okai semina ba endur kita kerja aja tang ba gaya penghidup kita bersari-sari hati kita itu abisi ngebuan pengelandia ke kreatif nanyalah kita abisi buah rundiang ke kreatif inovatif korang tau ke lain hari orang bukai dia kita uliah ngemai derempu nak nyalah kita uliah ngagak siti perkara ke baru dalam penghidup kita kelimparannya megak kita uliah nambah kaget penatai pemisi kita. Mayu kebenar ya perkara ke kreatif kepatut digagak kita nanyalah buka kita itu tadi rindu ba siti pengawal ambil ke banding kita rindu ba pengawal berapi kini tang kita bisik kreativiti atau ke pengelandia ke nyelai gari orang bukai contoh kita tadi mando asik semina mando asik ngena periwak tang kita bisik kreativiti ke bukai mando asik ngena cara ke bukai kini tang oleh narit hati orang bukai utanya mega oleh dijajak kita serta nambah kaget penatai pemisi bak ruang bilik kita. Jadi berkongsi megang ngau kita ke pagi tu bawah 9.12 sebekau ngau semangat innovation habak raban dan biak dan yang patut ditegap kagi serta diterus ke ngagai renggat ke tinggi agi. Jadi Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat ianya Datuk Seri Roland Sagawiin bisi madah ke Raban Nebia ati engau ngambil bagi bak pekit robot antarabangsa Borneo 2026 hanya ngayan ke pengerinduk sida kena nempak penghidup dunia rela dengan kreativiti engau teknologi Tuk Meutai ke disebut aku kalau kita ukai semina berkena ke teknologi ke udah bisi dan kita patut ngagak agi tau ke kruyat agi kurang ne setiap hari kita bisik ngembuan rundiang ngembuan cara ke kreatif agi hari orang bukai jadi ia megak bisik madah ke ti pengawak tindak ngetu bak bidang innovation berguna benar dikena ngamat ke julati sidak bak strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 Sarawak tu kira ke semangat inovasi tu ne peninga jadi ya madah ke munyitu lebuh ke berjadi pengawak nutup ngau nyuak ke prize pekit robot antarabangsa Borneo 2026 di Miri ke Mari untuk sekedar program kebisik dia tu di Miri kalai kira ke ngigak pengelandia orang ngigak kreativiti orang ngigak
pemintar, pemandai orang, aku lebih lagi bak nebiak rebak baru, bak pemansang bakat atau ke pengelandian ne. Jadi bak pikir tu tadi apa ni nga, bisik dia pasu nebiak kari menua tu enggak menua luar anjing kaum Myanmar, Jepun, China, Taipei, Meksiko, enggau Vietnam. Ha nyak meh utai ke cukup narit hati intinya mak kita itu tadi bisi anak ke kreatif, ke inovatif, ke ngebuan pengelandiak ke lebih lagi ari orang bukai kita patut maju ke sidak ya. Lebih lagi bak pengawak bakal kudah disebut aku tadi ianya pekiat robot antarabangsa Borneo. Halaman semua utai dia tu ukai seminak kita banyak ke mesin basuh berkena ke penyapu ke robotnya dan kita megak tentu ya bisi kreativiti diri mansal anak kita yang ngagak robot kebukai ini nemu utai bukai boleh digagak bala nebiak ke maya hari kita berperinang tu lagu Ari Karen Libau Sulu Dua Menua.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni angga WFM.

lagu Kedibai Angela Latajua Katiko Engau. Sebenarnya tadi Megah aku dah merindang kita Engau Siti lagu Dusun eh, lagu Hari Sabah Ben Simon Ika Paruli. Selamat pagi Megah ke bala peningar kita ke ulih ningar ke kita ke pagi tu peningari Kalimantan Barat Indonesia. Terima kasih halaman Mila YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Dah tinggal Megah dengan kepala peningar kita kesama Megah oleh mendeng ke kita yang nak radio online kita jama ke dia tu. Kita ke di Melaya, gawak di menua tasik. Yang kau kita ke benuang kerja hari rumah jama ke dia tu. Laban dia tu ne habis kita ya diberi awak nur milih baiknya kita tadi nurun kerja ke upis atau ke kita itu tadi milih kerja hari rumah haja. Tinggal megang kepala peninggal kita ke benuang bak kebun kini jam ke dia tu labar rindu dia bak sebelah tanah nembo ke pengawak bak tanah kita kenang rindu ngemeran ke pengawak bertanam betupe baiknya nupe itiat kini nupe manu bak sebelah langkau mai angka ngai nupenya bak rumah panjai pe mega kita kenang rindu bertanam ke sayur ke derempu halaban hari kita nanam sayur tu mega peninga Siti pemanah ya kita nak ibu hamli sayur ba sebelah tamu atau ke ba sebelah pasar ne nanti kita itu tadi rindu bertanam ke cabe cabe kelalu mayu yang kaum buah-buah ke nang ya dimpak kita besari-sari tajak kita nak uliah maksud kasihnya dijual ngagai menua luar tang uliah dijual kita ba genturong pendiau tau ke ba rumah panjai nya pen udah cukup nur kita itu tadi nambah ke penatai pemisi. Kira ke merangsang bala kita ke dang ya ngemeran ke pengawak atau ke bedaja ke mit-mitnya tadi kira ke hari mit-mitnya tadi meh ya ulenya di mayu hape mega hari kita ke bebudi ke tanah tu tadi bebudi yang ke tanah kita mega uleh diberi ya hasil yang kaum kita tu tadi nak ibu pembeli ke pemakai ke bukai ni contoh ya atau kami ke bandi yang kita bertanam ke sayur kita ini pembeli nanti kita itu nupi manuak kita megak ni beli neh laban dia tu semua utainya tadi uliah di kerja kita empu asal aja kita itu tadi bisik pengerans yang ati dekat ngereja Siti Siti pengawak lebih lagi bawa pengawak betupi ke jelu bertanam ke sayur yang kau menginang anak mayau pun mayu hadi pada aku ba media ramah anti anak mayaunya kelalu mayu mega boleh mega dijual. Okey, reti kita tadi enyua anak mayaunya tadi kita nak sayau, nak rindu tang keteganya meh angkanya kelalu mayu hatam bisi orang bukai kini akak meli anak mayau nak salah mega ne kita enyua anak mayau kita ngagai orang bukai. Kaki terus merindang kita ke sekali itu kalau nak berasa ini 48 minit lepas pukul 10 pagi tentu kita sudah nurun kini dia tu berambil kerana nurun pulai ke sekolah tak ke beranjung ke pemakai dengan kepala anak kita ke bisik pengawak buat sekolah kini muak ke ngalih hari itu lagi ngai kiruh 2-3 kali kita ke diau di negeri-negeri kebesai. Kita sama nemu ne apa menyawa tengah hari sigi skut ba jalalun nyama lagi kita tadi napau kita ne tau ke nganjung bekal pemakai ngagai anak kita ke nyambung agi pengawak ke bukai atau ke aktiviti ke bukai ba sekolah sedaya lagu kita ke sekali tu lagu hari Joshua Josh Praja Mata.

This Marcus, lagu kedibai ya hangun tiang. Jadi dia tu kita lekat ke dulu berita kebisi di pedak kita iba media rama atau ke berita kebisi nyadi kemayari. Jadi mai kita ngenang Siti tu openinga kita nanya AI. Kita pelabak aku bisik meh baka aku tau ke bisik megak kita tu tadi nanya ati dirimpu anjing kaum nak uliah tersawut ku tanya tadi atang terus kita nanya AI. AI tu Siti pemansang buat dunia kemayari mega kalai buat WhatsApp kita pun bisi AI. Jadi nanti kita medak WhatsApp kita nya tadi, oh nak nemu kak beranau dengan siapa. Terus tag ngage AI ne. Tagnya tadi ya bisi A aliasnya ne. Bisi kita bekenya pelabak aku ne. Angka nama ayo tan bisi mi hari 10 angkanya bisi 9 niko atau 8 niko. Jadi perkara kedekat di kenang aku, dekat dikunci kaku ke sekali tu, kita selalu ninga ni, selalu ninga. Orang induk tu baji ke Tegal ya tadi, dekat merangsang rempuh, ngambil di peda orang mana berlama, mandi yang di peda, kemas ke kita bersih gamat. Tak ke Siti hari cara atau ke personality yang dor ya tadi ngambil nyamai dor orangnya tadi medak ya orangnya alu berasai confident medak ya neh nanti hari medak gaya atau ke pendia orangnya tadi baji atau ke mandi yang manah di pedak mata. Dan kita nguji nyelam ati AI tu neh. Kalai aku bisi terbaca ke sekedar buat mega kelebih lagi nama kebuah lelaki tu kak amat nyadi playboy. Ya bisi pemanah yang mega lelaki tu nyadi playboy. Bisi nak setuju ne apa DJ ko kita ne. Bisi nama pemanah bala sidak ke nyadi playboy. Ukai gaku tu merangsang tu ke ngasuh bala kita lelaki tu tadi nyadi playboy. Tak, okay berkenyak ni, anang saruk penemu, anang mega alu nyalah ni. Kita nanya AI atau kenyelam hati AI nama guna teknologi kemayari nanti kita nak berkenak kenyak ni. Kita berarti ketuk ni peninga manfaat korang tahu ke pemanah yang lelaki tu nyadi playboy. Nanti kita medak buat berita, bisi agi ke sangkut enggau berita kemayari dia tu ni. Kalai lelaki tu tadi bisi nak ulih nerima, nanti sidak ya tu tadi kelebih lagi abak pengrindu sidak ya tadi nak diterima sidak ke Indo. Ya, jadi abak senentang tu abisi pemanah yang lelaki nyadi a playboy. Aku nak madah aku nyukung tang abisi mega pemanah ya neh hari pengurang.

nga lelaki tu nya di Playboy. Jadi ba utai ke di pedak kita ke mayari kes ke suah amat nya di lelaki kan ulen terima. Enti pengrindu ya tadi nak diterima si ko induknya tadi ya deka amunuh diri nyeng kaum ya tadi lalu ngagak pengawak ke nang yang nak uliah diterima mensia mayu atau kena uliah diterima netizen yang kaum yang pun pernah berasai kalau ya uliah munuh induknya tadi neh jadi bak pemanah jadi Playboy tu ya uliah nambah kagi penau ya kira ke ya tu tadi uliah nerima antinya mak pengrinduk ya ditolak tau ke nak diterima siku induk ya uliah ngagai siku induk hanya gak pemanah ya jadi Playboy. Kunci endor ya tadi nak mudah putus pengarap, nak mudah stres, nak mudah tu serunding, udah siko tadi nolak ya tau ke enggai ke ya, ya terus ngagai induk ke siko. Jadi apa perkara kebukai pemanah si lelaki tu Playboy ku kita ianya enti disebut bajakuk bahasa kemahiran komunikasi dan sosial yang tinggi. Enti bajakuk kita ianya ia uliah mati ada rempu kelebih agi lebih ia bertemu ngau siku-siku induk cara ia berjakuk serta ia mati ada rempu cara ia ngau bergulai ngau sekedar induk berarti ke sikulah siku-siku induk ukai semina induk aja tang ulah siku-siku mensia nyak meh pemanah ia megak ia nyadi siku Playboy ia bisi kira ke bisi pengeransia ngati kalau ia tadi oh aku tu tadi siku lelaki kenang ia diperebut ke mayuh balai induk, retinya tadi ia bisik siti confident level ke cukup tinggi. Jadi perkara kedua pengawak lelaki kendang yang Playboy tu ia boleh berarti ke gaya siku-siku lebuh maya yang dekat milih ni bagi ke cukup manah jadi pangan jadi kaban jadi bini ya dat gulai sejalai ngui ada tai ke nyawa lesi ni mayanya ya gi a Playboy anya siti ari cara nur ya berarti megak apa manah ya jadi Playboy. Jadi perkara kebukai ianya tentu ya nambah kagi penau teko pengalaman ko kita dalam ya milih ni bagi ke uliah ngau ya berhidup dudiari. Nyak me bak senentang pemanah siko laki-laki tu tadi nyadi Playboy. Lemparnya mega ya uliah nyaga personality yang pu yang kaum ari gamal ya ari peniau ya ari disiplin yang mega ya nyaga pembersih laban anti ya kak nyadi sikup Playboy ya patut bersih ya ya patut sigat ya mega patut nyaga semua sukut anti ya kak nyadi sikup Playboy keberjaya ko kita ini. Ianya meh sekedar pemanah sikut lelakinya nyadi Playboy bak suka pembersih ya gamal ya nanti sikut lelakinya tadi ya anak entu bergamal tangnya bersih kini pian mega ya manah kini ya nemu berlakon kini nya sekira ke kunci ya ndore tadi ngiga pengrangsi yang hati itu tadi dekat ngelala siku-siku induk yang kaum ndur ya tadi dekat boleh ke siti-siti pengawal hanya megak siti manfaat tau ke penguntung tau ke penglebih sikul lelakinya nyadi Playboy. Okeynya sekedar perkara kuliah hadi kunci kaku angkanya bisi kira ke nyadi info ke kita kini nanti kita berhati ke sikul lelakinya tajak ya kemas tangka yang nak Playboy megak ne. Okey lagu kita ke pagi tu bawah 9.12 jam ke 3 kita Melissa Francis Bayar Pantai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

Okey, lagu Cardi B, Michelle, Matthew, Bujang Kerasa Dunia. Sebenarnya tadi kita sudah diperindang aku dengan lagu Cardi B, Fabi, Chloe, Ahmad Sigan. Lagi berkongsi ke ngau kita ke sekali tu peninga. Hamai kita medak baru telefon bincang kita atau ke smartphone. Bakal selama ni kita patut berhati ke aplikasi ke patut dikenak kita patut di simpan kita ba telefon kita lebih lagi inti kita ke bisik bala nak ke baru aja udah habis atau ke nembok ke pelajar ba tikas ke tinggi angkanya benar pergi gak ke pengawak banyak sektor perintah atau ke ba sektor swasta kini. Kita patut ngansak sidak ya tau kemadah ngau sidak ya nyimpan siti aplikasi kemaya hari dia tu ianya aplikasi Sarawak Jobs. Sarawak Job tu nang diungkup ke ngagai semua orang kelebih lagi kita rakyat Sarawak anak-anak Sarawak ngambil nyamai andur pergi gak ke pengawak ba aplikasi Sarawak Job tu ne. Jadi perintah Sarawak nang ya udah mun ke platform digital Job Sarawak atau ke Sarawak Job tu nyadi ke cara dalam ngedegap ke sistem ngigak pengawak serta nyedia ke data pengerja pengawak dalam maya nyata setipat ngau guna ekonomi kemayari ngau agenda transition ekonomi negeri nyadi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Aban Johar Yopeng madah ke tu peningah enya platform ke dikemansang ke berindia ari penambah ke nyata peluang gawak ngau pengawak puang asia pengerembai ekonomi Sarawak dia tu dia tu nangnya bisik bisik aplikasi Job Sarawak tu kita tahu medak ne baiknya ngena smartphone tahu ke kita medak ngena laptop kita tahu ke PC kita ne tahu pedak serta download simpan dikena kita ampu tahu ke bala menyadi bala dari sebilia bala anak kita ke benua bagi gak ke pengawak ajam ke dia tu jadi penyampau tediayan ke tu mantai ke pemayuh pengawak pun di Sarawak lalu untuk retia ekonomi kita yang ngayan ketika seti mana serta majak ngerembai nyak meh kebuah job aplikasi Job Sarawak tu disediakah kena ngemudah kagi pengawak kita tu tadi hari kita search buat Google ku kita tu ke begiga kenyak buat sebelah Google nama pengawak puang tang ngena aplikasi Sarawak Job tu kita boleh medak ni bagi pengawak ke bisik disediakan atau pengawak puang ke disediakan yang kaum nitih ke tikas pengelandia kita. Jadi kita dia tu nang yang berguna ke raban pekerja ngau bermacam pengelandia yang kaum sidak ke nang ngembuan latih kedikumbai upscaling ngau tikas pengulih ketinggi nyentuk ke data yang ngagai renggat PhD. Jadi perkara tu bisik disebut serta dipansut ke Premier Sarawak ne lebuh ya ke berjadi ke siti pengerami ngintu ari pengerja pengawak ba api lama ko dah ba BCCK ari minggu tu tadi nya bekau ngau aplikasi kepatut di kebuan kita kepatut di download kita disimpan kita ba telefon bincang kita peninggal ne kita suah berarti ke utai ke bukai nya di utai ke bangsa tu patut di kebuan kita patut ditepuk ba handphone kita hari kita bersimpan ke utai ke dak tentu di kena kita ne. Okey lagi terus berperinang ke sekali tu lagu udah kalak sangkai batih hari Sandai Liong.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
1: Aman aku nyau nyemeta aku bau utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu subak sano aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tan sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian lalu nyu titih-titih ke aku dah koya madan lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakiah ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisa lekajaku timunya itu. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku itu, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okeynya lagu kedai Jones Mikian terlebak ke diri. Cukup nyamai ni nanti kita udah terlebak ke diri. Lebih lagi bak ngatur jam kita, ngatur awak kita, yang kaum ngatur pengawak kita ke diri info. Pemanah ya kita itu tadi terlebak ke diri, kita kira ke uliah ngatur penghidup kita yang tadi meruan lagi serta nak dikacau, nak ditangguh dari orang bukai. Reti ku aku tu tadi peninga, nanti kita itu tadi dekat ngagak pemutus bak siti-siti perkara, nanti hati kita udah kak atau ke udah ngemeran ke siti pengawaknya kita sikit maju kajak. Tang nanti kita nak terlebak ke diri serta suah amat ninga jaku orang, ketega jaku orang, atau ke majak nerima penemu orang bukai aja. Jadi kita sikit dekat mantu nangkanya aja ne ketegal ari jaku orang. Ya, ketelebak ke diri itu mega ngajar kita, ngambil kita tu tadi jampat belajar ba siti-siti pengawak. Kelebih lagi maya kita bertempuh ngau penguji dalam penghidup yang kaum penguji ke ditempuh kita bersari-sari, baiknya penguji ke mit atau ke penguji ke besai. Nanti kita itu tadi ke diri kini driba ke diri tanak muka-muka ini cerita kita tadi nya terpadam bertengah-tengah jalan. Jadi hari kediri itu mega kita belajar oh nama te patut digagak kita, siapa patut digigak kita, mantuk kita, cara kita berpikir merangsang untuk kita tadi ngambil jampat agi berpikir ngau cara ke betulnya agak pemanah terlebak ke diri. Perkara kebukai bak terlebak ke diri itu tadi makai-makai ke diri. Makai-makai ke diri itu siti ari terapi mega neh nemu kita neh nama komadahnya terapi tau ke bak jakuk kita siti ari cara mega cara ke berpengerai kebenaran neh nur kita bejakuk ngau dirimpu, bejakuk ngau untak kita, bejakuk ngau utai ke dekat di kerja kita, kira ke ngatur rundi yang ati jari kaki kita. Nanti kita terlebak makai ke diri. Tang makai ke diri ukai berpedak ke telefon nak, ukai berkenyak. Tang kita makai, tang kita bisik rundiang kebenarnya, benung berundiang mai kita makainya tadi ne. Kita lalu tulis ke rundiang, oh aku dekat ngereja sitik tu, oh aku udah nemu ke sitik tu, erti aku patut ngejagi sitik tu ne. Berkenyak pemanah yang nanti kita itu makai ke diri. Yang kaum kita itu tadi tinduk-tinduk ke diri mega, kita bisik me time kita empu, kita nak dikacau siapa-siapa, kita nak di kira ke nada orang ngacau kita meh. Telefon yang tadi udah dipadam kita lebih meh kita ikat nindok ke diri nyak gak pemanah kita itu tadi terlebak ke diri bak dalam semua pengawak di kerja kita bersari-sari. Kena kita ngeriang ke diri empu, kena nambah kagi pemerani kita bak siti-siti perkara atau ke pengawak. Lagu kita ke sekali tu apa ninga, lagu ke pengingat tua Ari Tiara Francisca.

0: Pagi rewind.
1: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benom Brisbane, jaku ya ke dia tahu macam jaku nanti kelihatan adanya berdarat kurang ngau.
2: Tahu sekian mana tuan tahu nyadi tu nyumai macam menggelar ya nih. Akhirnya ke kena merangsang kita ya ge, mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan uruan nih tuan.
1: Tahu lepas dah bunyi ke canggih modern lagi. Nyak ke kena masak belah dari ibu. Kini ibu naik Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Okey, lagu kedibai Anderson Ngalai Rasyati. Kira ke nak tu dulu aku merindang kitab gulai ngau kitab ba segmen Y912. Jadi udah tu lagi aku dah kena abur ke berita hari YFM Iban di Kuching. Pian megak terus mai kitab gulai ngau YFM Sibu ba awak ngela tengah hari ungkup ke Sarito ianya hari 1. Jadi lagu hak kena aku ngujung ke Y912 kita ke Sarito 11/5/2026. Lagu hari Rem Jana pulai ke Sarang. Ngonyak mumpul aku. Selamat merarau ngagai semua bala kita.

Selamat tengah hari peningam gulai ngaku min Melizar Rayon bab berita tengah hari hari 1/11/2025. Pengerami berjadi awam ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak tiga 19 bak komplek Kaunsel Negeri Sarito tadi sudah lancar diatur. Pengeraminya dipenyadi Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar seduai Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bak dataran pebarisan Kaunsel Negeri.

Pengrami muka awam tu dipun ke ngau pengrami baris mai menira ngau baris basa ari 105 ekor orang ti mungkur orang ari lain-lain pangkat polis PGA ngau polis di Raja Malaysia ti dulu ke DSP Amirul Mahathir Mohamad Khoiri. Berbangunnya awam konsen negeri Sarawak berlabuh diatur Sarito lalu dekat diatur 8 hari nyentuh ke 20 hari bulan tu. Berjakuk ba'awam tu, Speaker Konsen Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar merik pengagati diri ngagai tuai pemegai menua Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar kodan terima ijazah kehormat Doktor Pengurusan dari Universiti Tun Abdul Razak Maya Pengrami Convocation Universitinya. Pengagati megak sama diberi ngagai Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg tiudah dipadu ke baru nyadi Pro Chancellor Universiti Malaysia Sarawak. Sama dikelalu ke datai ianya Speaker Konsen Negeri Sabah Datuk Seri Kazim M. Yahya ngaraban pengari Aris Sabah di sama bisi datai ngagai pengrami muka awamnya. Konsen Negeri Mega sempat diau jenuh kira seminit endur masa pemidang Kaban Konsen Negeri Belaga kedulu Subak nyang Datuk Seri Botajang Layeng ngau nyang Datin Patinggi Puan Seri Dato' Yung Saukan. Langkar rumah sekolah ngapalan mensia mayu aku dah tuai patut diperasa serta semampai di intu. Tuk dikena nentu ke penglikun uliah semampai dijaga lalu sebarang penusah kena uliah disadang nyadi mega uliah diseliahka. Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Yusuf Abdul Wahab madahka ambik ke banding talikaran patut diperhatika kena nyeliah ke penusah titau nganu nyawa. Pengawak ngintu pemanah perengkah guna megak patut dikerembai ke ngagai palan mensia mayuah di nyengkaum klinik balai mensia mayuah ngak upis-upis perintah ke bukai. Dato' Yusuf Abdul Wahab dilalu nyadi chairman upis pemansang industri ngagak projek Malaysia CIDB maksud kerja ketuk ngagai pengarang berita udaya kengulu pekit ngintik bak tebiang tasiak belawai. Sarawak mujur nyadi champion bak pekit terjun jemputan kumpulan umur Malaysia Milo PRM MIAG ke-61 kediatur bak palan akuatik Pandalela Renong di Petrajaya Kuching. Bak pekitnya Sarawak boleh 18 itik midomas 17 pirak ngau 7 angkeraju. Tuk ditangkan ke Selangor ke boleh lumur 2 lalu konsel lumba ngau main Malaysia boleh lumur 3. Pekit tu diatur kenyau ari 5 tu tadi lalu tembok diatur kemari. Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pekitnya ngayan ke gerempung akuatik Malaysia ngau gerempung Lumba Nyumrai Amatur Sarawak udah nak uliah ngemansang ke pekitnya. Begitu mega dekat nyadi ke pelasar dikenak mila orang masuk pekit besai tika datai tu ilak yang kaum Lumba Ngomain Asia 2026 di menua Jepun ngau pekit mumpulan umur Asia ke-12 2026 di Bangkok, Thailand. Sika orang berkebun ke udah tuai umur di bau tinggang penusah berbadi bak jalai alun tu kaudah dibau udah nadai lemai kemari. Kepala Polis Pilihan Menua Bau Pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman madah ke dalam penusah bak kilometer 10 jalai bau Kuching kena 1 hari bulan 5 tu tadi Wong Ji Hong 72 tahun dipelabak ke kena lantai hari belakang lebuh ia ke depan bersikal. Pansiak ngayan ke driba ianya siko induk ke bumur 23 tahun dipelabak kena sempat nyeliah ke Wong Ji Hong tingenyet pansut ari simpang muak ke kanan lalu tamak ngagai lorong jalaya. Wong Ji Hong tik sebedau tu diperubat ke bak unit ICU Spital Besar Sarawak lesi ketegal balat bakal bak pala. Berjaku ngagai pengarang berita pemangku Superintendent Muhammad Haidi madah ke kesnya diatur di pansiat ngena

Seksyen 41, Bracket 1, Akta Pengangkut Bak Jalan Alun 1987. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samshawi hari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Amri, selamat tengah hari ngagai ya pala peningat kita, jadi kita terus gulai ngau YFM Sibu ba awak ngelah tengah hari.

Oke, WFM Sibu, mari selamat ngari, mari selamat bertemu baru ngakai balak kita ke bisik mending ke program kita lebih hake sari itu peninga sari hari 1 kena 11 hari bulan 5 tahun 2026. Dan dia tu Maya Nur kita dekat abgulang kami lebih hake aku pengelola program kita hari WFM Sibu pemegak kami di WFM Sibu. Dekat merinang kita dalam timpuah 3 jam ke tengah hari itu. Belabuh hari jam 12 tengah hari. Nyentuk ngakai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Nur kami megak dekat ngeluar ke sekedar program. Ya ke bisik sudah diungkup ngakai bala peningah kita. Api yang megak merinang kita ngau sekedar lagu. Ke bisik sudah ditusun bak playlist kita ungkup ke sehari itu ya.

Ianya lagu dia kena mongkar program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu opening lah. Siti lagu ke Dibai Mariana Jara Bujang Ulu Sungai. Ditujuk aku magak-ngagai bala orang Bujang ke tengah hari tu sekali ke Baulu Sungai ba negeri tau ke benung berjalan ke Pengawak. Ngarap ke bala kita sama bala gerai. Jadi kedia Baulu Sungai bala orang Bujang yang katnya baru pulai bergigak kini. Baru sangkai ba penaik tengah hari tu. Lalu masa yang RTM klik boleh didengar kita ngena telepon wai Bujang Sigat au ada ngai mendiang ke kami mbak wai FM udahnya ke angkanya bisa barokah nurun ngupak pantok kini ngupak-upak lali ya kini tau ke nama pengawak kita ke dia ba Ulu Sungai ngarap ke bala Bujang kita sama bala gerai bala mana nanti kita meda dia tau na peninga aku nak nemu lah kita setuju kena ngau aku laban bala Bujang Sigat tu dia tu aku mendak terbagi bala orang Bujang kita itu ngemai direk ke negeri sekali kenyak nitiah ke pengawak ke dipangkuk sidak ya tau ke agak bersekolah pihak megak nitiah ke apa inai kenal sikit dia buat pasar ada ada mesubah lalu dia buat pasar apa inai yang tadi nyak malai mayuah bala Bujang pasar yang katnya bisik pulai ke rumah panjai kini di rumah regawai tu apa mah 2-3 hari di Bujang Ulu Sungai yang menyak bisik puyen mimik tapi aku dah jadi pening lah nanti nyemak kita bisik pesan berat dekat di kenatai ke bak awak ngelah tengah hari ke tengah hari tu kita tahu terus ngagai Facebook kami page Sibu FM anjung kita akhir awak pesan lagi udahnya setengah jam ketubah andur aku ngelatai ke berita berat kita sepedau ditampung ngau program Randau Temuai. Jadi bak program Randau Temuai itu kira ke kita yang ambil awak setengah jam lagi. Laban mayuh megak berita mana atau ke berita badas dekat di kenatai ke Temuai ke dikangau ke kita ke studio minggu tu berdalam program tu ya. Udahnya pukul 1 ngelih hari tu lagi dia kita tau mendiang ke program Squad Trio setiap hari program di sedia atau ke di keluar ke DJ Margareta Remeng. Sebenarnya kita bergulai ngau DJ kita hari kapit lagi au bergulai ngonti buat program Sada Tengah Sarawak ditampung ngau program peniau penghidup aku ruangnya pukul 2 ngelih hari udah nyak pukul 2.45 minit buat jam ketiga program ke penudi sekali lagi ia nyak program secangkir kopi di disedia ke DJ Nana buat YFM ya pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu lalu kita ke diau buat Kucing Seri Aman Sibu Bintulu dekat terus sebulan dengan pengari kita ya, hari YFM Kucing yang buat program rentak ngali hari lalu kita ke dia buat Miri atau ke Utara Sarawak dekat terus bergulai dengan pengelola program atau ke pengari kami hari bagi kayaan ya.

Ya, berbaji amai kuya sesigat amat. Oh, bala temuai ke bisik datai deh. Oh, kata kena kita ke nyadi anak temuai mestilah kita ke misian dari empo deh. Sekali ke kita ngena baju ke gap tau ke pisin kita tahun tu. Kak ngena buat nama. Oh, ibu, nama pisin buat kita gawai tahun tu. Engkanya bisik nanya, tu nanya ada nganu. Engkanya bisik udah mupuak ngadu ke buat kini. Kak merak pisin kita. Anak ngai ngepost di rempo boleh Facebook au. Ngamik ke kami tau boleh rundi yang tau ke munyi ke jakuk kemari hari tu. Bisa idea kini kan nunak buat kita deh. Nanti orang nunak kita yang tak ada reti cukup mana yang kita nyanyi malai deh. Bisa orang nunak kita. Laba aku bisa bala peningat kita tahu udah namanya ngagai keseluan ngaran buat. Ngulurus ke buat, ngecat buat, ngagak bulu mata. Udahnya nama ngecat kukut. Nya boleh gagak kelekal lagunya. Utai ke di gagak bala kita kino nyana nyerah ke ibu ja utai ibu utai ibu anu kita mada ke ibu nganta sida ya nya ibu nang gila sida ke biak nya bala ke nganta ah enggak ko aku me kita bersesuai pangan direk deh tang kebenarnya pesan ino nuju ino ane nak baji kita gawai tahun tok deh ane perlu kura laki wai nang kiruh ke laki kita ngano uan nang anta ku bola yo nya lakinya madok ke beda ino ke baji deh. Ya, kamu dah ino baji. Angka kita nak so ngantar ni si bakanya. No, jadi ngesiap di rempo. Meh hante ke uleh ngesiap di rempo dem. Bisanya tadi angka jadi awa jawa hari negeri tu saya agak tu dah nurun ke pasal ke ngadu ke buat. Tenang awak. Kena aja meh baji aku rejina gawai tu. Nada gak ngeluai hari ni. Nepia. Aw, jadi pulai ngagai. Sekedar berita ke dekat di Kenatai ke sebab aku Kenatai ke jaku pesan ya ke bisa diterima kami bak YFM ke tengah hari tu peningat dia bisa siti berita mana ya matuk tunggak ke bagi menua di Kenawin dia berkawan dengan pengawak ke ngagak loji rawatan air akut nur ya bak ni bon tadak dia tu nanti kita mendak berita ke bisa dari pansut ke basura berita ungkap ke sehari tu madah ke pengawak begagak ke loji rawatan air akut Pak Jalan Ibu Tadak udah temu. Dulu lagi hari jadual ke patut no ya temu. Jadi penerang hari Menteri Utiliti ngau telekomunikasi ianya Datuk Sri Julahi Narawi yang ada ke projeknya guna belanja ke penyampau 12 juta. Jadi belanjanya udah diberi atau kage belanjanya diberi perintah menua Sarawak Empu. Dikena ngemansang kage menua pesisir ngambil ke bisi loji rawatan air ke bersih ungkup bala ke diau ba menua pesisir ya. Jadi tu berita mana lah ungkup bala ke bisi datai tau ke dituju di segang pemansang lebih agak bakal loji rawatan air. Yang kak ngelamak tu lama kan ya nganti loji tu temu jadi dia tu ya udah temu hari jadual ke patut tentu ya untuk ngelantang ke hati semua sidak ke nerima projek tu deh. Berinya peningah buat berita ke Bukai Menggak dia kita mendapat perintah Sarawak dia tu sidak ya benar benar ngemansiang ke nebia dalam bidang sains teknologi ngau ke jurutraan pemega matematik atau ke STEM ya. Jadi penerang hari kaban kunci negeri sitak meradu mega ianya Datuk Ding Kuang Hing dia yang madah ke perintah Sarawak dia tu benuang berjalan ke inisiatif pelajar atau ke inisiatif pendidikan tinggi percuma ngagai semua anak Sarawak ya. Nyaduiti berita ke terubah udah tu lagi aku nampung baru berkongsi ke berita Bukai biar megak ngenatai ke jakob pesan. Terima kasih ya. Bala kita ke bisik udah medak live Facebook kita ke tengah hari tu Sibu FM anak malu wai nanti bisik lagu ke dikerindok kita tahu minta media. Ini bagi lagu ke diasuh kita pasang aku. Pihak megak. Nanti bisa jaga pesan. Bunyi aku tadi. Kita tahu nganjung pesan kita ngagai page kami. Ba YFM.

Okey, jadi peninga kita dekat Berengkah natai ke Jakob Pesan ke bisik diterima kita bawa YFM ke tengah hari tu. Jadi pesan ke terubah tu dituju agai semua kabang belayan ya ke diau bak rantau di Leng, di Spasir, di Mapai, Lepan, Berjayit, Balengian serta kabang belayan ti ngelala bibi anek ngindang. Jadi pesan tu madah ke bibi anek ngindang udah nadai kena 10 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu niang tu di dekat di Sengai kena 11 hari bulan 5 2026 baru Masredin Sungai Sengayan Kenawit. Lalu dekat dianjung ke Pendam kena pergilah 12 hari bulan 5 tahun 2026 ya. Jadi kunaduk baru pesan tu dituju ngagai semua kawan belayan ke diau barantau di Leng, di Spasir, di Mapai, Lepan, Berjayit, Balengian serta semua sidak ti ngelala bibi anak ngineng. Jadi pesan tu madah ke bibi anak ngineng udah nadai kemarin 10 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Sengai kena lemai tu 11 hari bulan 5 2026 baru Masredin Sungai Sengayan di Kenawit lalu niang dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 12 hari bulan 5 tahun 2026 ya. Ya penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai insangai anak minggu bak lumur 011-2029-662 011-2029-662.

0: Okey, selamat kita bertemu baru bak dalam program kita lebih ke bak dalam program Randau Temuai lah hari kami bak YFM Sipo ke dia tok jam. Bakal selama tok ke dinti mai hari satu dia aku dekat mic kita mending ke sekedar randau aku boleh ngau temuai ke sigi bisik di kangau ke kami ngagai studio sekali kenyak dekat berkenal yang berkawan ngau pengau pelajar pengerai atau program bak adab noa tengah kita di Sarawak pem baka sekedar hari pemesai ke bisik boleh datai lah dalam program kita ba Ranau Temuai tok ne. Jadi dia tok megak kita cukup beruntung alai ku madah ke bekenya peninga laban dia tok aku benung betungak ngau yang berhormat Encik Lidam Asan enya kaban kunsia negeri Sitai N62 Aktif Bahas ya bisi datai ke studio hanya ding lalu kenuan sedata merit selamat tengah hari tuan.
1: Selamat tengah hari.
0: Masya. Au nama berita ne.
1: Aman ya. Ya. Maka kesari tok.
0: Oh, ini jadi tuan laban seberapa tau pun udah bisa penelba bergulai dengan tuan ke lebih maya minah dari YB ini seberapa jadi YB
1: ya amat
0: hanya di dia tau puji Tuhan saya ke bulak menyeku kita sari tau bertunga lalu beranau dengan tuan ke udah jadi yang berhormat tu deh jadi aku ngemai ranau tua tu tadi YB kata kena asai ko nak salah kini berkunci ke berkenai pengasih hati dalam singkai yang nuan ku dah nyadi yang berhormat lebih lagi Pak Sita N62 ketiba sekalak ke nuan terundi untuk ketemimpi dari empu bapak penduduk nuan kesari tu ne.
1: Halo, terima kasih terubah nak tu merek terima kasih yang agai YFM laban udah ngemai datai ke studio lalu berkunci sekedap berita hari aku empu keterubah ya data kita. Jadi pengasainya sebenarnya di wakil rakyat subak bisa gati gaget mimit kanya di laban merak rinok merak orang jadi tuai rinok merak orang menansiang ke ngemansiang ke menua udahnya nyu nasib berpilih ada beri orang peluang jadi wakil rakyat lalu udahnya di wakil rakyat tu si tidak gak pengasai bak kita ya dek nyu ngasai kenya tanggung jawab oh ngasai kena tugas kita memansang ke rakyat nyalai bisik berat bisik gak nuya nyamai ya nyamai nyatali laban kita bisik satisfaction apabila kita boleh mutal ke sekedar penusah rakyat ngenak cara ke amat ke nak sama hari ke dulu-dulu mungkin cara baru kita mutal ke penusah rakyat nyalai nyameh pemuas hati kita bekerja lebih lagi maka kita wakil rakyat kita nemu menua kita empu rakyat kita empu malah kita nyebutnya kaban belayan kita empu nyalai nyameh pengasaya baku nasege bisik pemuas hati bisik ke pemerat tang pemuas hati itu lebih tadi laba kita nyak uliah ngatur masalah uliah ngemai menua kita sesinggang lagi nitiah ke pemasa yang menua bukai.
0: Awnya utai ke dia sainuan ke dia tau na webi. Aw nyu pulai ngagai baka nak salah aku nanya seberapa tau nuan kalak mangkok ba pengawak ba upis ini tau kena mak ini tanggung pengawak ke di pegai nuan tau webi na.
1: Aw jadi sebenarnya jadi wakil rakyat coba aku tu kerja Petronas. Aw kerja minyak hari mayuh jabatan-jabatan bak nuar nguliah keminyaknya mah hari ngemai nguliah keminyak dalam tanah sampai lagi nyuar minyak awak ke penuh dinal bisi kurang lebih ya 27 tahun sebab bak corporate sector bak bahagian corporate nya di speku bisi gak diguna sekedar pengalamannya pengasai mainnya debaik ngagai kena kita ngintu rakyat cara kita lah cara corporate utip kenyal.
0: Tentu ya bakal duan ke nyadi pengari rakyat tok ke wakil rakyat lebih agak ba N62 aktibas tok engkau bisa gudah nemu lebih agak bala kita dulu tok ke rakyat ke depegai nuan nemu asal duan jadi keninga tua tok di serata menua labak kukak gak nemu penatai nuan tu tadi na webi
1: penatai kumpu tok nya aku ada di nengang karuh ketibas suang dia tok rumah kami nya disebut orang nengah tengah dak. Bak menua suang tu daerah ya daerah suang tang dun ya dun ketibas disebut orang lah jadi dun ketibas tu umat siapa pemesai besi 3,935 square kilometer pemesai ya Allah duan besi 23,24,000 mensia sigi orang suang tu tau kita nyebut ya iban suang besai ke menua tu
0: Oh. Nen sikit peranek menua ba suang dien labak ko ari menua kita ke agak tinggal subak nyentuk ke depada nuan sare tau pejalai ya sikit depada nuan magen ya.
1: Depada magen.
0: Ah sekolah subak deh.
1: Ku sekolah subak primary school ko ba SRK nanga bangkit ari lek rumah panjai kami nya. Udahnya agak SMK suang pom 1 ngagai pom 3 udahnya pom 4 pom 5 agak SMK kapit pom 6 agak SMK binatang mainnya. Dia tu SMK Meraduang. Udah nyak ngagai ITM, ngambil diploma, ngambil degree. Udah nyak besi nyambung dan juang Petronas ngambil master degree abak Scotland. Mainnya. So dia tu angkat jam eh. Perjalanan tu jauh ke perjalanan tu dah tak.
0: Tang abunya kutai antik bakal ke jakok semak kita orang ada udah nuntung bapa lah uang udah amnya asai ko ban wau bin eh
1: cukup lah
0: cukup nah
1: ngelak kanak ke
0: nyari aku medak nuan nang ade kelala orang ngau tet line aneh rindang nang aku buah aneh rindang ya tadi
1: jadi apabila aku masuknya di YB aku medak bisi utai mesti ditukar bak bangsa kita lebih lagi bangsa aku dia seorang lah nggak jadi gak nyangkuang orang besar nak lagi aku kebah pihak mayu hamat penanggul bangsa kita nanti mulai ngagai ngerja pengawal kesatu kita itu kak kumai ambil contoh ambil kira ambil contoh akik aku lah nanti kan orang kumai yang ngabah bubu dulu yang ngabah sepukat dulu atai dumai nyepanas hari atai dumai tadi nyunungku napi, nyemansu ikan kuliah dulu, ngetau jempainya. Nyu ngali hari, nyu tengah hari, nyalai, mayamat pengerindang kita. Jadi apa? Ana rindang tu, ya kita sebut aku, kai mestinya kita belanda 100 meter, 10.3 sekian bakal wasa nyame. Ukai mesti kita belanda kau laju. Dan kita tadi mesti menepati syarat. Nanti kita kat kumainya pukul 8, mesti kita nurun pukul 8. Tahu? Nyame menepati syarat, menepati janji kita empu. Aku kak boleh degree 5 tahun tu tadi. Nanti kita nyolak sekolah. Nyo kia-kia tadi nak kita boleh. Nyalai ana rindang tu okay mesti ya it's not about speed. It's about compliant. Nanti orang madah kena datai pukul 4 je tadi. Datai pukul 4 lah. Malah nanti kita proaktif tadi. Kita datai 3.55 kini. Nanti laban kita itu bakal aku bak corporate sector sebab nanti kita datang meeting pukul 8 nanti akan pada orangnya lawan korang nanti kita datang laban kita datang tadi ok kita datang lup jaku kita ini sedia kediri muka komputer muka laptop hanya mak buah kita lawan nyalai utik kena rindah tu tadi menepati syarat menepati masa hanya ke ya kiamat awak ke bangsa kita belajar eh. Nyalai dia tu aku mendak ya masa itu mengenai aku laban mayuh bala rakyat udah nemu kena jako kena prinsip anak rindang tau abak menua kita dia nak malah abak menua bukai pan bisik bersebut anitiah ke kowai bis sanuk tau sanuk tau bagainya
0: yang kau mah kumpum ya
1: tau
0: Aw, tengarap ke nitiah ke tagline wannya mau bima ke utai tok lalu mayuh lebih maya minde atau lebih maya gawa atau lalu mayuh utai ayam mata deh. Alu mbai utai ke kada do kamat entar deh. Amat,
1: amat.
0: Ni mayuh utai ngerinda yang.
1: Ana dia toknya bisi handphone yang mendak TikTok dulu. Mendak posting Facebook mari siapa ada ke respon hari itu. Mayuh mau utai tok narik kita buka deh. Nyala kita perlu kasih te leka jako ke ulih ngelimpang ke kita hari ke nak mematuhi syarat nak mematuhi masa berkenaan
0: ya peningan ya nada agak salah kita berkena ke hashtag tau ketet line web tau aneh aneh rindang ya awalnya pula yang agak bakal pangkuk pengawak nuan kenyadi yang berhormat ba 62 aktivis tadi web kata ke bakal dia tau antara progres pemahansian tau ke dokumen kita RTP ba Siti Anwar ya
1: terima kasih jadi masuk aku hari pertamanya di wakil rakyat udah undi dikira menang nyu terpikir begini kak ngemansiang ke menua ketibas kita sama nemu lah nanti dia muda hari dosem statistik ketibas tu dari segi sebengkah hari daerah ke miskin tau nanti dia sebut kita kena absolute figure dah kena persentas kita kurang lebih 6% berkenyak kita miskin nyalai ngatur pemansiang tu ngai menjadi datua kita sepiak sengapa bekerja ngai kita tadi nak mendapati keperluan rakyat kita di dun ketibah macam contohnya lai utek terubah mak datu lakuenya pemansiang kita batanah ni tanah ke di dempu kita rakyat di Ketibas. Contohlah kita ngerja ke tanah NCR. Udah kita nemu ni kawasan tanah menua kita, ni kawasan tanah ke dempu bangsa kita, dia baru kita melang, nama kita ngagak langgul, dia baru kita netap ke pemansang. Awak pemansang kita ngagak tu tadi, ya abak tanah rakyat, ya udah dasai ke rakyat, udah dempu ke rakyat, udah nguntung ke rakyat. Ya baru kita pemansang ke rakyat, pemansang ke menua. Begini apa cara? Mm-hmm. Jadi setakat dia tu, kita tanah tadi kita benua ngagak ya, bisa 80 lebih ribu hektar nasi sudah dilulus tanah NCR kita, sudah kita nyimpan jalai dia. Jalai kita semua nesak tanah NCR magang. Ngamik kita bisa kuliah ngadu ke kumai kita pemansia roadside economy. Mm-hmm. Roadside economy itu jalainya nengah tanah NCR, roadside tadi pan ekonominya pan ya tisi jalai tanah NCR ke bala kita. Ya baru kita boleh merayatkan ekonomi, merayatkan pendidikan kita, sekolah tisi jalai, klinik tisi jalai.
0: Mm-hmm. Aw bisa ke aku medak bawa Facebook rasmi nuan po yang bawa maknya. Maka awak ngau bagi menua Ketibas tau. Mayu jematan mansau ku nuan.
1: Aw, aman.
0: Aw kata kenyan ya, boleh berkongsi kini.
1: Kebuah happy ya. Nampak kita kat nemu lah. Mm-hmm. Laban munyikul kita ada. Nanti kita nak boleh nyukat pemansi yang gagak kita empu, kita pernah boleh ngurus ya agak. Whatever you cannot measure, you cannot manage. Berasa ke tagline-nya tadi, nyalai. Apabila aku masuk jadi wakil rakyat, ngagak pemansi yang aku akan medak ya, basic tanda sukatan kita empu. Nyalai nanti kita medak, abang Ketibas, jeti besi kai, atau kejematan besi. Semua ya cat kurang-kurang lebih merah. Ketika kita nyebutnya, dia kibana, memerah ungu kenyamnya.
0: Mm-hmm.
1: Tahu? Artinya, jematannya negara-negara kita antara tahun 2022, negara 2026. Nyak meh, utai ke negara-negara aku dia. Nyalai. Nanti mudiak Ketibasnya, saya ada mudiak jematannya merah-merah, oh nyak negara-negara maya sano. Mm-hmm. Aku pun berjalan, oh nyak negara-negara aku. Nyan. Semak lah nanti bisik jematan bukainya, cap, ada cap ngau hijau ke, tau kecelum ka artinya kayak gagak ku mana.
0: Oh bisa kelai
1: nah. Bisa kelai. Ni mai apa nya dah.
0: Oh amat. Lebih ku ke mudi aku lu bangkit pa aku mai meda jematan mansau yang tadi WB. Kira ngenuan mah nya.
1: Oh kira ngaku.
0: Oh nya mai ngelai kan. Oh. Udah nya WB lekak ke kau nga RTP nya kira ke nyuka serap me ba bagi menua kita dia nah. Ba Ketibas nyu pulai ngagai aku suai meda nuan berkunci ke gambar ngau video nuan ke gulai ngau rakyat pabagi menua Ketibas nyu mudi datai ba ulu Ketibas ba menua ke jauh-jauh merau nak sanggup ati ngau sidanya tu saya hendak pamperau jauh ke menua na WB
1: au jauh
0: kate ke pengerindo nya nah
1: laban sitik nya aku ngasai ke pengerindo dia mesti bisi kerja pengawal tu au ati dena dai pengerindo tadi mayuh tengahnya di au laban pengerindo tadi kita nyu nak ngira dire lelak nak ngira dire jauh laban sebagai wakil rakyat kita kat nemu kat nemu artinya kita kan medak. Udah dia mendak dengan saya ke penusah sedaya. Hmm. Barunya menjadi keperansian kita, amat-amat kita akan ngadu ke rakyat. Jadi setakat kita tahu, tadi, nanti aku berjalan, aku selalu kena zon pengulu. Tahu? Nanti kita ngadu ke pengawak bakal rawan pengulu. Tahu? Dan segi udah dihidup aku baru, rawan pengulu itu. Ngamik, nyamai kita nyukat ini nak berjalan, deh. Kita pastikan nada siku atau kena ada sitik menua kita tinggal hari lawatan kita, hari penemuan kita, hari jangkauan kita lah banyak korang deh. Ya, hari radar kita pun ngamik kita sama mendak penusaha rakyat.
0: Ngau ngau sitik ga aku bisa berarti tau ke medak ga sebenar beranau ngonuan webi ngamik ke nyamai kaku nanya ni bagi kita ke diatur kita. Baka dia tau ku medak posting nuan kilen sanus deh. Baka wu ngau projek smart rural carbon monitoring tu nah. Kati bakalnya WB boleh nuan nerang ngamik ke rakyat tu nyemetek tau ke nemu ngau dalam nama utek ke dikumbai projek smart rural carbon monitoring tu nah.
1: Tu enya sitik cara kita ngemansiang ke ekonomi menua kita. Kesatu menua kita bakal menua Ketibas kita bisa NCR besar NCR nyuka bisa 200 ribu ikal. Jadi menua NCR ke bisa abang Ketibas tu ianya berada kampung. Oh, kita yang ada ladang sawit, kita yang ada ladang tu nya tak bisa utai tumbuh dia nyalai. Nanti subak kita merasa kita merasa kampung kita ingat balak nak
0: ya,
1: cara mungkin cara lama kita ngurus ekonomi kebisik ba menua kita ai. Nyalai dia tu kita nya ngigak caralah. Au subak munyi kita tadi asal dia mendak kampung mendak balak, balak reti ya tebang kita kayo sungguh kita tanah ke jalai lalu baik kita kayo ke pasar jual kita. Udah pun balaknya nada ge. Nyalai dia tu kita ngena teknologi kita ngurus kampung. Nyalai ngena teknologi itu tadi ya mayuh kita empai ate dia agak sekedak. Ngena teknologi itu tadi dia tu dunia Kyoto Protocol ka Paris Agreement ka ianya orang bersebut ka menua kita makin panas climate change sekarang. Jadi cara climate change itu kurang gimana sekali menua ianya kita cara yang nak nyimpan kayu. Kayu kita ini buah ditebang dan kayu kita nya boleh nyerap sekedar carbon, carbon dioxide. Laban carbon dioxide itu ia boleh ngemanas ke dunia. Labannya bisa ngurang ke ozon layer kurang. Yang apabila ozon layer tu kurang, dia panas tu kat datai bagi kita bersangat, nyam pengasai kita dia tu dunia makin panas makin panas. Yang di situ cara ngurang ke pemanas tu tadi, ianya karbon ke dikeluar ke sidak penghilang barang tu diserap oleh kayu kampung kita nyampu. Oh, cara nyerap ya, of course lah mungkin kita nyebutnya tadi, ya bisa fotosintesis, ya nyerap kayu tu nyerap karbon udahnya yang keluar ke oksigen nyalai menua kita tadi makin celap ge nyari nyak kita basung kita sayau ke menua kita ngai ke kayu kita ditebang kita boleh terlibat dalam kumai orang carbon absorption atau ke CCUS ke ataupun carbon sink kami term dikenal orang dia tahu lah nyalai abak kita ketibas lepas kita bisik kampung bisik 200 lebih ribu ikal dia tahu nyalai kita ngena kanopinya, ngena daun kayunya, nya keulih nyedut ke karbonnya tadi. Tapi kita ngerjaya ngena teknologi satellite, ngena lidar, thermal inspection, nutup penyak lah. Jadi, orang company kebesar itu, contohlah, sidak Petronas, sidak Shell, sidak ya akan nyewa kampung. Sidak ya nak ngasuh kita nebang kayu, sidak ya nyewa kayunya, atau kemunya kejakunya, nyewa fotosintesis ke bisik abad kampung kita ini tadi. Sidak ya akan ngasuh kita nyimpan kampung kita empu dan sidak yang mayal kita ngalau kampung kita nyar. Yang lain tu siti cara ekonomi hijau, cara ekonomi baru ke dia tu.
0: Kata ke bakal baru berengkeh atau ke bukan niut?
1: Dia tu kita baru ngatul secara teknologi. Kita benung juga berkenit nama teknologi. Contoh kita kena satellite teknologi, kena kita mapping. Ambil kita areanya, contoh bakal hari ini kita bisa ngambil image 25,000 hektar kampung di Ketibas Tengah. Ambil kita image area atasnya, ya bisa 11,000 pun kayu. Ke tinggi ya kurang lebih 26 meter. Lalu mereka ya boleh nyedut karbon itu kurang lebih ya 62,000 ton setahun. Jadi nanti ada convert kita ngagai kumayora monetary value yang boleh ngeluar ke hasil kita bisa 7-8 juta. Aw nanti ke market price carbon ke di dagang korang lah. Aw nyalai nyat tadi nanti kita itu tadi amat betul ngaduk ya. Jadi sewa orang ke kampung tu tadi boleh diberi kita ngagai orang ke ngempu tanahnya, orang ke ngempu kampungnya.
0: Aw nanti ke 7 sidak ya.
1: Aw nanti ke 7. Aw
0: jadi terang ke labak aku tak kudu kunci ke yang berhormat berkawal ngau projek ke baru berengkeh bak bagi menua di Ketibas itu ne nuan nyebut Ketibas tengah tu tadi tuan udah tu ialah bisik peramu kulu agak kini tau ke bak dua bukai
1: udah tu ialah kita ngadu ke sistem ya laban kita tu tadi kita ngadu ke berkini kita ngagak imaging ya. Kita berguna ke drone teknologi, kita berguna ke satellite, kita ke integrate dengan teknologi bukai, kita boleh dikenal kita memantau kampung nyampu. Satu, kita memantau ngai kurang nebang kayu. Kedua, kita ke memantau berapa carbon diabsorb di sedut kayu kita kebisiknya tadi. Nyalai teknologi pemantaunya tu orang kemelinya berguna ke nya. Sidak ya kak pasti, sidak ya tadi nyewa kampung kita contohnya 25,000 hektarnya tadi, ia akan mendaknya tadi nyedut berapa ribu, berapa tan CO2 equivalent korang dah. Contohlah si dayang agak kilang di Johor Din. Kilang si dayang ngeluar ke 100,000 tan karbon. nyalai sida ka nyedot ke nyak baru 100,000 tan karbon ke keluar ke tadi ka de sedot abak kampung ke de sua sedanya lebih ke nyak
0: jadi rino gati ningau te ke kunci tuan nanti bisa awek ela ela kita nyamai ke medak batan tubuh ke nak ore bukan di gaya projeknya di pejalai ke eh au nyu nangkan ke to mega web apo lain ngagai baka projek ada by square nya kate ke nangka ke dia tau nah
1: asal usul ya kita nemu lah dabai to dan segi ada suang dabai suang dan segi ada dini orang nyebut dabai suang tu nyamai mah walaupun dia kadang-kadang nak kita nyangka orangnya ukai hari suang ya. Tang secara jenama ya branding ya dan segi dabai suang sebut orang jadi maya ku kenyadi WB itu tadi kita minta lah perintah mengistihalkan di suang tu inya degagak kita dabai belmpu malah sarito pun sarito atau pergi lah bisa sida hari kementeriannya mesyuarat pasal dabai bel. Jadi kita di suah sudah dilulus ke orang sebagai dabai bel. Dabai bel arti itu asal ya dabai di Menua Sarawak itu ya di suang. Banyak kerti di suang itu banjaran dabai di Menua Sarawak.
0: Ya, kira ke pun penatai dabai
1: penatai dabai
0: nanti semua ya dabai bukai ngai menyadi sikit dabai suang nah.
1: Au dabai suang.
0: Au mat go ra dini dini da web entek kita ka namanya beli ke dabai sekali de kucing yang dimiri tak kemno bukai mesti ya nulis tak kemadah dabai suang ko nah. Au jadi nyak ngene yang dabai square nyu pula ngagai tok ga utai ka ditemu asai ko nak salah ka ko nanya to web laban bisi ga nuan udah nyebut nyamai ka ningari nuan po deh bakau ngau penjedamaan baru sebengkai sekolah secondary bak bagi benua kita di suang ni tok kati ke dia tok ne wabi.
1: Jadi kita asal usul kita ngagak penjedamaan sekolah tu rebranding sekolah kita lah. Kita bisik sitik sekolah SK bak Ulu Bangkit SK Tan Sri juga. Jadi sekolahnya kada tutup kita laban nadai demi agak dulu dien nyalai ngai ke nama Tan Sri Jugah tu tadi lupuslah ketika kita aja tadi nadai dikena kita ge nyulenyau kenya jadi kita pan ngai menda utai tu lenyau laban tu Jugah tu kita sama nemu au ya so segi tuai asal kita nyala kita mengkel nyimpannya jadi tajak sekolah ba SK Tan Sri Jugah tu nadai ge tang kita dia tu meramu ke ngaga SMK Sung 2 au digagak kita SMK Panglima Balang nya satu udah nya kita sekolahnya kita tutup tadi abah SMK Suang 2 atau pan kita ngaga SK Suang baru dalam SMK Suang 2 atau jadi lah SK Suang to ialah akan diganti kita nama ya ngau SK Tan Sri juga au jadi abah kapit kita juga mencadang Datuk Seri ngaku pegak mencadang SMK Kapit nomor 2 to nyak jadi SMK Tun juga. Au nyak utai ke nyadi abak kawasan Kapit lah. Au jadi abak suang tadi kita lagi ngena nama SK Tan Sri juga. Au banyak sikit baik kita Ulu Bangkit ya ke dua seduai nemuai soba.
0: Au ngena kante SK suangnya di baik di tukang nama SK Tan Sri juga ya. Kati nama ke buah SMK Suang tu SMK Ketibas ada ne?
1: Suang 2.
0: Suang 2 ne. Jadi SMK Balai-balai Nyabuang. Tentu orang nak nemu sekedar orang tu nak nemu siapa nya ne.
1: SMK Suang 2 tu ila atau dia tu kita sudah boleh satu peminta hari ketua ketua masyarakat kita empu, ketua kaum kita empu, kita merga udah boleh surat persetujuan waris, akumpu pengawasan dia, kita minta SMK Suang nomor 2 tu diganti kita ngau SMK Balang Panglima Balang. Jadi Panglima Balang tu ianya siko ari tuai asal kita iban di Ketibas. Nanti kita maca sekedar utai dia tulis orang putih buat sejarah ianya tu metuai disebut orang putih, maya orang putih, maya brok keliak, bina brok. Empat kali nyerang ya abak Ketibas. Au, ketegal, mungkin kita itu dukung maya orang putih tadi, notorious. Au, artinya mancal lah. Orang berperang kita itu ada segi kaki putong kepala ke orang putih ada. Nyala kena ingat ke perjuangan bangsa kita, ke ngepun, kalau ngemai bangsa kita iban di Ketibas, nyala kita bersetuju, ngagak nama sekolah tu tadi, nyanyanya di ke SMK Panglima Balang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi Balang tu ada yang pupan di Sungai Liria di Nanga Ketibas, udahnya sekedar peninggalan history ya, nama tu ketika kita nyebutnya sedak pedang ya, ilang ya, pengaruh ya. Nah sikit bedau dibun turun yang pun dia sampai ke dia tahu.
0: Oh. Ya men, puji Tuhan WB laban ketika aku mpupu dan beda pedang yang utai kereta tinggal ke ya, pemegak bekau ke kalau ditujia bakal damun ke luar ya, orang kalau meda esok bar eh. Oh, jadi ngarap ke utai to mujua pada WB.
1: Ya.
0: Pengarap hati kita ketibah lapak ku besar lagi libu yang kaum ke kami ke jauh atau ni sikit ngarap ku tanya nyadi mana WB. Nyu datai pa ujur andau tu ke sekali to nanti nu nak mayuh mute kak ditanya tu tadi WB nyu berkenan ke kak gawai ke to nyu ka bulan lima deh. Kati ke bakal berita gawai kita bagi menua suang sekali kena bakal bermenua bukain yang sikit bisik udah peramu kini
1: gawai kita suang dan sikit udah ada peramu ke kita udah ngagak site jawatan kuasa mantal gawai 2026 bertuai ke sida hari sebekas lalu udah sukuang bala persatuan tuai rumah bala pejabat daerah lu pengawal bala jabatan-jabatan kebukai ke debaik kita ngantua gawainya nah. Jadi utai ke datua kita gawainya biasalah kita bantu nak sah ke gawai nanti kita nak ngatul pekit kumang dah nyak pernah ada salah ngatul adat budaya kita adat secara oral kita berpantun nimang niti daun nasi bisik magai datua bala kita berpikir aitua ngajat berkuntau sikit bisik maganya datua mega gawai lah. Jadi kita minta lah bala belak medak walaupun dia tu kita masalah tiket meja kita yang nak cukup mayah ke bala sebana. Oh, tapi ada ku ngau mah tahun baru ke gawai baru.
0: Oh, nguji ke ngau gawai puluh dah. Jadi kepenulis kali tanya aku tu tadi WB nah. Laban wan ke nyadi wakil atau ke pengari rakyat ba 62 ketibas tentu ya ba nuan po bisik cara dikena nuan ngempung bala rakyat ke dipegai nuan tu tadi. Kati WB?
1: Oh, ya amat nasib si cara kita empu ngatul ngibun rakyat laban tuju kita naik nade siko rakyat tu tertinggal hari arus pemansayang kebaik kita hanyalah aku mayuh ngaga pertubuhan persatuan tau ke lembaga amanah rakyat tetap kenya ngamik kita nyamai menyalur ke bantuan ulunya hari persatuan hari pertubuhan tu tadi nyamai ge sida yang natai kage ahli sida ya au bakap sat pertubuhan penduduk Ulu Katibas, pertubuhan penduduk Batarajang Hilir, lembaga amanah rakyat Katibas, dan segi bisik datua kita. Kelimpah hari persatuan-persatuan, bakal persatuan tuai rumah, atau nyamai kita kena tai ke sekedar hari penemu baik perintah, polisi perintah, nyamai

0: gage sikit-sikit wala bantuju kita kanmu nanda siko rakyat kita di keti bastinga ari pemansang nya kita ngaga persatuan naka emayu nya dia ku minta lah bala kita di rumah panjai tau kita dia uli dini sekurang-kurangnya pan sekurang-kurangnya kita ngau persatuan ni ke uliah kita ngame kita ampir ngau pemansang perintah.
1: Oh, nyak ke cara nuan tarik no webe numbuh ke sekedap persatuan-persatuan pak bagi menua. So untuk ke ketibas tu tarik nah. Jadi ke penudi tu tarik webe aku ngari ke kami ba RTMC Burito merek terima kasih mayu ah ke penatai nuan kita anen jera tajak petak line nuan anen rinel. Oh, bere tajak hari gawai ngagai ba rakyat nuan
0: ba ketibas aku, terbaiklah tu mereka selamat gawai ngagai semua raban kru RTM di YFM Sibu ngau Sarawak lah lu megak mereka selamat gawai ngari ke kami sebilik mereka selamat gawai ngagai bala kita di Ketibas bala kita di Sarawak kita dayak ke nyambut lupiah megak ngau bangsa kukai dayak nyambut gawai au sama adanya ketega laki ketega bini ataupun ketega pengerinduk kak bugulai raban bangsa kita kemayuh di Sarawak tau. So simpan meh kawal kita ngau teguh bugulai bak kita ngadu ke menua kita orang Sarawak nang antap.
1: Oh, okay, terima kasih WB sekali lagi dengan Wan. Okay. Oh, jadi peningat nyak me randau ngerampas aku boleh ngau yang berhormat Encik Lidam ane asane nyak kaban kunci negeri CTN 62 aktifas ke bisi udang natai ke direk ngakai studio kami ba RTM di Sibu ditok ngarapkan Wan terus muju pemegak pegahari pengawak ke di kerajaan Wan yang berhormat ya.
0: Okay, terima kasih.
1: Okay.

0: Okay, pwede amat gay say ko to spek ko. Kitau ge. Tapi kitau betana bau kunya.
1: Ya, panam ku sekali dah lagi. Tanya waktu tadi aku kongon tu as jeto. Ya nama kau tay bangang asuh dia pergi saya ingin nyadinya.
2: Nee, sike kak tu nak ya dia way nak bilai. Isai nyobak bayar selalu buat bateraja yang dia lihat mulai.
0: Lu buat bayar.
2: Nee mana isai dia pada ada nya. Nee nyobak beli dah tayau nya.
0: Iya kalau dia muda beli dah tayau deh.
2: Nee apa nak
0: bayar? Bayar terlalu negau ya engkau.
2: Nee deh nya mau bayar ino minta untus.
0: Ya. Awan te kuto bayo de bayo. Ngai na bayo samo bungulai mana ke deh.
2: Kita rampe bayo.
0: Yo kote ka da ke ama badiao.
2: Nya ke sakit. Ninga te kering na wa te rekuang laban kita. Ji te nya padam de ina bilai.
0: Mai berkuang belakang. Iya. Tau ke dia sai tu di tau.
2: Yo serdeh ko wai ina bilai. Udah pulai balau cok de kemarai wai.
1: Au udah wai.

0: Ni dah deh sida bilai nudah belabuh gawak sarito. Pala sida ucoknya nu sekolah ke bedau berengkaf misi.
1: Baiklah lah nak ke belau ucok ke pulai maya tau. Nyak masih dah tau sida sumpah yang kua jauh kemari, kua merasa mari nai. Nanya kerdiah nama kau aku. Ngai, kua berai sedanya bungai-bungai kua aku. Ane mere bungai meresin jauh kau aku. Meresin, mayuh kekek kiru.
2: Milih, kua aku. Penemu nak sebakari nai urah bukai barunya inyau tau.
1: Bukai.
2: Cukup, mia mere jauh selama hari nai yang gede. Nara yang luwe lebih harinya sampai ngakai kita kapi nai tau. Nyongai lah minta bungai lah, sin lah.
1: Bukai, nara minta bungai aku. Ya di nemu di hidung kau tau hidung kau tau nulis kena bungai tau
2: hidung bangsa kejai
1: kelinci muda
2: hidung sekehiannya
1: nyak maku nasum mere bungai je mere sien bisa kena kita tiga ngirup bayu wang kian
2: nadai dia nyaka ngemai kami ngirupnya ini bilai ne
0: hidung bangsa kejai nya ya gede nusi ke kami dua ya unyi ke gila duit nao nyak nusi penekok minta sien tang wai nama ga mengkang mayu bungai jua orang bebelah pasal pada aku ne
1: tapi
2: nya engka de ungkup kenari pengajar to nya wai ne bilai
1: nama ari pengajar nya berapa bulan 16 hari bulan 5 nya ne sari to 1 2 3 nah ari 6 nya de nama no dai ne biak sekolah me nya ilo
0: ukai nya mali nyamut ari pengajar ari 5 nya de ne bisa ko mendap berita lebo nya guru bitara nadi negara kok ramai jakoknya aku tu nyebut aja nama kertinya nak nemu aku deh maga jakok orang sekolah
2: nyak muka kau wai ne bilai aku tu nak menemu teng besai naga empas munyi jakoknya ne yang deh
1: tau aku kena nemu tau aku tu kena nemu tanya doai deh guru bitara reti ya pengajar kembuan kualiti ku bebenar kene ke bebenar berjalan ke tangguh pengawal dedikasinya ini gua
2: tapi ama aku katanya iya kenderaan ku tamat
1: dek ke bisa dengar radio sarinya deh amre impak ke besai ngage pengawal ke kerja nadinya tau kedap tup kedap tau nadi negara kedap menua menya
2: kedap support ku ku darah Helena
1: Aw, bisa apa tu? Kuasa keingan, mahu kedap.
2: Nya, abah jengkelan lengannya kedap, nya padam tanya kedap, nya nadai, mana elu mendak balas sebayan. Nih, nya kedap ku.
1: Kan, bayar ni bisa kedap.
2: Nih, kak kerana jadi bayar, wai. Merak tak ada kerja nak betar ku, ngan jadi bayar ino. Nah,
1: tamo mewah.
2: Dengar dek, wai nabi lay. Kengkak ketemu ya, nya. Nya, aku mai. Nak berda, aku yang macam telepon. Aku mai telepon mu. Tit.
1: Nai pamo menye nemu.
2: Nai, nadi negaranya nemu maku pengajarnya di pukuk ngagai tau ke dalam ngemansek ngau pengelikun menua. Nih, kami nemu meh dek ja. Nah.
0: Amat besai tanggung pawak pengajar wai tapi ya. Ngada karaban bangsa ne biak ti berpenemu serta ngirit penemu berguna ke dudi hari lo.
1: Mimi dah aku tu kan jadi pengajar subak wei ini grup ini sumpah ini bilai.
2: Hei lemah aku jah konten dan jadi pengajar saya ku tutup magai sekolah berdunia tau kan man ku.
1: Bayangan anteng.
2: Lagi anteng maya berjaku lagi nyebut utai ke mana kadai. Nyu aku pulai pengajar seduai dai. Seduai dai ke sekolah aku kena nemu utai. Aku kan dengan betul aku tak ke terang kadai. Neh.
1: Bekanya me aumen tipe ya sama ada pengajar gini grup sama ada pengajar.
2: Kita
1: lain orang ingin tahu orang pengajar kian, ngekai menua perak kian. Dia orang ingin tahu tika bangsa, nala leang kian sekali.
0: Awal, akhir sempatnya ini grup 15, ngekai 16 yang itu yang berdian. Nune aja ini grup, anak ingat way.
2: Ya, aku mana kedai way ini bilai, setua dia ngelesai kakau. Aku benar yang nanti kukin. Setua dia kan tu yang buriat kau bayi puat. Nih, isin gak sebab kukin. Kepala dia adalah hati setua dia dua ya, kukin pun. Ini buat apa, cukup aku jadi pengajar buat penghidup kumpul. Ngatu bala ucok, aku bala ni aku ni. Ngatu sin, ada nama? Sin. Kena ada beli duit pengantar belama.
1: Nah, nak tak tuak aku. Ini gop, igok, gop. Kenapa galah yang dah hari bulan, hari pengajar ni ngai? Mungkin okay, satu bulan ke ujung bulan sekali ke. Kenapa bakal nyok ni?
0: Nya ukai ala ala ngari munyi kude nya nya.
2: Nya amat munyi kude wai ne bilai.
1: Amat baru ku ingat dia tau. Nya ya penumbuh hari pengajarnya lapan lebuh mainnya support sistem pelajar kebaru degaga. Nya kedikumbai laporan rasa dasar pendidikan kebangsaan nya. Lalu berengkeh ba tahun 1956.
2: Ya, meh dokumennya ketrubeh lalu nyadi keplasa sistem pelajar trubeh bab nuak kita. Kumai de singapa orang milih 16 hari bulan. Alah yang lah tok lah nyalah. Nih bakal de ada de bapa bulan de ada 99 nama ada lah yang ada ngai 10 9 kan nyadi ya.
1: Oh wow kau ke patut genya 16 hari bulan 5 hari pengajar. Mat kena ingat ke sidak pengajar metok kudah alu kene ke bede ya menyo ne.
0: Ya menya. Ngamai kedek nemu ukai tersengapa arinya nemu dek nyak dipilih dikena ngeneng jasa bala pengajar kelimpah ke negut kaget kau raban bala pengajar pihak ya
2: bede pengajar ya nama teh bere dengan kaya pengajar
1: ne sapa
2: kita SPM
1: de nai pasok nyok mai kulit
2: orai cikum pare ke bere de pasok kasih ya tu deh
1: nai bu em pasok
2: nyok nanti nya mas nya pelurut kanyo ke sekolah kian bere ngai mana cikgu
1: ini mah gede deh
2: nai wong kami na ta pare ngede nya uli ya ngede nya pelurut ke mana bulu mata hari nya nyok ke sekolah
1: bulu mata anjung ka ka ku
2: nya ngintau sida wai ngintau sida hari pengajar 16 nak ya deh
1: 16 hari 6 tau
2: ah di na tau ninga utai
1: kan tau orang mesti mai kita deh
2: nai kita YPJ kene
1: ke YPJ ama kita tapi tua tu kai pai nai tua tu
2: nai jadi tu muai me
1: amat ga harap ke sida sibu sapa tadi ci gum padai
2: ah ci gum padai
1: empadai
2: ngau ke tua ngau ke surat ku deh
1: ngau ke surat
2: no no mo ne patu sida ngau ke kita
1: surat tua tu kai tua tu pia perintah ya
2: suai kai me kita pelakuan pelakuan
1: pelakuan au sapa bisa anjo surat tau ga
2: ah nuju ke pelakuan tegi ko
1: nyampai ah pelakuan tegi ko
2: nyamo ari guru ari pengajar nu ko deh
1: ko ko ngau heda dia
2: de nu mungai de de nu kai ngau ora rami de ngeso ke rempong ngeso ke tubuh bakal berita tayau
1: nge ya aku aja nya tinggi kau beli dah tayau kurang tahu kena hidup apa
2: ketawa kurang kita nanti cium pare nih ngau kai tanya wai kita PIBJ salah sebut
1: PIBJ au
2: PIBJ nama
1: apa kerempu apa indai ngon bia
2: pi guna gunte re ma mane hunte rasa
1: mane ya mane ya tonyo kau juang sikit patu mane ha yo me
2: gutai tonyo bau telo ma tau tau
1: nama ni kun mong
2: karena sebayar mansa e kelama datu me kare bau yo nya
0: apo aman ya nama tu semak nau bau tu eh
2: Aku nama gede kentawat. Oh, ini tua itu. Puh.
1: Mau angin. Dia untuk ini bilai.
2: Amak lah ya itu.
1: Nyamai untuk wiru ini bilai. Namu mai ini bilai.
2: Ya, ada ini itu nya. Ini sumpah ya. Okay, berdua itu. Okay, support. Okay, dia baru dunia tau. Dia buat beliau dia.
1: Nih, masuk. Kami kumana panai ini bilai nguntus ke dek.
0: Udah dek. Aduh, nguntus dek. Cide tau.
2: Karena sakit dia. Kiki ada kanibau. Ora rame kulo kele te magam yen nawe sanya de suang de kapet de
1: kapet bedau kapet
2: kena kena
1: apa bisa aku ni
2: kena yang udah rata de yen
1: udah oke
2: tau kak sibuk ya dine wah ora pasak kawanya pak
1: au
2: ya ke bisa tenya ulam ke besainya
1: ulam besa tasia
2: tasia nama nama noya
1: nah nama aku nya ingat nama tasia tasia permai
2: au dia
1: pasik permai
2: dia bangsa kawai kia de
1: sibuk de tau
2: iya, apa tuh? Makai mana panzo kunjulang gusti mereka. Kare, lu gengnya bulau.
1: Kadoh.
2: Begilang udah. Oke, kia bingung tuh laki nama kau mendarah.
1: Kau lagi sakit. Kau tak pedau mengantem minggu baru.
2: Ya panam ya ini bilai. Kentut nggak mau. Dah ya, ngai kami boleh ngerai.
1: Oh,

0: Nya, nya lagu kena kumrenang kita tengah hari tu peninga lagu laki jai entuh apa man. Nanti?
1: Iya.
0: Apa man kah lagu nya kore nare nu ngayet kate nya belah jai make ya.
1: Nada ai tani dua bekenya. Tanya tadi. Dalam cerita lagunya enggak mah bisa nya jadi berhidup siko-siko ke belakang wai ni sia.
0: Oh, mayu nak belakang wai bisa mente ane nu ma ke belakang wai ja de.
1: Sia ne ya ma ba ba. Au. Angka bayak ke kita dia tok te supa orang ngewai ngewai mamat nu nak pulai ke sia ne nu pulai ya tanu lama pia kaku.
0: Au nak bemaya baru nyenguak menua direk laba orang munya supa sida en ada gawak kebukain yang sigi abu mai bertahun de.
1: Ya.
0: Au. Mpai mpai ngetaunya mpai pulai meh nganyung kapai nai brau baru tahun-tahun mba bile orang gore.
1: Ya, au tat meh pemerintah.
0: Oke, nama deh. Au pemerintah nyenada di asai laban di lamun ngau pengerindo.
1: Ente nih, ente agak setahun dua gamat.
0: Nyebut tahun nanya deh.
1: Yang ilah harinya nanti berapa ya? Ente bakal namanya entua ya pama ipa ya mana ya mentas. Bisa ikan doang ngayat kati napi ya?
0: Oh, nanti ya, dua belak nganyadi deh.
1: Oh, susah caranya. Laki gede gak penyama ya. Opo. Ya ya, kak pulai itu tunggu nyari deh.
0: Oh, nyama, nyama baru sama Hello Police.
1: Amat ya, Hello Police. Coba nadai.
0: Nadai Police, kure.
1: Nadai Police, coba jauh. Police hari menua.
0: Tak ketul deh ame ya.
1: Tak ketul deh ya. Ya ame jalan cerita penghidup siko-siko lebih lagi tuk nu kak gawai. Aneh enggak dia nyebut. Dia boleh ngaku, lama dia ngubi kaku. Oh. Tak ada caranya berlama tiap tahun caranya. Ya bisa mah pinai. Nama aku mai dia nak diguna pinai ya. Tak ada suhu ngubi.
0: Aman. Tak ada suhu. Namanya tanya lalu dibuai.
1: Au. Aku mai kita. Tidak ya tupik. Orang meh. Pia. Entah deh. Nah ya oke pia. Bagi meh. Iban tu deh, mesti tu. Ni nyala dia memakaian aku deh.
0: Oh, lu banyak, lu banyak. Kita ane ngerengkun ke siko aja. Ya, saya ketua ne. Nanti ane tua nyuna nak pulai diri hari nak ngabeng sekali ngaget tua. Atau mesti nanti bakal kerja bak senanyuang na ane entah deh. Belak lama na pulai lah babi ni nyungau laki ke gawak kini.
1: Ya.
0: Pulai ke Sarawak kita pergi mana tu aku lu ngokile. Ate bertanya. Oh, ni teh kaumnya.
1: Ya, awak maku ngadek. Ente dia nungira, tapi ke apa inai dek, namanya, masuk dia pulai, dek rindu ke apa inai dek, tapi kia, nak rindu ke apa inai ya, nak rindu ke dirinya dek ya.
0: Aman.
1: Aku dek. Mereka tu dek, ya, aku ngugi, nu majak dek, mereka kenakan, tegak ya, aku ngugi ke dek. Nah, siya caranya, berun ya, meh, awak, ngai ke, kita itu, maya rame. Nua kita rindu bertemu dengan diri bukan langsung carut tapi ya.
0: Oh betul Siti dagingnya awam laki bini jadi apa yang lain nanti boleh ya masuk nao ngagai awam orang aku deh.
1: Oh ketua ketua kumpul-kumpulan aku deh. Oh tanya meh utai ke udung langsung ke carut apa mah orang bukai nu masuk campur kenya ya. Oh dan lainnya pulai kelayak nao deh.
0: Oh
1: nanti jadi... bakal runi aku tu karami jak apa sih ya nah.
0: Munyo ko dai mantai nada ento berundang ko buka ari ya datai pada ari ya nak pulai na nya jako de empai bisi menantu nya ko urang anu tua lawa uji me
1: au na tang kita ente mindset de dah bekanya untek de dang urang bekanya sikit kaki ya betul ya bekanya ente de dang urang yang we kaku nu nak pulai kaku nu nipu aku te caranya sud mane labanya
0: aman runding meruan berunding kutai kena mane nanti
1: meruan fikir positif me nama ke buah ya awak iya ka me namanya pulai yang bilik apa ina ya ame ke bani yang te anu ugi ba bilik de no bulai ngede semua apa aku ne au tok mayanya engka bulai pulai ngau dia resi bilik ke awak dulu ya tahun tok pihak ku tua dah aja salah ngau de me ugi pulai kin
0: nuai geisan
1: ini nya nuai geisan
0: berdurung ganti au
1: nyok mak aku kata misan ke bulai nak nyamai nau
0: au utenya bapangai ngage dirempo mage ngatu nyentai ne ante jurus rundi yang tua jurus ma pejalait
1: antenya
0: bisa bingko liwa nya baka pakolau yang udah dipalu ngutukun ada ento berapa
1: teh apa dia mangu nyuo kena baru au laban bisa kita orang ke tersebut ne sia nyame kami nyamai laban isan kami kuat kita iban kuat kita sepasal amat sentanya amat di sini dan sentanya bisa puin nhà máy sebengkai mà cái tay sebangsau nó cô đấy
0: tuôn
1: tố cái nhở quên sebengkai
0: bise bise penglebih ngau pengurang deh
1: iya ao anak layak cái tay san nih nanti dia bisa ngaku kagak dia jawab kue lo nanti kalau makai tes makai kita
0: ao sampah kami kirim makai
1: sampah
0: makai tanya kita suruh makai utai kita suruh maya
1: nhở makai tu nama dia tu saya ao nhà máy ngarap ke udah berperamu mana sih atau nu tinggal berapa minggu dah ke ini ya?
0: Oh, nanti di hitung hari udah ngitung tadi bangsa kena juga yeah. Aku tau 20 hari dah ke 20 hari tau yeah. Dirira sampai 31 hari bulan deh nanti 1 hari bulan 6 hari nyari ini bos engkau umumnya dalam hitung deh sari tu ga udah 11 hari bulannya ngagai 31 ini nah 11 hari dah 20 hari dah ke
1: Ya.
0: Oh, nama Pramu Rempu dan teh?
1: Nah, dari Pramu tu ngira Rempu udah ria semangat tengah berwai punya ku deh. Oh, yang aku mayuh bala tu udah namanya nenek tua ni sia.
0: Oh, ya. Mayuh daripada aku belah media rama sida serumah ya. Anyu belah pemenai, belah sungai, belah kerangan, manduak biasanya. Manduak kediri, kediri apa pasalnya. Udah nenek pada aku.
1: Ya, ya ke benar tahu dah abah bubunya suweh ge ke. Terlepas lah banyak ni.
0: Oh, jangan aku. Aku untung nanti minggu tu tadi deh. Laban pemula yang resu nanti bisa diberi bala bakiannya deh. Puluh seruas. Ni bu mayu apa seruas
1: itu. Aku ama untung nanti pia.
0: Ah, tanya mak kedempak aja nya nadai nadai tanya nadai ke boleh gagak ke ai tanya nempi aku nanti ai tuwek kita ide. Au apa ma mampir ke ko pulut ya. Ya menya ni boleh kita ngiga ai ngasup di pala belama. Pulut kena ngaga ai nya. Ya me. Ya
1: nya ni nya nak ya. Au de pulut padu ngala priwa lain ke ka saya. Nak ruas lain ke berkenan ke pulutnya aku nyentuk kada tahu nan mau ke manua beras pulut ya.
0: Nah, anak lalu dia mana baru dia ni ngantuk wah.
1: Ya, me. Ni ngan ada ni ngan ya, me.
0: Ha, ya, me. Ya, menyangkung deh, no.
1: Ya, ya, sebab ni apa lama. Ya, nanti kau bayi naik, kau naik ke nyangkung, ya, me. Orang nyebut. Eh, kita itu, bekerja, me. Apa lagi di siapa naik, ya. Kenyak banyak kau, ya, nak deh.
0: Ah, bekerja, me. Oh, nanti tu deh kena dainya. Biarnya mata. Manuak, me, nak deh.
1: Betul. Aw, dan ya tu, bisa ego orang nyual. Nyah, boleh kio ya.
0: Nyah, jago ngelusoknya.
1: Nyah, jago orang udah kelalu, nyah nasi.
0: Udah kelalu tu leh nyerpuak dan punya kainai kau.
1: Udah puak aja, puak aja.
0: Aku bunyi kau ya, pada dek kau aku beranyam ke sampai aku berjawab ketika kau yang anak kau kurenti. Sidang ni hari aku orang Melayu kau dek kau kenyan kulo kenyan kile manza aku beranyam ila dan teku nadai kau Melayu ketika kau ya anak kau pe.
1: Amat ya sih, aku kita berarti sama ne. Maka aku mule isi murid ku dia tua aku kengebat. Aku nak mu nadai hati kau belajar pengawalnya pe.
0: Nyam kau kau deh.
1: Saya ada ne. Orang yang boleh ke bertemu belajar pakai inai dia pada si anu beranyam semua. Apa tu saya orang-orang kak nemu
0: masuk kelas orang kau dah.
1: Kelas berbayar orang kau. Nyak nak ingat aku tu si boleh dia utai ke pangsa munyi kinai tadi kenyan puluh kenyan kilai dia masa ya.
0: Kenyam aku dah. Sampai kata ada peningan nemu ku bala anak kita pun nak jauh ya area aku berapa aku. Namanya kau ya, nanti dia miat kau ya. Namanya agak biar deh, agak miat kau belum sian kau ngau tau deh ngaui terbangat ngai bedak kau sekali ngagau tai kau yang kan aku nanti. Aman ke dia tau, kebaru nak kita agak bedak eduga-duga, mungkin kau tai salah jaku selaka, baka tu deh kasi kau dah nada pengen naik kelani ngagau tai sobat deh. Lebuh kau tanya nanti, lebuh tu deh ke sebana kau ya, sobat kau nak berajau semua kau ya, maju kau kan no. Namu kita tu benar juga udah tu nama ngai ke baca.
1: Aku nemu mat aku jaring aku juga nemu mat aku tanya bawa baca aku nemu dua aku dai. Tak lebih nak kurang aku ngau kita hanya peninggal bisa harus bakal aku balua dia jaga
0: aku nak. Ya, kau lebih kurang kita itu.
1: Sama mak mak kebanyakan nak jawab nak punya mak ni ni apa itu sebab nemu mak berpantun aku dia siapa.
0: Ya.
1: Angka dia tahu. Baik orang berjalan minyak. Berpantun di sana orang kapit. Wih. Anak ke kak berpantun nama tak semua aku.
0: Ya. Ya, melaban sobat kita nak berarti kak belajar dan aku dah.
1: Oh, orang ni tak ada kalau berpantun masuk kelas orang berpantun belajar
0: bengkel
1: ya, dua tiga hari belajar saya bekerja berpantun aku pun tak boleh tanya hidup aku boleh ngapain ni apa aku sebab nak kati
0: ayo ucu anak ya deh
1: ya meh aku saya mengharap ke hati itu untuk buka mana aku dah siap baru mada bapak tahun baru kini baru mada kekenyan masa ini beranjang tikai
0: aku ya ngurah sampai orang meli tikai meli tanya ada sidan bayar semua ada pengerawat ya mila korang talinya ya mila dan tanya kadang orang
1: dan
0: bila aku dah kena tanya ada
1: singiat ya ada kadang miat ya kadang besar
0: Nada, masa aku nak mau tanya, aku penglilihnya dan mu nanti penglilih wuinya. Nada masa aku, nyepani aku kenyak jauh, ya yang ada ke penglilihnya, mu nanti yang ansai semua lu ngah, dia macam aku nganu. Tidak, tapi
1: ini aku leh amat cair balan ya, tu dia tahu nyak meh. Ngarap ke utai ke banyak tahu di tan kita yang mana siang?
0: Oh, ya, meh, ni maka kami dua ke kita peningan ya, peperan siang dia, lagi meh dia rempu kita, oh.
1: Betul, oh, amek kawan dia ni siang aku bisa ya, subuh aku tu rindu ke nak ya ngak nyangkung orang dia rempu dia ke biskut semua, mai malam ade dia nemu, ade mayo rindu dia siang. Mai mengagak kia anggap biskut, nama sahut orang kau deh. Nak minat ko, nanti baik kita semuanya deh.
0: Ah, nak minat.
1: Saya tahu nak perlu nanti nak minat ko aku kanu ya. Wah, kau gampiak sih ya. Kamat mesti minat ngagak utai bertanya nus ya.
0: Ya, mungkin nanti ya. Ada pengreno dempo berdia. Kini dekang ngagaknya bunyi ke jako yang bohman tuan lidan lidam asan tadinya. Dia ngagak siti pengawal dia bisa pengreno. Dia nanti dia ada pengreno. Rina yang dekoyanya memang ada yang Rina yang koya. Dia nak bina dan tadi, baka aku baik dia ngakak tanya nyatali hujan semua tadi kebukanya. Aku nak bina lagi. Amin aku kak kau dah itu waknya 2 hari. Lama 2 hari ni kak kau.
1: Aku punya kau bala kabar-kabar, bala ipa bersebut ni. Aku nak ngalah ngepun dengan empu, ngakak tanggungnya. Nak aku kau ya. Tak nanti ngau dek namanya migai-migai nak lama uli ya. Kau ngalah ngepun dengan empu. Nak aku kau ya, nak ada minat kamat ke ni.
0: Amat sikit guna ke pengrindu magang banyak. Bahkan kita ke mulai ngau sama diri menyentih deh. Kita ke laki bininya tadi. Nanti dia ada pengrindu. Nah dah yang tu bertahan. Tante udah pengrino nyudah berserangan ya kemadah kede nyepulai ke lagu tua tadi jameh di saya hantu acai lagu
1: jai
0: dia mio
1: iya awalnya main punya buat nai nanti madah nyapa laki di saya nyapa laki pulai me
0: kok deh
1: kok deh nak nemu deh kini kepingin hati aku nak aku kok yang ngetak ke lempu dia entah ya me tua nak nemu kini kepenuh dua ya anak kode
0: aman aw jadi lagu tu kena ni mau kena ni peng hati kita kegesek tu nanti dengan lagu
1: laki
0: jai itu apa mari lihat dulu nurun ke temperature darahnya
1: iya
0: okey kita berperindah ya okey bah

0: nyantai di dina kada jame orang kita itu tadi sanggup mah gayam.
1: Yo kul sanggup mah gayam. Nya kita jame orang mah kita pengujuang ya.
0: Kalau ka aku rayangnya.
1: Iya. Nama kita selalu ingat nama tu orang tersebut. Merinsa laki ngawai. Nama sida laki nya. Nama merinsa hada bini ngawai kini.
0: Nah, nada sebana. Nyamai mesti dah pelapa aku engkanya benun jadi CEO babilin tu.
1: Ya mengaku asai sebama hada jadi namanya menantu ngawai ke entah lu jadi ke rumah hada kini.
0: Ya, muka aku nada ke kita ninga sida sebana. Nada ai.
1: Okay, nama si Dana berapa ini deh?
0: Nama berapa ini? Nama lu lawan aja megare. Nama orang laki itu si T ada genti. Dan nih, lalu ngiru aku pi, enak agak aku pi, enak nemu gula aku pi nada ya.
1: Nyai mana? Nada ya. Ada yang ngiru, bisa nak berau pada jauh dia, berau kenal. Ini yang saya berapa ya? Berapa ke kita ikut deh, berjemi ke gare. Deh, nggak sih entah deh. Lu berkeraya, lu mata menjadi oh.
0: Kasih yang marah.
1: Kalau tidak ke laki aja maya rami begitu, maya gawai. Ini kemudian ini aku deh nyabuang ya, maya yudi ya, maya nyanya. Ini seti kenyak, pulai lagi ada mau buah ya, udah pejam. Narai, itu orang anu ya.
0: Narai, udah boleh.
1: Gara-gara,
0: itu orang anu ya.
1: Dan ini gat ku ya.
0: Amat, gana ku deh. Nanti no, begitu aja lah hawam tu nanti. Ya, ngemuas kaki semua orang deh. Ngagak lagu tanya deh, laki bini ngawai. Tua. Nah, neng runiang ya, nyawa neng runiangnya sih ketemu jahai. Lagunya runiang kedua lo, bisa
1: kenyang. Ah, runiang kelekai,
0: neng kau. Runiang kelekai, neng tu guna ke nyawa nau.
1: Tua ke, aw, nyampe. Oh, aneh kita peninggal mayuan kan yang kita namanya meramu balan biar deh. Benung ke, jadi laki bini dia mau gawai tu deh ya.
0: Oh, mayuan tay jemputan ko bisa empat ite ngangau kaku nya.
1: Nya, nya.
0: Mayuah.
1: Nya kaku. Engka nya nu bisa nge udah bawa muka ngugi kinau tu ni ngua tua nu kota kota. Nu ngai ngugi lagi nya.
0: Nu na nya dei. Oh.
1: Anam pia kita ngugi ja ada aku tu nu ko mo ngugi kurang.
0: Cukup makai.
1: Sumpah penyamai bila orang nama tu saya nama.
0: Nyu gemuk tu pentua.
1: Nyu gemuk ayo nyak kan tu nah lah dai nyamai nya pakai nyak mai pakai bila tua tadi.
0: Nyaman. Nya dah nya tu nya nya tepulai ngagai dirempu nak kau dan tai.
1: Ya be pulai ngagai dirempu. Au. Au pulai ngagai tua ke ngau sebilik. Pulai kia baru mana nemu mai ngatu dunya tu mah ke nasib siko-siko nak sebako tang kita bersampai mana aku deh.
0: Oh.
1: Ngarap kita belum boleh nasib ke mana ya. Boleh tua ke badas. Ipa nggak boleh mana ya.
0: Boleh jadi rezeki gawai itu.
1: Betul. Makin murah rezeki deh. Mayu macam ke kita kepasuk baru wai deh ya.
0: Amat. Mayu
1: makin rindu ke yang tua deh kita. Oh, tu saya tua deh kok. Ya kurang lagi.
0: Pengujuai lah. Ngai orang bisa ngetuai lentai.
1: Oh, mau deh kok. Oh, yang ni peningah yang kanya kita tiga hari itu di kangaroo dia kenapa kini kue gawai kah dengan kawan? Kau dah siap?
0: Aman nanti. Aku tu tadi nak dia nanya aku madah ke dia rempo maku deh. Ia kena ada orang buka yang tua beranau. Nemu kau peningah nyawa tua tiang meh. Nah dah itu boleh nih ngau tukus tidak. Udah Brunei pun tadi kak tanya nya melik kue tu nyawa meh. Amada mada orang ke udu begagak kenya beli Facebook anyu dah mupua ngudau kekak maka yang menyedia tiang nyak tadi meh pilih meni kekak ti na boleh beli baga regau ti nyak po
1: na boleh wai laban bakang kami deh terumah kami nantu kak ngau selama ya
0: au nyak mempedih naun ni korai
1: au kan ngawo ya si teori cara kita support pangan diri ini kudu sia mari ke tengah ya anak ya
0: aku meda bisa udah mau puak berjual ke cuan dan agak kue sepit kue ketan ge de
1: iya aku kue sepit munyo kule nyakat nal aku sia kenakal ge ketabas tau ke
0: iya kue sepit ni nyamai sebengke amat de pedias meda orang agak de tanya mengke bernyawa lelak kedirek bakal kue ngasuh kaluput ni nama nama kue muamu
1: senat makai nu ai
0: senatnya madok ngai ko lupa maya gawai de maya bukai ka ko lupa maya gawai to bai de ruwa ruwa saleh telan ku mana kare pada de sebaihan
1: kali ala ke masa wai tanya tadi Ya mai ke tu dia yang tebak kasaran semua tu lelak sebengkai ke makai. Ya mai ya siya. Nur dek, nur kudek. Nur kau meh mempunyai yau kita makai. Nama
0: sedapwe
1: tu. Kau belum mana. Ngayak ti diri. Nai.
0: Aau, ya. Kira ke kene ke tadi entai. Pihak pihak teng kue nya gana tau nak dai megawai ni kore?
1: Betul. Aku kaspek kau makan semua kue tanya. Nasi ya. Nanti ada malam kue agak kau insan ope. Galak mati kau kanya pe nya.
0: Aau kene nak sih jarai ya kore?
1: Ya, nanti kue Cina tu. Namu gama ya ke pedak dicurai macam macam kalau bungain. Entah nak kurang lebih saya spek kau kau nya.
0: Ya, lain ga saya angkanya greeny, mayu ga greeny misin deh. Jadi antai berumah panjai tau, ya ke ngule tepungnya jari. Jadi
1: ni ni tau.
0: Teh antai ini udah hari pasar kira yang lain ga, nak kuda?
1: Betul, ni kurang mengumai ni dia, nak kuda kena misin tepo aja. Oh, jangka aku mayu kini resipi berumah panjai kena itena sebab ke main suka niko kini jangka aku ni nasi ya. Untuk orang besar, orang tuai, utai ke ngalu ke pengabeng tu semua udah dia ngepan kita wai kita ngugi nyanyi ke me gambar orangnya
0: ini di ngepan
1: ya lah ngepan ya pihak waktu sedar aneh nanti ambil ke bani orang mempanyai yang itu pengawang lalu ke pengabeng siapa ngugi nya so nyanyi pengabeng kok nyamai nao
0: tapi kok
1: ngumpul bilia
0: sih so nyanyi pengabeng enggak
1: ya lagi ya lo lawak dia ngai ya kau anak suwe apa kan nyawa cara nyam tukau me
0: Anak kena belamo. Aau.
1: Oh.
0: Merinsak nak. Kau udah ngoke ya so kena jadi pengabaya yang po.
1: Yo, antek kami jadi pengabaya yang baik. Kami sekali orang panjai tan, kita orang panjai. Ya. Aau. Dahnya peringal berkenaan kaca. So siapa sebetul kita ke gawai tu ne? Mana kita yang menderma darah dulu.
0: Ya. Amannya. Aau. Ini pengawat derma darahnya dan teh.
1: Oh, jadi pengawal kempen drama darah bagaimana kami di kapit dekat dia tu bawa cerita besar bagaimana kita di kapit pergilah tu peninggal 12 dari bulan 5 2026 pukul 7 lemai ngagai pukul 9 lemai jadi dia tu cerita besar darah bagaimana kita di kapit mulai ngau upis sukarelawan Malaysia rela bagaimana kita di kapitnya. Gede gawai-gawai go drama ke dulu nih tadi oleh mendrama pihak aku.
0: Oh, ane yang lalu nyebut lalu ngai.
1: Uji dulu. Uji
0: dulu. Ane madeh. Oh, aku kurang darah nak uliah. Bukan nak perasa orang dulu. Ni buah deh madeh nak uliah. Dutu ampu ngerijian.
1: Dutu. Betul. Maunya aku lesang. Aku tu nak ulang drama darah. Tinggi darah. On kuai. Tinggi dutu madeh. Dekat di drama. Ante den. Drama nak uliah. Ngai murang.
0: Ya, muka kau. Utenya bisa atu sama kayang deh.
1: Ya, lama mayu namanya Rundi yang ke bekenya ni sih ya. Utai lumpai temu malu mana dari pun uli ya. Ya.
0: Uji dulu. Jadi kita dulu drama darah yang kami dilihat terus bengkak kan ti pengawak ke dekat dia tu. Kau yang kami ngok kita yang betul sebatang deh. Bisa program agenda nasional Malaysia sehat atau tau ke dikumpai ANMS tu dekat dia tu kena hari 6 tu. 16/5/2026 hari pukul 9 ngagai pukul 5 lemai tu deh. Oh, jadi kita gawai. Aman gay ke WhatsApp ku ngena nyebut gawai.
1: Lu berarti kenya ne ku deh.
0: Ya nyu berarti kenya nyu datai ya kita ka macam.
1: Iya, nu manso.
0: Jadi program Maya to Ila bisa meet and greet bulan ngau pala ke bisa datai ngagai Wismas hanya nuan tadi nanti baru lega baru dia sekali deh ba paksa dia kurasi bu. Bisa games, bisa kuis, bisa kroke, berpadu nyawa ngebala pengeluar program ke di kerindok kita. Jadi kita akan datang milih ya, siapa baik kita berlagu. Anak jamai ya kaum. Udahnya bisa randau bergulai ngebala temuai ke bisa datang mainnya bala agensi bukai deh. Sekali kena bisa dikeluar ke kita buat radio mainnya ilah. Bisa digagak kita secara live TikTok hari Sibu FM deh. Bisa mereka price tau ke dikumai kita give dekat di break ne bala pengeluar program tu ngagai bala kita ke datai lalu ngau ngamik bagi ba bayin ke bisa udah disedia ke kami mainnya ila pa Wismas Hanyan kena 16 hari bulan 5 2026 ramai baru.
1: Ramai pasal.
0: Aku nya narik pun. Munya ente.
1: Iya, param ko ku kita ya. Ana nya memang sudah ubi dah nya dia ketuang. Kena ke kuwi nak dah.
0: Au, nya muka ko bumpa umpan boleh WhatsApp. Nya main nah.
1: Nya main dah cara nya. Nya nah nya mantan nah mangkau kirim kita.
0: Au, nemu ko tu dah kita ko ko ce ya ngagak nyuang lah.
1: Anjong lah, tit buat kena aja. Nada dangi ruk, nada buti bulak lah.
0: Bulak lah, lapan nada pedak aku bawa upiah di tau.
1: Iya, nyak meh. Aku tang seberapa mereka nanti ujung aku tadi suai mau dah agak kena wit. Kita tiga orang agak suang ramai wai.
0: Oh,
1: nama kaya suai deh ngau kubu bakia ke kapit deh.
0: Eh lapa deh nama deh ngiranti. Aku nyuna ingat deh.
1: Tiga kerja yang bu nih.
0: Aku sapu bersih sampai ulu Bali ya.
1: Iya.
0: Tuh si teh nanti nak ke hari 6 tu tadi ya, peningan lah. Bisa sepak takraw bak ke nive gawai suan nanti.
1: Iya betul.
0: Oh, jadi pemutus tu bisa danjung tanya balau komite pengatur tu ngagai aku di tu.
1: Aku tusi dulu.
0: Aku tusi dulu nih. Aku nomor ya, satu tanya kumpulan cita STJKC, nomor dua kumpulan kenama Kasilas, urainya bab penduduk ke nomor tiga STJKD ngau tenceng STC. Hanya pemutus tidak ke final kemarin bab main sipak tokro tu tadi nanti nah. Mana yang kepada umi dua sida dia ngau gamau sida ya.
1: Iya. Mayu ada pada 24 itu tiap ke ngau ne.
0: Ya, oke okay,
1: basuang. Sudah ya basuang.
0: Mayu
1: hari hari buka rancak sudah ya.
0: Au, aku lama nak meda main sepak takraw ai bola kerentinya nyu meda baru nyu rino ke lama nak meda heda ya ngelipat deh.
1: Ya, mo nyi ke nunok deh. Ya, aku lama meda meda orang mainnya.
0: Au.
1: Rino derek
0: ke. Ya, nak baga kena dai ke mainnya belas ibu dia tapi hati nak rino ke mainnya. Nak ka nada itu nari hati ku muda ekian deh.
1: Iya. Tahu ngarap ku tak kebanyak tulis di baik mana?
0: Iya, utama ni. Tahu
1: kebukai. Iya. Tahu. Nampu malu nih, bakal ngau kini bakal je. Bab bagaimana kita di kapit. Nurun mes dua ide. Bab hari ni tidak wun kan tengai mayu lah. Laban tu mayu hari deh. Pilih kasih si hari kan tidak wun hari bukai kau. Balak mah baik tu nak bayar mat. Alaban Kapit Culture Festival bagaimana kita di Kapit ternyata ke namanya bahasanya dia udah dibuka sih ada pelabuhan eh pelabuhan dari 9 dari bulan tu tadi buat tangkwe dia kita ada namanya orang kebejual ke pemakai pakaian untuk kepunya si GBC tiap malam bisa artis kemerinang untuk kepunya deh
0: yeah.
1: Jadi 17 dari bulan tu ilah dia majlis peresmian ke DCS dekat dia tu ngau megak tidak ke ngau Bukit Kumang dekat mantai ke Pengelandik Bukit Kumang tidak ke ngau Bukit Kumang lah deh 17 nya Pengelandik tidak ya dekat di Bukit ke nya 17 udahnya 19 Bukit Bepantun udahnya 20 ribulan Bukit Poco-Poco 22 ribulan Bukit Ngepan Anak Mit udahnya 23 ribulan Peter of the Band ngomong-ngomong pengawak Niti Daun bakal kesebut aku tadi deh siang lemainya dekat Niti Daun malamnya bisik Pekit Peter of the Band lalu 24 hari bulan Pekit Kumang KDCF ngomong-ngomong Majlis Penangguhan Kapit Culture Festival 2026 buat bagi menua kita di Kapit 24 hari bulan pay semai amat gawai wai saya berancau puai aku terima.
0: Ya, meh. Alaban sage kumang namanya KCF Kapit tumpai pansur roti nyage panyai gawain tai. Age itu.
1: Age. Age. Namo de no ambil jari de lipat dia benda kira tadi 20 ah. Ambil kaki jari itu. Mama ya udah ambil bak kaki udah baru tekuk kaki berjari itu aja tekuk 10 hari. Semek ge ge. Tinggal sepiak jari. Nya.
0: Nya nyu semek amat nyu datai mari yo. Tau.
1: Yo banyak.
0: Munyi goreng. Pejam jalan nak berasai ngai tunai ya berasai spek kau.
1: Oh berasai ngai gilo. Oh berasai udu. Au nyame utai ke ulih di kunci ke kita bakau ngal kapit kaca festival bagi menua kita di kapit ngarap ke pengawak ke bisi dia tu sida ari pejabat daerah bagi menua kita di kapit gulai ngau upis kau ke persatuan ke mantau ame ke bani yang bakal sida kapitari SIDS kadi cloud tak kebenya deh. Mujur ngatur bagaimana itu keren ke bisik dia tu Bumaya Kapit Kaca Festival. Rami-rami kau nanti suba uap peris kami nya. Udah berujuk tadi ya.
0: Oh, dia tahu nadai puang nah.
1: Dia tahu nadai tahu nu puang. Suba ini dia kira. Petai ayas TV. Manggu.
0: Sanu he, berarti apa uap.
1: Sanu orang. Kita ada perabuang periasnya. Ya, magangnya keringnya.
0: Oh, dia tahu mina dicerita kena mulai ke pengingat hari gawai kore.
1: Betul.
0: Bahkan kami di Sibu dia memunyi ke ngelolok kedai wap Sibu dia sebab orang ke mupuak berbeli ke tiket sepereyes orang ke berjual teluk manu manu tuai dia. Dia tahu pun yang puji Tuhan lah bampit ngasai ke duit adunya kena sepakar. Nah sepakar mah aku punya kata zaman kena sama deh.
1: Betul, betul.
0: Zaman sepereyes ngawun zaman kita ke udah bisik data jalan itu.
1: Ya.
0: Tuk pun ngangau kena kita nanti sebenarnya udah balau. Badau anak hilang udah dengar dulu tuh.
1: Oke kak. Nah udah nampil yang kita pun ingat mau yang kumpahan. Baru dia sekali
0: ya ngau. Tau. Laban di Sibu kita pun bisik bazar gawai daya tuh. Tau diatur bak permai lek. Garden Food Court di Permai dia nanti berengkai hari 8 hari bulan 5 2026 nyentuh angka 17 hari bulan 5 2026 buka hari pukul 10 pagi dia tak pun sudah berengkai hari buka angka 10.30 malam mayu program dia nanti ni ngau bala peningah orang sibuk lai-lai datai bisa pekit keroke dia tu bala seberkas pampang bawasan pekit ngajar ngebetabuh dia tu sida SDNU pampang sibuk pekit pansuh manuk ngau ai tu dia tu SIDS pampang sibuk bisa pengawal berjual ke Asia Pengelanek Jahari berperindah ngau bala local band ya kengelau dire di all village guys habis penyanyi bermula kita ditempuh mereka ngau serta mayuh terbuka dia jual di tontain ya ante dia udah ngagai permai lakeside dan mode duanya lalu dia pernah ya hari gawai mayuh tanya menyamai tentai ni bu sebut tu maya dah hari gawai ngau nya aku ngau kedai kita me ana moy ngagai kami beruruk me kita
1: ya iya au mayuh program mati di ke dia tu bagenam ite nu genam ite dia ra lalu maya musim gawai tu nya gapi rino na aku de sia nu kan
0: ngau nya me rino meda site aku tu lebu maya ngagai bazar tu nanti sebut ke pemakai menyekutai aku kurang tai aku kurang kak makai utai ke dijawa aku lebih ngagai meda asia pengelandia jari
1: ngerijang
0: bulu aku meda nyanyang dan ada sian biar aku betungan lupuang aku ni kehega aku uli aku antin
1: ya boleh tanggup
0: boleh tak antin mega hinggir uli aku
1: aku amat munyi ku des ya nanti ke pemakainya kak ke biar
0: kak tahu tak tapi keluit kau.
1: Ya, pengagi api meda utai ketika ke pengandek jari ngepan ke tibaannya. Besai man, ku dek pingin api kan ngibai utai nyak-nyak tadi meh. Kadang-kadang dia di kegawai guna ke duit dia ke dek ke Melayu ni alih ku dek.
0: Nyu dia amagi yang pengingin api yeah. Datai dek. Nguma, ku dek mana nyayat meyak tu aja kau.
1: Amat, kena jadi ke. Nanti ke Amerika band yang murah muka bangsa Ramadan nak patut gitu dah tua ya. Menjual semayanya dia entah deh ya kita itu nyalai guys ya nanti sampai dekat Buna sampai dekat Beli sampai dekat lagi loh
0: au ngai ngai baya tau beserbek ngau dekat Meli utai gawai dia Meli utai nya kapa nak ambil duit
1: au nya weh
0: buku nanti
1: buku apa au
0: rumah matu apa ya kau no
1: ya rumah banyak ilah kita bertemu baru Pak hari kebukai ngau berita kebukai au belum bae mari dia merau ketua sampai dah sampai badan
0: munyo ke lagu terlebah entai
1: okey saya nak sawat
0: munyo ke sawat terhati nau nya terlebah
1: terhati nau ya terima kasih ya bye bye
0: okey bye bye ya. Terima kasih Menti Siki pengelola program kita hari kapit Pemegat terima kasih peningau kita kuda mendia randau kami dua tadi harap ke utek ke mana pulai ke penemu ngagai kita kena mana iar ketisi mana ngamai ya minta ampun ke bisi jakok kena nyamai kati kita ya. Jadi aku ngemai kita mendiang ke Siti lagu Ari William Brawah Semina Tinggal Dalam Mimpi sebab kita bergulai pada dalam program Pendiau Penghidup Aku.

aku duduk kedirik, ngingat kesika orang tidak kangau kainai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai dikingat berari. Recah nyawa nuan didengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulah sejalan dengan Tuhan di menua seka. Mulai kita buat program Peniat Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

Ya, bertemu baru kita peningat serta merik selamat bergulang kita dalam program pendiau penghidup aku baka sebeda untuk megak bak dia tok jam dia aku datai dekat macam kenang tok ke bergulang kita dalam program pendiau penghidup aku. Terima kasih peningat kita ke meruan bisik bergulang aku dalam program tok lalu nak nemu lejuk nganjuang kenang diri tok ke cerita penghidup dirimpu dalam program pendiau diau penghidup aku. Jadi keminggu tu dia aku dekat maca siti kenang hati ya kebisik dianjung siku peningat kita ya madah ke dirimpu siku hari ya kenang udup golengok kita dalam program pendiau penghidup aku. Dan sebenarnya peningat dia aku dekat mic kita mendiang ke siti lagu dia kenang pun ke program PPA kita lalu lagu ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang ke dibaca aku.

Ya numpang penghidup orang. Jadi meri terima kasih hang kainuan pengeluar program peniau penghidup aku. Kudah nyawum aku maca kenang ke dikunci aku ngau bala peningan mayuah ke minggu tu. Minta ampun peningan yang kak kenang aku tau ke cerita penghidup ke dikunci aku tu. Jauh berbeda hari ngekitab bukai. Aku tu minat dekat berkunci ke nama utai kudah nyadi. Utai kudah disepik berdalam penghidup aku. Minta ampun mega angkau teto bisik nego ati kita keninga bakal keminggu to. Berengkah ngau kenang aku dekat mai kita ngenang siko orang ke bernama Samuel. Bibi aku Samuel. Bisik malam bertahun kudah lalu dia peninga mayu aku bermimpi. Dalam mimpi akunya, aku berjalai bersitik menua kena ditemu. Menuanya lain hari dunia kita kediato. Cukup nyelai. Kibak kanan ada siku orang ke dikelala aku. Berjalai aku lalu terus berjalai di baik angin. Bakal kenujuk ngakai aku, kini ke ku yang berjalai aku. Nyentuk aku terengkah bersitik nur. Bak mua aku dia bisik sitik rumah. Rumahnya di pedakku dalam mimpi malai tanah. Rumahnya diias ngau mayuh macam bungai ke mayuh macam curak megap. Dalam mimpi aku, aku nak nemu siapa ke ngempu rumahnya. Nyentuk ke siku inai tuai orang pansut peninga. Inai tuai nyak mada sedatang lalu kaku. Ngambil kaku tamak ke dalam rumah sidak. Tajak pen, hati aku dalam mimpi tadi peninga agak nangi. Dan aku merani ke diri, nitiah utai ku inai tuainya. Tama aku ke dalam rumah. Pedak aku cukup mayu ke bala dia. Sikok pen ada di kelala aku. Aku dilalu keduduk basitik nur. Dia susidak ya duduk basitik sukut. Bak meja bisik disedia ke air ngeruti. Ini tuanya nunggu aku kedua-dua. Aku nanya, dini nur aku. Ini tuanya nyawut. Nama nuana ingat? Pihak ku ya. Lebu aku nanya baru. Dipada aku nurun si konemiak lelaki hari tangga rumah. Hari kedepada aku umur ya dalam 4 tahun baginya. Anemiknya berjalan nuju aku. Lalu nyuak ke sitik sampo surat ke cukup besar. Nak berjakuk kan amit ni tadi. Aku berani yang agak ya. Tang anamiaknya seminat tucum. Buka aku sampurnya. Pada aku ayam ngau mayuh macam mainan. Ku anamiaknya. Benar aku ngumpur mainannya ngelamak tu pihak ku ya. Aku agak nak mereti peninga. Medak aku agak tertanya-tanya. Dia nemiaknya madah dekat mai aku pansut bermain bak taman belakang rumah sidak ya. Ini tuai ke bisik nunggu aku nyat tadi. Minat nunduk kepala aja baduk ke pemunyi. Nemiaknya tadi ngiring jari aku ngakai sitik taman bak belakang rumah. Bak tamannya mayuh bansa bungai mekat ditanam. Kami duai duduk bersitik bangku nunggu tasia. Burung terbai di pedak megak. Angin berpuput lubah mansak mua. Aku nanya, siapa nama nembiaknya? Siapa nama nuan? Nak agak bermunyi nembiak tadi. Ya, seminat dia diri. Aku nanya baru, siapa apa yang ngoinai nuan? Pihak ku aku gak? Nembiaknya seminat nunduk ke mua. Tatu agak kutuk peningah. Nanya baru kaku. Dini apa yang ngoinai nuan? Ku aku nanya nembiaknya. Aku medak ia ngangkat kemuanya. Lalu merenyang aku. Pengudah kelamat nak bermunyi. Dia ia nyebut leka jakuk tu. Mak, kunuk ku ya. Sambil ia merenyang agai mua aku. Aku nak terpansut ke jakuk. Dalam hati aku berjakuk. Nama kebuah nembiak tu ngangau kaku mak. Harinya tadi peninga nak berasai. Pengingat ke
udah nyadi berdalam penghidup aku. Kira berpuluh tahun kudah lalu. Aku udah kalak ngasai ke penghidup kecukup petang berdalam penghidup tubuh aku toksiko. Aku nikah baru ke kenang aku. Kalak aku nyebut jakok tu sobat. Kapak aku kang ibu anak tu. Anak tu sikit dibuai aku. Nak aku kang ibu pura panti nuan kejaiknya. Pihak udah megak nuan jadi ngurang bukai. Sampai hati nuan ngagak aku bergetuk. Seminak kang uliah ke tubuh aku aja. Pengawak timuai kandung aku sobat mujur megak peningah mayuah. Minta ampun ngake kita keninga. Yang kak kenang tu bisik berbida ringa orang bukai sebedau tu. Udah nyak subak berasa lanteng hati. Kapa aku kak ngibun pura orang ti nak berani bertanggungjawab ngake penghidup aku. Lutur ti ngaga operation muai kandung aku subak minak mantai ke bibi ke kandung kakunya. Udah cukup maka yang bisik jari kaki mua megak berupai di pedak. Siko anak lelaki. Aku seminak nguyang ke mua sepengudah aku ke medak sekali aja. Mainnya aku mutus sama ati muai kandung subak ketegau laki ti dikarap ke ngau jadi nyo nak nyanggup ngaku anak ke dikandung aku ngoya subak. Nyak me kebuai aku muai kandung aku muai anak aku subak. Tiang ceritanya udah kelalu lama bertahun peninga. Nak nyangka ceritanya datai baru berdalam mimpi aku. Pengingat kedatainya bakal kegambar datai ngakai pikir aku bakal kitai kemedak cerita TV. Aku lalu merendah dan miaknya baru. Nyut pulai baru ke ngagai mimpi ku peningat. Nuan bibi ku aku. Mak ku ya, nyajak ke cakok ya. Siapa nama aku, ku ya, nanya aku. Benung aku kat nyawut. Dia aku lalu terdani. Nyak metade, nyak seminak mimpi. Tajak pemimpi, mimpi kedia saya ku nya tadi. Perasai nyata benar. Ngambil ke kita nemu. Bertahun kudah lalu. Aku tuk peninga. Siko induk kekala udah telanjur bergulai ngu siko laki kecukup disayau aku. Penglamak ke bergulai. Aku lalu bertubuh bisik. Tiang lakinya ngai bertanggungjawab. Lalu aku mutus hati dekat muai anaknya tadi. Selabuh paginya. Ianya hari minggu. Belalai aku. Meli semua kerban bakal bungai. Meli ayam, pemakai, baju ngutai bukai. Deriba aku dibaik aku ngenak muto ke pendam. Datai bersemek pendam, aku milih sitik nur. Pedak aku sepiak-sepiaknya pendam anak min. Tumek kaku semua utai ke dibeli aku nyatade. Ayam go mainan ti udah disedia kaku. Lalu aku bersampi, aku minta ampun. Bibi, aku minta ampun genuan. Nak sengaja aku muai nuan berdalam penghidup aku subak. Bukai reti aku nak sayau. Tiang ketegau salah aku kena ngeriang diri ngada ke nuan subak. Ketegau ti nyaga nama. Nuan kenyadi mansa aku. Mansa aku maya umur aku ke agak biak. Maya aku kena nemutai. Maya aku kena rerundi ngepikir aku. Maya aku kena nemu berpikir panjai. Dalam meja diri empu maku muai nuan subak. Ngambil kenuan nemu, ngambil kenuan baduk agak tertanya-tanya. Dia aku ngagak ke nama nuan Samoya. Samoya nyabuang. Minta ampun anak. Aku ngagak pemutus ke bangsa tu. Jadi aku minta nuan lantai ambak dunia nuan ke baru. Sekali lagi, badalam kenang pendiau penghidup aku tu, aku minta ampun. Laban aku nyerita ke asai aku, utai tu nak patut buat sekedar orang. Yang aku ngarap ke cerita aku uleh nyadi keteladan mega ngagai sekedar orang. Nama pun teh nyadi. Nama pun penguji datai kenuntung berdalam penghidup kitai. Baik ke kitai tok laki, tok kehinduk. Tok ke siapa pun kitai. Besai ni pangkat. Besai ni pengawak ke dipangkok kitai. Lihat kitai harus berunding ngapancai. Semua teh ke dikerja digagak kitai. Kitai patut bertanggungjawab. Ngagai semuanya. Jadi aku minta ampun sekali lagi ngagai pala peninga berdalam program pendiau penghidup aku. Lalu aku ngarap ke cerita aku tu oleh nyadi ke teladan berdalam penghidup semua orang. Lebih agak kita ke peninga Indo. Pihak mega
Aku meri terima kasih anggap ngeluh program PPA. Nuan ku dah mantai kekenang aku. Cerita aku, nang ditusi aku, hari mimpi aku. Lalu disebut aku ngos cara ngelansak. Utai ku dah nyari. Utai ku dah kalak ditujah di tengah aku. Dalam timpuh 38 tahun. Aku dah hidup barunya tu. Jadi keserito dia tu aku dah bisa ruang bilik ke terempo. Lalu semua nyabung anak tuai aku. Lalu Nuhan udah bisa menyadik Nuhan kebukai. Tajak Nuhan udah lenyau. Tajak kami nada mendak Nuhan besai. Dan aku meruan bersampi ke Nuhan anak. Nuhan meruan lantang badunya kebukai.

Nyana kaku, mai kita mending ke program peniaw penghidup aku kami ngotok ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat datai ngotok aku nyurut ke diri hari program PPA. Bye-bye.

Kayaknya lagu hari Evi Alexson Wan penghidup aku. Jadi nyak meh lagu kerana aku merinang balap peningah kita. Bekau kita sudah mendiang ke program PPA kita kengali hari itu. Mina aku alit ati peningahnya. Nama kebuah nanti kita terlihat na, kena pantap duko tau ke kena terlihat laban lungak kini pisau kini lebuah kita berbelah. Pansuk darah ya. Tengah lebuah maya ati kita terlihat nama kebuah ay mata kena ya. Nah, ukai darah ke pansuk. Hanya untuk kita kebisa hamilian ke program kita ngalih hari itu bila berundian kita peningat laban tadi pun aku bisa terbaca ke siti kisah atau ke randau tiga ikut sebaki ya nyari tau diambil aku hari anon lah hari yang po page ke orang ke nulis ya orang kena dikelala deh sida tiga tau bisa tiga ikut nama sida tiga tau nyak pengerino penyino ngau percaya jadi dulu keliak mega peningat deh. Nanti nak ke utai ke ditulis orang kena ada nama tu tadi. Bisik tiga ikut baki ya. Jadi pengerindu love penyino yang mega sikut lagi nama yang percaya trust. Jadi udah sida tiga tu datai barunya dia ada sida tu bawum ngapangan diri. Kenuk ke sikut. Ke love ni tak ada berjaku. Nanti kita tersat barunya tu. Kenuk ke sida tiga tu. Kita sama-sama tersat meane tinggal pangan diri pihak kenyata tadi lalu pengerindu made kita tahu ngiga aku ba alai anemit ngau inai sida kebenung gagal ko pengerindu antek aku tersat ko ya made ngagai penyinu ngau percaya de dia meh kita tahu ngiga aku ko pengerindu tu tadi nampu baru jako ya de udah nyawut enggak penyinu ngumbak de ngai na nunak ngau pengerindu nya tadi kena ko ya giga aja aku bak penam ke ya dia me alai aku diau ente sema aku tersat pihak aku penyino entah deh ni mau ke pengerindu deh seduai lalu mala katik malik ngagai percaya dia percaya madeh munyito anang giga aku seduai kebuah pihak laban sekali percaya aku dah lenyau sikit tu seh dekat nguliah tau ke giga eh baru ia sempama bakar reta tip madok berga pihak aku percaya seduai lalu nadai bunyi agak deh. Jadi kenang tau ke moral hari cerita tu tadi moral of the story deh. Bunyi aku jakor ribai jaga jakor putih. Nyuka cukup jam deh. Dia percaya ianya siti utai ke pemaduk berga bagi kita mensia. Lebih-lebih agak maya kita bergulai ngepangai diri asa hati percayanya sikit. Kebenaya amat berguna. Peningau. Tang sekali asa percaya ti udah lenyau. Dia sikit tu saya dekat boleh ya baru. Percaya tu megak. Nadai uliah ditunduk ngoreta tengkira tau ke mata duitnya alai simpan meh percaya bak kita ngai ke ia lenyaunya cerita sedak tiga tu tadi pengerindu penyindu ngau percaya udah tau peninga aku berkongsi ngau kita sekedar program kebisik bagi tengah Sarawak.

0: benda ramai nak pedak pun ada tanah hujung tajuk dia. Nai puyo. Nama tai kat tanam kan. Berapa hari tu dah nak bertebas ngap tunu ke rumput dia. Pedak aku semal mai mai.
1: Nuan je tadi pe sunai. Ngadu ke kebun ke jakau aku tu tadi pe sunai. Alain do tanam ke sayur. Nian pada nuan ge nawe nian. Masa age kebun sayur ya. Macam tai udah tanam
0: ya. Mamat mai ya pesai nang.
1: Nyam tadi lah bayar ke dulu agak deh siang muar rumah serta lalu tanam ke sayur. Uji kan aku nuan ya, baik beranau kita dulu. Pedak nuan agak tinggal ke apa? Kita mau yang tersebut ke baik beranau.
0: Nawi, oh Nawi, itu dulu deh. Ngau ngau minu eh, puyuh beranau tu nama nan gagak nan dia.
2: Apu, ni nama kos dua ya. Nya kesal ko tu benu mantun dien
0: tadi. Lain tu kesal
2: menawi. Nya keberuman ko kita ni ngah apa sunai ngah ngau.
1: Ya sikit tetap ngau.
2: Udeh gati to age bedau kesal ke kita serumeh. Te begau kilahan sanus ko ko ke akai ujai te luput. Sini ngah seruai dai.
1: Nuan sikit tau ya nawi. Mimiat-mimiat utai lalu ngesal kate dire. Uji tebai rilea. Nei boh lalu mayo utai dekat di program dalam hati. Nya, apa sunainya ngangau ke nuan kita? Mai nuan beranau, muda. Meda kebun sayur nuan ke besar yang mainnya tadi. Ya dekat nemu, nama sayur ke tanam nuan dia deh.
2: Au, pia ya, pia wai puyo. Maga, maga orang lemes sebenarnya baka kami itu deh. Mimi utai sikit. Lalu dekat kesal, mana tahu?
1: Tidak hilang, tidak
0: kesal. Lemis mengat deh, harus nyawal
2: lagi. Ya, kita kenal deh. Ya, nama hotel dekat temu nuan bak kebun aku dia apa sunai? Nuanan yang lalu dekat mateh kecangkuk aku.
0: Anai rau nawi, nak aku ngambil diri saya orang dia deh. Tang tin nombri, suah ngambil. Sekian dah aku mulai peluang kau.
1: Amat pesunai.
0: Menung mana saya jagung nanti ya pada aku.
1: Amat pesunai. Nsabe ya benua mana amai dia pesunai.
0: Kau nih.
1: Ya gengnya berbesar kau dari nak aku muda nsabe tanam nawe dia cukup galak ya. Udah dicabut serta dijual nuan sabe nuannya tadi nawe.
2: Nah udah apa yuk? Kemarin bisa kita suruh meh meli nsabe ngagai kau. Sida hari putih yang setiap ulunya kok kau tau mayu dire beli apa ya wo inai suwe ngau inai kuning kemarin lawan dekat kasam kok jakau
1: lah ya penyamai kasam sabenya
2: boleh dalam 120 ringgit ku kemarin der kan sabe aku nya puyo ko dia pe sunai lama itu lagi pan bisa sida hari rumah panya buang dia dekat ngangkat ke sayo aku kak jual ya batamu bepasadin ko oh.
1: Ini rubat tekenuannya tadi nawe. Iya nya, meswe milik saya tanam sedak serumah ke jual batamu dia.
0: Oh, iya nya.
1: Mujual rubat. Oh, mujual mai ya pedagang saya di tamu dia pedak kau. Angkat amat penghidup sedak sebilik. Tajak pe Yasmina berpengawak ke jual ke saya aja deh. Wei, ancai.
0: Asana malu menya.
1: Rantai mas kena ya nya, besai tunjuk jari berkuang. Au, sitaya.
0: Amai mi ko lagu menya puyo nawe. Mas sai pinggai mi ko dah.
1: Amai ya. Kai bisi pun buka berjual sayurnya aja ya.
2: Berjual sayur kita tiga deh. Kami kem sai pinggai.
0: Mas sai puas ti ngerga sayur itu kayaknya murah-murah. Nya lah tadi nama tulang kita bagas ngejo tanah dia, tanah mega. Nang ndak ngelebu tulang kita.
1: Amat pasunai.
0: Tinggal ngau benar gawo deh. Asyik ya, sikit cukup tau ngasuh hidup kita nyamai. Ya, kau ingin awi.
2: Bayo, kau kena menyapa sunai ya. Kelimpah hari ke dia jual kita empau deh. Pandak meli sayur sama kita itu. Aku ngasih kebakum puas kumbang tu udah bertanam ke sayur. Oh, amai nak kiro. Ngau orang beli ke sayur agai akau. Nama dekat makai sayur. Amai ajaknya. Ni perkak ti. Ni bakaya dia. Amai ajak.
1: Nah patut tu nanam nama kainnya pula ya.
0: Mau lagi buat tempo kita tempo gentong gentau nak kita ya tempo kan mau.
1: Selamat gay kita empat dah lebih tuan pun nanam deh. Tapi orang bukan nanam gay nyuat. Bukan nanang itu aku deh.
2: Selamat kebajaya tuan mau.
1: Ya, neta deh. Ya, mah penguntung kita di Nawi. Ya, tu deh aku tu tadi. Ya, mau puak gensian tanah hujung tanjuk di tahu. Kena bertanam ke sayur menyata deh. Nak kejual ngi aku nawi. Ukup empat aku aja. Pama meh nak beli sayur ke pasar kian. Udah gara-gara sayur dia tokai. Pama amat au.
0: Kau pula bola pamon.
2: Pahit, pahit.
1: Sikap ya, nanti kau ringgitnya. Kau mata nara mayuanya au.
0: Buarta, 8 itu sepekor. Cek 3 ringgit.
1: Uli itu ang au. Bapa masikan. Kau
2: kena gay, ngememian.
0: Tak, tak cukup sekali belau.
1: Nah, sampai minum ikat. Bawa cukup saya sekali belau. Ya tuah mayuah kau kau.
0: Kini kau payah lu madah mereka. Tak cukup ketinggal. Aku. Amatnya puyo aku. Kau meh mai naik sunai nambah jom beli dia ni alai sayur kerja tu. Beli buat namai dulu. Meh aku nama sayur nama bersih dan namai.
2: Bisa macam sayur dia apa sunai.
0: Ketek
2: bisa, sawi bisa, cabai bisa, tahu orang Cina bisa, cangkau, rampau. Mayuah ke sayur buka
1: ya. Jangan tanya
2: ya. Ramekin milih kedai empau ni bagi kerkak nuan. Nak aku nemu madah dia tau. Sama meh seruai milih kedai empau dia. Puyo, lama itu aku skunsa seruai sayur buka dia.
1: Ya. Apa lah wah ya sari tepe sunai pada suruh wati namai lepai tau nepe sunai
0: nak sal ya
1: kas kun satu sayur ya bah arah meh kalau kurang kerekas sponsor pe sunai kian tu ada

Okey, jadi ngau lagu nya peningah di aku dekat nyurut ke diri hari program lah tengah hari kita bawa FM Sibu ungkup ke Sarito 11/5 tahun 2026. Ada kena aku ngangkat ke diri hari studio terima meh lagu hari Awin Borneo penyayang aku. Ngau tahu mupa dulu aku. Bye-bye.

0: sejalan.
1: Info temuan Ariwai FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ketepikong janyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepikong tu kelebih agik ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepikong tu bat jalai temple tak kadi kumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kontu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yanya festival topikong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak

Bukan cerita lama, tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun, beserimba inggau pengerami mintu hari Wesak, ngagai sidak ke megai, pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentang Ngalihari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujam Episode Alo Ukai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia bekanya seribu lah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Kelele lengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dia makai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nak dia pengawal bukai deh.
3: Lih, semut ngirit ah. Pelawak mukat punyung bukit anak serati naitit nyak aku madah gede tuh bakal nyumbuh kalah berkaknya udah alah lalu ngai nyungulai orang ngati kediri aja aku madah gede tau ke kumai orang pisien tanda mayari tau nemu di jap nyak udah deh pedak dindo dalam video nya jap nyak ke di kumai orang guyang dua jari nemu deh
2: ya nama aku peduli kaya dua jari kaya empat jari nangguang jemari makai jari pak peduli tuh udah dua bulan tua tuh nadai pengawas kumbang pulari istria dan nemu di nyau nadai si kok kita serumah tu ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam ya ke baru masuk terika kempai nemu masuk tanjuatnya nemu berjaku ketua dan nadai kerja bukai makai tinduak sesidau makai tinduak sesidau tambah engkau goyang dua jemari di tau gini dengkah mua malu di nyau sayau kucik aku tumit nanti ndak sehingga badi aku nepuk mua malu aku tau
3: eh gagau dikurang terjaku nyap ini ku sidai ya me kayaknya bisa boleh lawin sidak kerjaku ketuanya dah nanti bisa tau lagi ketua pediah tina bukannya kalah minta duit sidak tua ke meliberau cashnya cash lagi meliberau bukannya bisa kalang utang tua tu aja ya duit baik pula yang istrilia serinya nyin pedah di atas sadau nyin nyombeh dempak induk kecai duit tua empak pemayu-mayu hejap
2: kode nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakat tau anang madah mendingi munggu duit bukit kida balu ga tau tusur nanti ada sungkur lipan anang ga bakal nyawa tua ya ke ba alip ga ah bagah bagah makai mudi tadi aku ngecek saham kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan mudi nyau
3: ujap bam desiko anak mai urang jap kediri ngi aku tutua kedi daun jabang pasak Bandung ubi nya makai maku jap di bekenyawa di nya jap asik tenyo berunjung baka pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja di nanti bekenya di makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngau cerita tu atau maya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sidan mu dek aku tu tu sate nyau duit simpan tua nyau macam beh nah nemu nambah beh tusur belama kerja tolu nadai senadai
3: nih pejap nadai sultan Singapura pejap tang mai kemunyi ku deh jap ah nemu ku jap mana tua muka sinias jap
2: ah sinias aku nyau nanti muka sinias ngai muka ala alengku pamana 3 juta masuk sehari sih ngai aku Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimir.
3: Bah nama Senias kau boleh ngasuh tu kaya ane jap kak tuan Senias kapal tasir nadai ke kita yang menua tu dito. Nyo nadai dua ketua pakai yang kapal ni lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah ngau orang masuk skiem ane jap.
2: Amai kau dinyo. Saya oga sawit kudah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kan gak perumahan tua tu ukai bisi piko nak nyungkur agak rumah
3: nih nanto nama gede nyong kuam nah nemu tadi paju harinya nih namanya pama tadi beli ku tadi nih anto nih tu
2: dap mai pama beli nih tadi nyong nyau belema asalnya menyinya mulut kemakan dini dimeli pama aku nyau
3: dini dimeli eh dibeli ku bayi naik sindang namanya aku nurun ke market pagi tadi kalah kemurah sikat baru ke 15 beli aku sama tadi tawar ku 10 ke terubah tadi jap tang mendingan naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia temu beri ku 20 nih ya keep the change koko
2: keep the change ah. Tui kini nyau temuk pahit isi pama tu sepe aku. Ya, mada beli, udah gak duit tu majak tu suar. Deh, gak sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya, mada beri aku 20 ringgitnya. Nih, piampau pama ke dekat deh. Padah aja. Tuh lagi, aku nangkap ya bapak peguang tuai rumah petiang kian. Aja, pama butuh guang dia maya lepas. Ya, mada bandar cekedak ya. Pak penarik pengawak silap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu ke Muji ku sigat. Nah, sit gi ya semina Muji ku sigat dap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Mesek gini jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300 jap.
2: Berapa sikat rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia nak?
2: Lagi lho aku ngira-ngira lho. 20 ikat 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau sao kau. Cam sap si uliu. Abu. Aku bisa kal nyong.
3: Nama ya?
2: Aku bisa kal.
3: Gini kena?
2: Nama dagang ya kepatuh gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua dia tu? Asaku naga peguang pama berandang besar. Sari 300 sebulan 4-5 juta.
3: Apu dia jawab apa? Pama berandang besar. Ni nak apa besar aja? Nas payat pama nyilante udah kalau mahiwah lah jap.
2: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak satu yang tadi. Second dua, kelalu mahiwah utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti muda nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tahu digagak ketua, nyadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau. Ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu.
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai. Dia ya, jawab.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jawab. Tak ada kedua tua cukup. Jawab. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jawab. Kena agak sadiannya. Kayak. Kayaknya mudahnya jap, malnya malmu nih jap. Kak pendanginya ubah biang tu aja. Nah, tang penanggul biang tu sikit kalam lama nganti jap.
2: Nyau, deh anang nyirau sesekali nih nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Puh, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh nam pelita jap. Aku ngai debai di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup senang tang anang mekitan curi uco kenuku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngau Bandung. Ngedak maku baik di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak denya ari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar kia kasal denya bak pala nempau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bak tiang api ya. Aku bisa meda advertisement mudek. Advertisement siap ngelumur telepon. Ya keritampal orang dia. Madah ke uliah merik duit jalek terkadanya mudek. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tamah megak. Nadai ngena gerintau. Nemu gerintau dek.
3: Mata gerintau ni jawab.
2: Ya kak bakal geringkatnya. Entah gerintau tu mesti ya. Geringkat kertas.
3: Au. Pihak ngejap. Bani nomor teleponnya dah. Boleh tu nanya ngau silek ngejap. Di telepon ketua.
2: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bak tiang sempastian. Bak dian ya. Nak patut gak aku nyoma bak tiang apinya. Ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
3: Ih, baik. Menurut musah. Jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambago tu. Bak ini dia tu dah.
2: Ya bakan ya gek bah. Kian me tu ngamai nomor telepon bak tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kok ngusidap nyawa?
3: Ya, aku pia, bila apa dinda ada?
2: Telepon aku, ambil kredit, nanti boleh aku.
0: Hari sini, Pak, asal besar.
2: Nyaw, apa itu? 2 rupiah, nyaw.
3: Asai ku ya, apa itu jap? Nih ya, atau saya di jap?
2: Nih, aku nemu, bukannya aku ke berandau ngusidap ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin nyaw.
3: Nih, sidang madah keluar kekat pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku tidak aja sayin gerimian.
2: Oh.
3: Ya mentua saya ku jawab biji peda deh nyenda deh nama kumpeninya syarikat pinjaman uang tidak bayar jari singkong. Nah kenyap nama kita sebut kemarin jawab.
2: Nanti ya pak dulu deh Nike ketuanya lagi aku tuli dari belakang.
3: Aku baru gak dulu udah kemarin aku gak kul tuh Nike upiah aku baru gak nadai guna beli tuan lah kedunya jawab.
2: naik. Dek me dulu. Ya kak deknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Dek nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes it isn't. Ya ya ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datai ba upis serikat.
3: Hello. Anybody home?
4: Wuih. Ini rumah kita.
3: Bisi orang ya.
2: Entah nyong. Dan kok bisi dengar bunyi radio nyong. Red FM dengar aku. Masa Red FM sudah. Dengar dengar. Bakal nyawa Xiao Yin nyong.
3: Kemanya di mana dengar Red FM jap. Mas apa ke Xiao Yin jap?
2: Nai. DJ ya. DJ gawak bar Red FM dia. Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Ba program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Pas Uyen nyam aku minta.
3: Ini ke lagu Puyang menjap.
2: Nyai. Lagu Puyang. Dengar. Betul bunyi ya. Waman Puyang. Puyang. Nyap lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tuh jap. Nadai utai kena temu. Deh hantau.
5: Ini koting kaya.
2: Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyau duit.
5: Sorry ya Muyang.
2: Aku ngumai siapa tadi. Aku tanya. Apa lu alih-alih memunyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Nama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dada sorry tamak kami dua itu. Pia toke.
2: Soli memunyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Lih seduai kembali bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu memunyang ya bunyang.
3: Nah, kami dua ini menjatuhi. Nya kebjaku nyah. Kumnya iku boleh lumur nya. Ya kemari lumur tiang karan si sembas kami dintau kaban foto mujab.
2: Oh, masanya memujang. Anang ngilam sudah empulun udah apa lut. Dia tuh minta. Dia tuh dua memujang. Selain deh, kasih sayang tuh agreement. Ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang memujang. Kami mana tuh company. Dia pada tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Itu bujang, tolong orang tu company. Abu nyaw, tebal main krimian tu kanyaw.
3: Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
2: Ayah, anang ilau mana bujang? Anang mayu luneng bujang. Dia seduai sayen tu aja luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan. Bah, anang mayu luneng nyaw. Saya aja. Dengar deh. Ya mada. Cash ya kamu ritual 2 juta ya. Oke mimin.
3: Anang bekenya. Dek jap. Iga kedin dah jerak ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujual. Jadi sepa bisa sudah capi. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Baca menjap. Dah nama teh grimin tuh jap.
2: Bah nanti pia. Nggak baca. Baca kanya uliah deh. Aku nengah kaya.
3: Oke. Tu dengar nih. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
2: Singkong.
3: Beli? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
2: Nggak gitu.
3: Ngau syarat. Si syarat dap.
2: Nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee
2: 500 ribu.
3: B 700 ribu dekat deputung hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimien
2: 700
3: lima iungannya jap. Aku bisa jap. 300 ribu dekat deputung hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimien. Nama tu nyelai mai grimien tu jap.
2: Ya menyau. Nama tadi temu tuang belama, Namanya akan nambah.
3: Lagi bisa jap tu berada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak, nak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
2: Ambil nak tu ke tu jap. Nyak enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuiran nyau. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah. Buna kegerimian gap ya.
5: Anang mayo lo neng panjai memunyang. sayin aja me munyang. Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak sayin aja neng.
3: Ya.
2: Kak sayin aja neng.
3: Ya.
2: Tuh ya, tuh ya. Munyau. Uruskan. Wajah.
1: Ingat, Along bukai kak nulung tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik kebenar ke perintah.

lagu kena ngambil mood gawai kita pun kawa rentak ngali hari YFM lagu kena baik dan hilang gawai di Melayu. Nanti kau ngau me balai ke gawai bak Melayu dan baru dah ngecek tiket biluan sekedaknya sekali mudah harga pun ngai cakap aku kapan dah gawai bak Melayu dan me ko ati tanya orang suam pesan nanti bisa perambu kapal gawai dulu meli tiket igat umang nanti last minute ketuh sigi mampir gaya. Oke, jadi tempat pengurangan kami bawa rentak ngali hari YFM kita ya ba hari ke 11 kita dah nyikang dalam bulan 5 2026 tu tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Lalu bakandang 3 jam sebedau tu tadi dia kita dah mulai ngau pula program kami area YFM Sibu au mulai ngau DJ Yud kita itu ke Lucia Thomas kasau ba awak 3 jam jadi tadi nanti kita udah ngelayang batang rajang jadi dia tu kira undur baru meh kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching di tu Nur Nampuang Semaya 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita semua kelebih lagi bawa rentang kali hari kita ke sana itu begulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Okey, jadi sudah awak berkongsi ke berita ya ke bukai bawa rentak ngali hari kita sekali tahu terus ngambil mood gawai nanti tadi gawai di Melaya balas kedaya jadi ke sekali tahu bala ibu ya ke cukup gagal leban ayak nang ya tap tangan pulai maya gawai itu ilah lagu hari pamela debit terus mai kita sekolah calai ngok kami YFM rentak ngali hari.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawa 3 km atau 5 km ni tiap ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lebat daftar.

Pagi petang kami bawa rentang ngali hari YFM jam di studio yang jadi 45 minit limpas hari pukul 3 ngali hari. Terima kasih ya milih YFM dari ke station pemerintang kita lalu berkenan ke Bak Sarito hari 1, 11 hari bulan 5 entari hari ya ke Terubah Kunsel Negeri Sarawak Berengkah Bau melalui Bak hari ya ke Terubah Muak ke pagi tu tadi dia tuai pemegai menua Sarawak Nyetun Pihin Sri Dr. Wan Junedi Tengku Jafar udah jadi ke istiadat muka awam Kunsel Negeri kelebih lagi Bak penggal ya ke Terubah Bak Awam ke 19 Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak lalu lebuh maya tuai penggai menuanya Tun Wan Junedi itu datai lalu disempulan ke Binia atau Puan Datuk Tinggi Fauziah Sanusi urung ia jam 9 pagi itu tadi lalu penatai dia sambut Premier Menua Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lalu pihak megah Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tangan Sri Datuk Amar Muhammad Aspia Awang Nasar lalu pengudah hajak lagu Ibu Pertiwi Ku di lagu Kepancaran Polis Derajat Malaysia PDRM istiadat penuh kalainya tadi pengawal meresah kawat kehormat utama KKU Tun Pihin Sri Wan Junedi bak dataran pemeriksaan Dewan Undangan Negeri lalu bak kawat ke baris tadi 105 ikut Raban Ari Pasukan Gerakan AM PGA Ngau Pemga Polis Derajat Malaysia diketuai ke DSP Amir Romadil bin Muhammad Khairi lalu tembuk aja pengawal berpesa baris tu tadi dia Tuan Pemegai Menua Tun Wan Junedi Ngau Binia lalu utama ngagai Dewan Mesyuarat Dun Duria tu tadi ngenatai ke jaku pembuka ngagai Bala Kaban Kunsel Negeri Sarito lalu apa awam Kunsel Negeri ke sekali tu utaya ke diperhati kamarnya berkawal ngau empat rang undang-undang atau ke RUU yang tadi RUU Lembaga Padi Ngau Beras 2026 ti adakah di pantai ke Menteri Industri Pemakai Komuniti Ngau Pemegah Mansang Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utum lalu pihak Megah Sapi Premier Menua Sarawak Datuk Ahmad Douglas Gambas di sadang dekat ngemantai ke RUU Perbadanan Pemansang Ekonomi Sarawak Pindaan 2026 Ngau Pemegah RUU Pembekalan 2025-2026 Ngau RUU Pembekalan 2026 lalu pihak Megah awam ke sekali tau dekat diatur pengelamak yang 8 arianya berkah hari sehari tau nyentuk ngagai 20 aria bulan 5 tau ilah. Okey jadi harap ke mayuh gig meh utai tak kubitai ke mana kelebih hagi ba pemansang benua kita ya Sarawak tu dekat dipejurai ke agi dalam Kunsel Negeri ungkup ya ke sekali tu. Okey jadi pukul 4 tu lagi anan ingat bala bakiah bagi bala rokas kita di luar kita ya dekat head begging ba awak YFM Rock nangkan ketu tang anam dah gini-gini sebenarnya kita terus ngambil mood gawai kita rentak ngali hari YFM tentu ya segulai sejalai enggak.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngangkai hari Minggu dekat di penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket benasit konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Duo pagi rewind.
2: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udal, kor dini bisi udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
3: Nanti bakal di bumen nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
2: Siginya me bakal pingai mangkuknya. Siginya teh suah ketapat ka ku teh ke perengka barumeh. Lagi tanya mudah quality apa mana mega? Ya standard quality ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamu kedai ya. Aku pun muda pingai mangkuk. Pingai mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kenarian hati aku. Udahnya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari 1 liternya. Nama aku bakal milihnya. Laman aku tu Siti. Nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie deh. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira penasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
2: Nah patut ke mana mie lo tasak ke Milo ke dia?
3: Kalah dia mudah. Cuma mie campur Milo.
2: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasak ke Milo. Sekali aku deh.
3: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ita Dato Benuninga YFM Raw.
1: YFM Raw boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, agi Raw. Yeah!

Lagu kena muka lawak YFM Rock kita ke sekali tu. Lagu ti di bayi Wadrock Kaban Sampai Mati. Lagu ia ke tahu di mana trending ba Facebook dalam kena sebulan tu mari. Udah ti di keluar ke kena satu hari bulan empat. Dia view video tu nak ke dia tu ikut aku. Ia tadi 893,249 view. Mimik dah lagi nyokat datai 1,000,000 bakiah. Lalu abu kendang ke lagu Kaban Sampai Mati itu. Ya bisa ya duit itu bersih ke amat yang dikeluar ke kalai bersih laki lagu tu di baik What Rock. Lalu bersih ya ke induk bisa megak ianya disada ke Hestia Heskia. Okey, jadi ya berkenan ke Babersi Wardrobe tu nama ya ke asai ku bisi wow factor pada lagu Kaban Sampai Mati itu diperhati ke bak kualiti video klip atau ke NV lagu tu. Oh, ti dipeda bukan calang-calang enggak orang ya ke bisi enggak naga video klip tu kalai video klip tu yang kena tenaga atau ke kepakaran Arya Menua Senanjung lalu pihak mega berguna ke bala pelakon Arya Menua Senanjung kalau bagi bahagian industri kita in Malaysia tu ngau serta dalam video klip Kaban Sampai Mati bersih What a Rock tu mega jalai cerita ya boleh tahan boleh masuk ukai-ukai ngelanggung tu tentang tu personal pribadi kumpul udah personal pribadi lagi bahas tentang lagu Kaban Sampai Mati tu tadi. Okey, jadi nanti kita yang kanya berdawa klip video lagu tu tahu mudah ya bah channel PBP. Okey. Au. Jadi lagi lalu ke bala rockers kita bah awak YFM rock kita ke sekali tahu au nanti tadi lagu kita udah dia pungkal ke tahu di baik headbanging bah lagu waria What Rock sekali tahu aram headbanging kita ngau lagu rock mood gawai ya ke cukup sinu. Oh, okay, semua orang gagal bayang itu wari gawai wai bisa mega sekedak tu tadi maya orang ya ke gagal orang kerindu megawai bisa mega balas kedaknya sinu hati ya, terima meh lagu wari Raban Masterpiece Nadai Hati Berami Semina Ba Wai

ada lagi aku, Rusty Blade. Lagu ini keluar ke dalam tahun 2001, album Perang Ballad Ekspedisi versus Rusty Blade. Tau Rusty Blade, tau ketika lihat gaya jago, kita tahu pernah kita dukuk berkarat, dukuk bertegar, ya punya tadi. Jadi band tu tadi naya bisi sejarah sidak yang pukul bagi nama ya ke cukup pioneer gak bak band Jerman rock punk. Okey, jadi Rusty Blade tu sidak tu asal lari menua Singapura, lalu ditumbuh ke dalam 1981. Tang Rusty Blade tu ya kami ya mayuh lain am tang ya ke asal amamat di rumbuah ke bentau ianya tadi Jensen kejadi ya vokalis pemegah Khalil Murbin kejadi gitar Mamat rhythm Raza main bass ke pemegah Zan kejadi drama mayanya. Lalu sidatu kala digelar tau ke diberi julukan Iron Maiden menua Singapura. Lalu keterubah ya sida yang agak showcase pemerintah yang terima Dewan Jubli Intan by GB tahun 1981. Lalu Raban Rusty Blade pengudahnya lalu ngada ke atau ngasil ke album ya keterubah sida ya hinya 786 Ikhtra Perwira dalam tahun 1986 ya album EP sida ya. Okey, jadi ba album ya kedua Rintangan Hidup dikeluar ke tak ke komposer ya banyak yang tadi Razi M Siko Arya pemain gitar Raban Black Dobon. Album tu dikeluar ke dalam tahun 1987. Lalu ba album Rintangan Hidup Dunia atau Izat ia ke pemain rhythm asal Raban Rusty Blade tu diganti ke Ngau Mama. Lalu album tu album ia ke ngasuh atau mengangkat ke nama Rusty Blade tu. Kalau album ia sudah ia kedua tu dia jual penyampau ya 100,000 unit semua ya. Udahnya udah sudah tu nyau di kalau jadi sudah tu start meh ngau orang agak tua ba semenanjung Malaysia. Lalu dalam tahun 1987 ba Stadium Indra Mulia Ipoh konsert sida ya tau di padah ke full house ditangkan ke ngau roadshow ke JB ya KL nyeng kaum Stadium Negara Pan nyawa full house tebuh maya sida ya datai ngaga showcase tau ke ngau konsert ba dia. Lalu kala diberi juluk Ariraban Media menua Malaysia yang tadi showcase ya ke pemadu ya Rami pemadu mana kala digagak buat Kuala Lumpur. Lalu Mat Nor Hendrik maya tu udah nanti penduduk Izat jadi pemain lead dalam band Rusty Blade maya tu. Lalu dalam tahun 1988 Rusty Blade dah keluar ke album sida ya ketiga jadi ya album tu genre ya berat gi ari album ya ke sebedau tu. Lalu sida ya jadi orang ti rilis ke album tu. Okey, jadi lagu tu naya betul-betul heavy metal tang datai ba city level lalu ngujuang ke nama Rusty Blade ba menua tu tadinya udah ngkali ya area rock yang dikumai rock ballad rock jiwang ketiga tu ya jadi album ya ke ketiganya betul compact lagi bunyi ya. Jadi ya benuang album tu tadi dikeluar ke dia pemain bass Raban Rusty Blade tu yang Raza udah mutus tinggal ke band tu. Lalu maya tu Rusty Blade bakal kapan-kapan lama hingga band bass baru tang hari semua orang ya ke diuji dah man karen pan lalu dipilih nanti ke penduduk Raza mayanya 1989 dia setiap album dikeluar ke Rusty Blade. Lalu mainnya album Awas lalu maya tu meh kira atau pada ke album tribute sida ya ke penudi sebelah dia tadi bersepar hari industri muzik kita di Malaysia di tahu tajam sidanya bersepar lalu album penudi dah tahun 1989 dia sida ya tu tadi ya bisik ngaga kompilasi ngau rumkai ke lebih lagi Jensen ke suah agi hidup ke nama atau brand Rusty Blade tu.
Okay, yang tadi info Mimet berkawal dengan band yang bedah merenang kita, Rusty Blade. Kita terus headbagging hari band kita yang kayak penyanyi solo rock kita. Kesekali itu, Datuk Hatta. Nah, terima kasih lagu balada rock, Sekuntum Mawar.

Stone Temple Pilot, lagu Sidaya Creep ba YFM Rock Kitai. Tentu ya bala peminat sida band Nirvana, Pearl Jam gau Alice in the Chain, tentu ya ingat mega ngagai raban Stone Temple Pilot tu ke alaya raban tu tadi nang ya kira serba serdak meh maya zaman ya ke dia kumbai kitainya tadi zaman grunge kira nyau samangkat meh mayanya revolusi music ngagai music alternative. Lalu band tu kita temu line up ya yang tadi Scott Whelan piamga Dina Delio ngapi muka Robert Delio dua dia menjadi toaster main drum Eric Creed. Lagu band tu tadi kita ada pernah ke City band yang cukup mujur semina yang main terpambar ketegal ke penusah gian dadah berkelis sidak ya Scott Whelan jadi minyak ni kurang mudah dadah tu pama ya udah datai dulu tak kita ya bagai kita si anjur wai jadi moral dalam cerita tu anda sekali berkena ke dadah. Ok, jangan nak kita mulai bawa YFM Rock kita ke sekali tu nanti tadi lagu Creep Ari Stone Temple Pilot lalu ke penutup tu nama band tu nyoka sama ngau lagu ke dibai Stone Temple Pilot tadi nanti Stone Temple Pilot Creep ke sekali tu Raban Creed Hire ngucuang ke awak YFM Rock bertemu baru kita bawa awak ya ke bukai.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan dan bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah 512

0: panjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan, menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin. Sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
1: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama. Rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gang.

0: Di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Saat itu, 11 Mei dalam tahun 1993, Sarawak disadangnya di menua keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemakai telefon. Ti digagak ngena kayu mana kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau semengkah company ari menua tasik mujur diatur. Menteri Pengawak Pembangsang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng, pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanan industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megah projeknya oleh negap ke industri telekomunikasian di Sarawak kelimpah ngadaka peluang pengawak puang pak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih menjadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegraf dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES Baskula Latih Telekom Jalai Semariang Seraya Timri Perangsang agai bala pengerja pengawak patut memaju ke pengandik diri setipak ngau pemansang industri telekomunikasian di nyaga pemesai guna gempung perintah pengaji ngau pengerja pengawak ti tau ngada kurang tilandik setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Infotainment. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari Bagi Benua, yang ketepikai Sri Aman, tau kemegah di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubang Tutup berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ingat tadi Pasar Lubang Tutup lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Tutup nitiak ke Pansia udah bisi lembah maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubang Tutup sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu asal menua Lubang Tutup. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayo bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di intu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ku kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah jeman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuah maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngambuah duku lalu lebuah seduai masak lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi itu beruji ke menajam duku. Lebuah ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti cerita tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak. Peratus siti buam dibuai ari bilon perang, kena ngebuam pasar tu. Semua buam yang dibayar ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya. Tang alit ati, siti pan buamnya tadi nak meletup, laban kena kesidak, menuanya tadi enang ya ditulung antu kenguan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Naga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong merah lubuk antu, siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju ngage wong merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngage sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngage wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti mendarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubuk antu tu bisik 12 ringkat peninggi ia ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati kena pesidak kengguan menua tau air wong merah tu ndak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai kedua itu, bisa tertemu ke bungai revisia. Yang nyari sebangsa bungai, ya kemadu besai bak dunia itu. Tapi yang uang itu terencan, amai mana, ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main ekstrim rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang itu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darah telanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang itu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

tadi lagu kena ngepun kecam ya ke penuh di awak rentak ngali hari ya kita lemah itu namun dok kini layak ke penuh di tadi neh. Udah meh badok ingin yang layak tengah so kita cahut pampe au ngambil ke kita tenang au bunyi ko baki aku ke sekali tau kira badok ngenang utai ke udah-udah meh tang mana lagi kita ngenang cerita lama tuai bangsa kita iban. Oke, jadi ke sekali tu aram kita mendiang ke program Panggawa Cerita Tuai Bugulai Ngau Mr. Thomas Teguang Lakar.

Tapi malam ayo kita bertemu baru sekali itu. Mbak Tusun cerita girai. Lalu sekali itu kita dekat mendiang kaya Mbak Tusun ke 78. Jadi kenyut sigi udah tamak ngagai rumah munzuah. Lalu begulai ngau lima ikut iban ya kesama ngadatai dia. Ngau nyengai jaban ya keparai malam dulu ogi harinya. Lebuah sudah ke Beranau, dia sudah enam tadinya ke Papuas. Nyau ngenang cerita lama, ya kenyadi antara Raban Iban ngau bangsa kanto di menuanya. Aki gerinang ya ke bernama Juntang. Madah ke dua iku sidak serumah munya. Uliah munsuah. Lebuah seruai melaki bini yang mulai ke diri hari umai. Pala ke betekati yang batu suak atas bedilang ke lai bangkai jabannya di sengai tadi. Sigi bisi pala sidak ya semenuanya. Lebih lagi pala rabung seruai bini ya ke bernama Calak. Bisa hati balai ban dekat babalas. Tang nyonangi ke pengawaknya ngelanggar sempekat bebayak. Laman sida ya udah bebayak bebancak babi. Kedadu ke antara Raban Iban ngau bangsa kantuk. Tajak pihak lebuah sida name ke ngenang pasal ceritanya tadi. Dia majau seruai membawa. Nadai biaku selka seruai. Aman tegidan. Gaya mua seruai. Lebih lagi. Lebuh maya kemerni yang agai tusuk antu pala kergitang. Atas bedilangnya. Lalu nampak benar. Daripada hari sidak keberanaunya tadi. Kenyut. Nang nemu seruainya tadi. Nyumbi si angat dah. Dinga balai ban kau dah mayuan. Uliah munsuah. Tang. Lalu nak dipebalas ke sidak ya. Laban nangi ke sempekat pemayak kau dah digagaknya tadi. Hanya ngenang rabuang kau bini ya Calak. Ya kau dah uliah munsuah. Rabuang tu tadi, tini tiah kia baru petunggal sekali ngau waki majau seruai empawa. Rabuang lebuah ke ada tegah mungsuah subak. Ukai nak ngelaban ya. Benar yang ngelaban kok cerita. Mungsuah kengipak seruai abisi lima ikut mayanya. Bisa munsuahnya balat benar bakal laban rabuang tu nan kediri siku ya aja kebuah sidai nemu tu tadi laban nari darah ke balat benar ngacir bak tanah dia lalu tupi munsuah pan bisa gayan tinggal bak tanah dia munsuah kemunuh seruai melaki bininya. Nang datai hari menua jabannya subak. Entah nemu kejampan buunya bisik ngau kini. Menua rabu ngau bini ya. Nak ga entu nemu bak sentanya. Tang balai hari menuanya sigi bisik. Anak rabu ang siku ya ke bernama Haji dah. 2 tahun udah pai nguinaya mati. Bisi mimpi ya. Dia suh apa ya berbalas. Anang peduli ke sempekat namanya ke udah dikagak. Pihak kok semangat. Apa ya rabuangnya tadi madah kanak ya Haji. Tang Haji itu
Maya jaban kemati nagai di rumah. Ya udah ngagai rumah ikum di Merakai. Niga manuk sabu. Lebuah sama jauh sampau juntang ngau nuka ke baru nurun ngau nyengai jaban tu tadi. Aji pandatai mega baru dah ngelebuah sama amat ke sidaknya. Kira aku si dua mata ruko ko cerita. Bala seda juntang tu dah mupua. Jadi udahnya tadi lebu haji kenyo datai dia. Dia dura lu madah ke ya sida akik geraman. Baru dah nurun nah. Udah nurun sama mamat. Dia ko sida serumah. Bisa ndak? Sebatang tak kedua mata ruko kini sidanya udah nurun. Ya aku balak di rumah. Madah kajinya tadi. Ya. Lalu ngasuh sidak tu haji tu nitiah orang ke jaku nguyanya tadi. Tang haji tu ngai ke jaku. Eh. Kapa ya nak mati. Nak maku tengah bas ya. Mana ya udah mati. Ngamik aku nak berbalas ke mati apa yang nguinai aku. Pihak aku haji itu nyawut. Artinya ia akan ngamik muntang menyak tadi. Laban kudah belelak ulai hari merakainya tadi. Ya ngamik manuk sabuang kian. Dia haji itu lu ngalik ke diri. Ya ya. Nak berasai. Udah ya kegaliknya tadi. Dia di atas mudah nah, lalu bermimpi. Bermimpi dianya tadi lalu bertemu ngau Bungai Nuyang ku cerita. Harinya Bungai Nuyang lalu jaku nguya di aji. Anak-anak mendiang ke jaku apa ini keminta kita berbalas ke pemati yang nguinai di. Kadari itu lagi tawas dah. Nuan patut mupuak dia tahu nuan nitiah kesidak ya kudah dulu. Jadi datai dia negai. Nuan anak gua ini ke rumah aje. Nganti bak madang cala bak ujung tanyo. Ah, udah urangnya begawa amat lagi. Nah, baru nuannya niki. Mantu siku lelaki kena udah lama bebenar bersatu ngomong suah mayanya. Bila kami bisi nam iku datai dah. Dan kami nak ngayan ke diri. Kami semina hari belakang aja. Ngai ke kita nyau nak tan dirasa kamu semua. Nuruan deh aji, nuruan deh. Anak nak di nuruan. Ti nuanya amat kasih kapai seroi nai deh. Ya aku dah mati dia bunuh musuh. Berdau dia berbalas ke kita. Pihak aku bengenung yang berjaku. Dalam mimpi aji itu tadi. Nyepi utai asainya tadi. Kalai bala orang hari pengau bisi datai dia aji. Tak lalu ngenyet dia nyangkat. Hari yak tinuak tadi. Ya apa lalu nak kekang lagi. Lalu ngigak ngepan ngekerban dia. Mendak ya tak beradu bekenya tak berguai gamal dia dah bini yang kebenama Lika nyalu nanya ya nai kekini dek dah apa yang masih yang ku bini ya nanya eh kan itiah sudah akik geraman ngau sudah aku dah nurun ngau nyengai jaban kian ku aji nyawat bini ya. Mendak di tadi tak madah ke diri ngai kian ke. Ko inai masih yang nyawa dia. Eh kian ne. Anak mai utai tanya de. Mendak mana kana tua masih yangnya. Ko aji. Jadi masih yang mayanya baru setahun lebih umur ya. Ah lalu beradu meh. Aji yang dia tadi nusuan kerban dekat bayi kat kena ya. Udah utai sedia magang dadu ke ya. Aji perlu nurun.
nang kin pedang niang apa ya rabung kerkena yang ngelaban musuh subak. Sebenarnya ninggal keruai sida dia aji itu lalu besampi kena ya nuat kenyabur apa ya nyak tadi. Ne, apa ya seruai naik? Aku tu nurun tu, ngakai rumah Japan kian, ngau orang yang aik ya. Biar aku aji sambil yang tadi nuat kenyaburnya bak jari ya. Ngenuang makan sila serumah kayaan bak ruainya tadi, benda ulah hajinya. Sida nadai monyi siku, nak berani lagi nanya ya. Laman sida yang dah udah nemu tujuh hati hanya tadi. Tak ke mata ke sida ya pihak jam hajinya tadi. Haji pan lalu nurun. Mana dia tahu kita yang kenang baru, kenyut kaki benung beranau ngau. Sida majau, sida mpau. Akik geraman, noga. Ngau sida bukai mega. Dia ada majau lalu nelayan kenyuan ketiungan kan hanya ke penemuan anakku aku dengar aku tiger sebut dia semalam itu tadi tak betul amat dengar pendiang aku biar aku majau jaku sambil bertelayan ngau kenyuan nyak mendengar aku kumpau agaknya wan hari sepiak kenyuatnya tadi laban kenyuat tu dua-dua selepak sedua ya tip nadai semukat bayaknya akik berbarak nak rapi tu ngau kok ya nak memukai dah juntang akik geramannya bisa ningal nama adik berundiang kak balas kita ingat dengar-dengar aku jakuk kita ya tapi aku juntang hati itu kak matu anang matu tak malam kita itu asai tapi aku segi betul maya kita tang salah mimet kita itu nak main tubuh tapi aku majaunya om nama kita luka ngerja pengawal berbalas tu malam tu ya. Taukah Ludi pergila ku juntang ke majak nanya nak nemu maya uji kita dengar ke penemu unggal kita tu biar aku bawa moyang agai kenyuan lama tu dan kenyuatnya tadi nak memungi nyau kelama-lama udinya baru ianya berjaku sambil bertelai ngau sidai kesama dua-dua berimai dia sebetulnya aku berjaku maksud ketemu aku dekat nanya kita dulu kau ya kati kita amat mutus dalam hati kita dian kita amat main dekat ngerja pengawal tu kita itu di kita medak dah amat tebak kapuyah kenapa kediri ngagi api kita itu lama kita itu banget kak sejepur aja di tu tekan kaya amat kita ke baruah itu kuya dengar aja kong kenyutnya tadi dia ada dulu bawa nyawa tajak kita yang nak mewah dan aku ngasai ke dalam hati aku tu kita itu uliah kita itu ngelaman sidanya neng tahu nak uliah jadi kita amat kak lalu mutus hati asal hati kita amat mutus tajam uliah laban kita kok bawa nak anang banget nyusah jaku degat ngai kurangnya nyau nemu ngabas hati kita ni nemu kadang tak bisa kini orang kerito lemah itu tak tahu dilihat kini pihak aku juntang aki German
ada jenuh mimet enggak? Sidak tadi udah nengah aja kok guntangnya. Makanya lama-lama udahnya tadi baru kenyut bejakuk baru. Kita ini dek nak tahu nak ngenak akal, ngenak penemu kita yang ngelapan sidak ya. Di kita endang amat amat amat nyadi malam tu. Kita dekat maja ke pengawang tu. Kau kenyut berjakuk musim daya. Nah, begini dia kan jalan kita yang ngelaban sedaknya. Kau juntang akik geramannya tadi. Beritahu kita, kau kenyut. Sambil merniang agai kedua-dua putih setak. Nyian dah. Udah kita putih setak. Muak ke kanan kita duduk tu. Jauh lagi pala tangga. Ya budak kuunya. Lalu ruai tungak kianna. Mayu lagi petang. Nadai orang ibuan. Enggak laban sidaknya pak. Ruai jaman tu magang dah. Kok ya? Udahnya ya lu nampung jakunya baru. Negai serta aku batua dengar kita di ungal majau lalu pansur ketanjau di ngagak diri kak kami di kami buka itu lagi beranau di tau nanti nyak tadi lalu berjalan di keputian setiap yang datai di dia negai di lalu nyeduk nyelup dinding terbayarnya. Tapi udah nyadi, tentu sidak ya lo begau sidak ya. Kita perlu ngagak diri ngau sidak ya begau gak? Ngambil ke sidak enak nampak ngelala kita ke musuh. Lebuah ke begaunya, kita ya lo ngambil duku sidak ya ke betekat tiang, nyen bak tiang, ya bedak sebelah luai. Ngau bak pantar. Sidak ya tentu benar dekat ngelara api ya kemakai dinding pantarnya tadi dan apinya segin udah rara sidak ya nya laban balaku bisik dia nak daripada sidak ya nagang sidak yang ngelara apinya ya murang nyob kau amat di unggan tawon ayak juntang ngaungan uga. Lalu melihat hari tanah ngelaban sedak tirari terjun hari rumah. Awak kaku wajah bertanya ngau sedak dalam rumah tu. Medak pan sedak ya ku nak bersedak ngelalaku. Laban akunya jauh lain hari kita keratai di tu. Tuai kami bungai nungu yang namu kita. Bisa nalai aku madahkan nak rabuang ke benar maji. Datai adik tau. Enggak nyokat datai mamat ya. Kadang udah adik tau kini nak nemu kita itu yang laju berjalan. Biar aku kenyuan ujaku. Gaya lagi belalai kini. Ya nak ada suap minum yang terus tamak dalam rumah. Dengan kenyut tak madah ketuai sidak tak bungai nuhin. Dia sidaknya tadi. Tak mutik kena ngentak ke diri buat ruai dia ku jirta. Lamanya. Ransi yang narati dengan nama bungai nuhin tu bisi datai. Artinya ku rundiang sidak. Orang kan betunga. Lalu beranau musirak selama-lamanya tadi. Dan orang hari panggau libau. Dan sidak nak nemu siapa bagi ianya. Sidak yang pai nemu ensianya. Ya kebenar. Dan tak. Ensia kita ada baru hari itu. Bukan orang ada panggau dia. Dan ianya tadi. Udah ada kambuah. Tutuang de geluang dia nyak lai bulu ya nyos bakal ngebulu repangau
nyalai nyo ngenang bungai nu yang kepala ya tadi. Sidaknya sige udah baik bungai nu yang nuruan hari nur sidak ya kanang kila ke rumah. Ba juga tanah hari atas nyen tadi. Laban sidak ya kendang tulian ora pangau dah. Sidak ya nak uliah pedak mata suman kita mensia. Nanti sidak enak segaja ngayan ke diri. Nyalai malamnya serta udah datai di baruah. Dia sidak ya lu bergelut. Ngaurang sebelahnya dia dalam rumahnya sebelah ruai. Sidak tu tadi. Tang murang nadai medak sidak ya. Asal saya kebisi kena segiang orang. Tang nadai nak temu siapa kenyegiangnya tadi. Jadi bungai nu yang dah udah madah ke sidak ya. Sidaknya tadi munyi ke atau tadi nak segi udah nikik ke rumah magang. Sidak lima ya. Berlasar dengan sak bunga ngora bukainya tadi. Eh? Ya. Nyalai. Dia tu kita yang tu di tu meh zaman sili dah suah orang tu dulu gak cukup ngomong nyaya kudanya kaya ngai kenalai nur nampung ya bak tusuan TK 79 tidak ada apa aku nemu kita nya punya punya lagi geram lagi gidan dah kan ni gaya cerita tu kujung lagi tanah jauh datai aku bak tusuan TK 79 ini lah aneh rau kita lalu pihak mereka aji kadang-kadang sudah datai ada katanya ngelilak kurang hari sebelah macam calak dia kini atau kari telur lah banyak benar teh petang mayanya kayaknya maka kita dia tahu bisa api menteriak bunyi kejaku kita bisa lampu gayah kat nak lampu kelitanya makna mayanya nih. Okey, angkanya dulu jaku ku ke sekali tu batu suan ke 78 tu cerita tu diketu kaku nangkak tu dulu upu aku terima kasih ya bye bye.

0: Dinga ke cerita dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak Semarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Kes culiak tak kena biak tik di taban ke orang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
5: Sada lemai.
6: Sada lemai.
5: Sada lemai.

Selamat lemai, why sebrai. Nama berita kita lemai itu why sebrai. Selamat mengulangi kami, Sada lemai, lemai hari 1 untuk 11 hari bulan 5. Bakal selama pengelama kurang lebih 3 jam tu meh, 6 ke 9 malam tu. Lalu di studio, aku Ken Michael mengulangi kita, merida kita dengan lagu serta megah berkunci, sekedar berita selampur menua minggu tu peninga. Okey, jadi ngarap ke bala kita lemai tu sama belak gembuan pengelantang dalam hati dirimpu, sama bela udah mujur kerja pengawak sari tu tak japan berdawa puas hari kita itu kurang lebih berapa jam dah lagi nyongilah ke malam ngalih ke lemai hari itu nya padam ke mata panas nya lain ke pengawak ke di kerja kita yang tidak banding yang siang hari ya. Kita kemulai ke diri kawak lemai itu ngarap ke selamat datang di rumah lalu pihak mega berjimat nih au kita ya kemai kereta depan mutusikal boleh dengar radio nadai bisi penanggul nih. Okey, kita kemudian ke kami online megak ngelalu ke bala kita nak ngira dini indoor kita main lagu-lagu kena merindang kita lemai tu abak sada lemai begles jalan dengan kami bawa YFM. Lalu lepas tu lagi kita dekat ke Limbang megak dengar ke Rita Ari Hena ba Limbang ba Hello Y Limbang lemai tu lalu nangkan ke Hello Y Limbang mega ba awak sada lemai jam ke terubah tu berkongsi baca ngenatai ke sekedar ri pesan berat berita ke berbatang ke bisi diterima dianjung kita ngai kami lemai tu nya sekedar ri utai ke rekan jadi ba sejam ke terubah tu lagi peninga terus mulai ngau kami ba YFM anak mindah kini terus mulai bawa sada lemai ba

0: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Lepas dishwasher eh. Ya yang berbasuk capak. Capak lu tengkah ya. Pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Nah, pelan dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena kelempuan mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya.
0: Aku selalu ni kayak aku tu semua.
2: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak.
1: Betul. Apa buka kerja apa gitu. Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di ke si joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayak aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Ana nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: kerja kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 2022. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilia, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
5: Terima kasih buat program YFM di Kuching. Semua lemai, sudah tak bebas soal dengan semua peninggal. Hello Y, hari Limbang, 11 Mei 2006. Bertemu baru ngaku, Hana Maria Lamat tidak kamai, bala peninggal, mendiang ke sekedar perkara tongak ke menua utara Sarawak, ianya di Limbang serta di Lawas. Di perkara keterubah terdekat kunci kaku, kerja sama perintah besar hingga Sarawak negap ke agenda pelajar menua pesisir. Kerjasama erat antara perintah besar hingga perintah Sarawak terus menegap ke agenda pelajar menua pesisir ada kena tentu ke akses sebagai pelajar tiap berkualiti ungkup semua rakyat. Menteri Pelajar Fadlina Sidik Madah, penegak politik sudah mengumumkan ke bermacam inisiatif pelajar dipercayai ke engkau lebih ngasih nyengkawam pemansang infrastruktur sekolah pelajar digital engkau pengelantang pediau nambia engkau pengajar. Ia madah menyinya rambau program susulan parlimen TSP Renggat Keterubah 2006 di Sekolah Primary SK Limpaku Pinang kena hari 5 tertarik. Di mana agih belanja sepinjam pahal RM272,875.50 ungkup kerja ngintu kuartas memanah ke prasekolah engkau ngangkat manah tangki air sekolahnya. Program itu megak bisik nyua ke papan pintar 20 tablet belajar digital. Agih belanja penyampau RM10,000 ungkup pengawak ngenegap ke pengajar enggau bantu bersekolah ngagai 33 ikut nembiak tiap berguna ke bantu. Perkara tiga dua tidak kunci kaku. Sistem grade air Sarawak negap ke bekal air serata negeri. Perintah Sarawak terus ngenegap ke sistem bekal air negeri itu enggau nagit bungkur penuh bekal air bersih ngagai semua rakyat mengai tahun 2030 nengah pengawak berjalan ke mayuah bengkah projek infrastruktur strategik. Pemangku Ketua Pemesai Eksekutif Air Sarawak, Malseni Jamal, madah ke tagihnya seririus engkau agenda pemansang negeri hari baru strategi pemansang pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 di ngemerat ke pengelantan pendidikan rakyat engkau pemansang perengkau guna asas di komprehensif. Nitiah kok ya, antara batang inisiatif di penuh di pejalan ke ianya pemansang sistem grid bekal air Sarawak di nyambung sekedap palan meresi air besar dengan rentaian paip transmission skala besar. Cara tu ulih ngangkat ke pemanah pengawak ngatur bekal air kelimpah hari nentu ke pengawak ngagai air lebih hentap serta terus nyengkau mengagai menua pesisir. Perintah Sarawak dengan Upis Menteri Perangkat Guna dengan Telecommunication Sarawak komited untuk ke setiap rakyat ngasai ke akses dengan bekal air bersih serta berkualiti anak ngira dua kuya. Jaku ia dibaca manajer kanan operasian air Sarawak Zaid Iskandar Jarai berserimai dengan program hari terbuka Logi Mersi Air berawan itu kena hari 6 tu tadi. Yang mengamadah, kenyau hari pengawak bergempuang Sarawak Water dalam bulan Ogos tahun yang kemarin memacam pengawak ngemanah udah diperjalai ke dia kena ngangkat ke kualiti pengawak merik servis bekal air di serata negeri.

Saint Michael, Madamit enggal semua chapel zone C boleh lihat menolong limbang dekat di gagak kena 15 Mei 2006 yang kena hari 5 berkah jam 5 lemai buat gereja Saint Michael Madamit lalu ditesau dengan semua gerapan Kristian zone bandar, zone A, zone B, zone C enggau lawas. Jadi mayanya megak bersih datur ke subis Misa Gawai dekat dibaik Reverend Father Damien Lalo Thomas lalu berkah jam 5.30 lemai buat gereja Saint Michael Madamit. Di pengalaminya dekat di pengadi yang berhormat Dato' Paulus Kuala Kumbang, Kepan Kursia Negeri Batu Danau. Antara aktiviti kursi diatur, cabut tiket manasit, makai serumpuk, karaoke berbayar, serta bisik pengawal mantai ke ajat hari Raban Chapel St. Joseph Semena atau Chapel Lady of Fatima dan Surai. Di penerang tersilik, apakah awal dengan pengawal tu? Orang mayuah tak bertelepon dengan tuai pengatur program Encik Clarence

0: Cekok gerahti kedua, ianya program merik darah. Upis transfusion darah lawas mai orang manyua, sama magi diri enggak pengu merik darah. Ti diatur balawas, ianya kena 16 bulan 5 2026, ianya kena hari 6, terangka jam 9 pagi jentuk ke pukul 1 lemai, mbak Lepapa Hypermarket Lawas, ianya ke diatur ahli lembaga pelawat. Hospital Lawas, ianya ke bisik nugget 20 ikut, orang sama ngemerik darah. Jadi pihak mereka diatur kena 23 bulan 5 2026, ianya kena hari 6, berkah jam 8 pagi untuk ke pukul 12.30 hari, buat pasar tamu lawas, ianya ke diatur hari UPS transfusion darah hospital lawas, ianya dekat nugget 10 ikut kurang sama ngau merik darah. Jadi anda ingat sebetulnya ngau merik darah, mesti ketindua paling kurang 5 jam, mesti kak makan dulu, pihak mereka anda ingat mic tinggi tak kekat pengelola kita. Walau peninggal semua, kerana tiga-tiga tidak dikunci kaku bahawa jika gerah itu, ianya berengkah hari 13 Mei 2026, nyentuh ke 15 Mei 2026, klinik temuai pakar mata, ophthalmology buat Hospital Limbang, dekat dipindah hari klinik mata dengan bilik awam Hospital Limbang, berimbang dengan klinik pakar, untuk tempoh sementara saja ketegal anda boleh disediakan. Jadi nak kata dulu apakah rasa dikunci karya Limbang berita kebukai tengah bawa sadar Limbang nanti yang hari 4 jam 6 lemah nyentuh ke pukul 9 malam serta di Sarawak tiap hari Minggu jam 12.30. Tapi Sarawak maju makmur terus merodiat mulai baru dari program WFM di Kuching. Terima kasih.
1: Sadar Lemah YFM.
2: Kita sudah sedia. Sedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kunialan Minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
3: Alah dulu.
4: Yalah dulu naik.
5: Nak jadi star ya.
2: Lagu engkau.

0: Begulang kami nak buka stesen Arinam pukul 1 yang dari Buatwai FM.
1: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ketahunya di Bak Semarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 25.
1: Sama Brian ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Macam pesan ia ke bisa diterima kami lemai untuk peningan kalau pesan ia tih ke terubah tu pesan pemati ke datai hari Mike Tanggi anak bilang hari kampung Batu Mumuang atas Semunjan jadi pesan tu nuju semua ke bandelayan ia keriau buat kampung Batu Mumuang atas kampung Sungai Lingkau ke bandelayan buat kampung Pentik kampung Sungai Raya Temiang Keniung kampung Gayau Tebuan Arus Steman Kampung Melayan bah Kampung Sebuyaun Sengai Emplas Tungkah Kampung Melayan di Miri Bintulu Sibu Kucing ngau semua Kampung Melayan Bukai bah Sebaran Dodiau jadi pesan tu madah ke bilang anak semien udah nadai hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 niang tu di intu malam hari 2 12 hari bulan 5 2026 ba rumah Sida Iampu Kampung Batu Mumuang Atas Semunjan lalu niang tu dikubur pagi hari 3 13 hari bulan 5 2026 ba penam Serian Chinese Cemetery jadi kebam layan ya ke dekat demu beritahu tu ngau sili lagi kita tahu telefon ngagai anak Iampu Florence anak bilang 013-141-0905 Pesan ia ke nangkan kenyap, pesan ke diterima hari Boniface Lembang Anak Nyawai ngari ke Sida ia sebilik. Nesau semua kaban belayan madah ke pengawak berantu niang inaya, niang mandak anak nanang. Tau ke inai seliman, tau ke bini kelanang. Nyawai anak nari, jadi pengawak tu diatur 27 hari bulan 5, 2026 hari bebelah, 28 hari bulan 5 pengawak nyadi serta ngelalu ke pengabang, lalu 29 hari bulan 5, 2026 nganjung bungai ke kubur. Jadi pesan tu nuju semua kawan belayan bawa sepamajai Jalai Bintulu Miri kawan belayan di Mukah, Limbang Kuap, Pedik, Kelitang Bakas, ngau semua kawan belayan bukai bawa sebarang duriau kedalah disebut magang. Sekali lagi madah ke berantu niang manda anak nanang tau ke niang inai seliman tau ke bini kelanang nyawai anak nari ba rumah lingu sungai pakut sebuti bekenu bilik nomor 22 benerang ia ke siliak tau telefon ngagai Boniface Lembang Anak Nyawai 014-357-0549 tau ke Carlos Alin Anak Nyawai 011-405-9-1146. Lalu pesan kenangkan kenyak ke sekali itu diterima hari dagang Anak Ajung ngau besup Anak Ajung. Ngari ke sedaya sebilik menuju ke pesan kagai semua kawan melayan di Pantuk, kawan melayan di Seduku, Sapak, Keranggas, Rapak, Lacau, Kubau. Biar megap pesan tunjuk semua kawan melayan di Pelanjau, Sebemban Nulu, Karak, Jaung, Tawang, Mawang, kawan melayan di Selantik, Gayau, kawan melayan di Kuching, Miri, Bintulu, Sibu Jaya, Kapit, ngau semua kawan melayan bukai. Madah ke Sembiang Merekat Kergang Niang Ajung Anak Win Ngau Niang Tiung Anak Jubang kena 30 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi baru maupung Seriang Bangkuang Baru Pantuk Seriaman jadi semua kapal melayan ia ke dituju pesan dipinta datai magang lalu penerang ia ke siliak kita tahu telefon ngagai dagang Anak Ajung 011-337-31969 Ramun Anak Ajuang 017-337-8940 Pesan pemati kedatai hari Luna Rita Anak Intan tahu ke Inai Amy jadi pesan tu menuju semua kabar melayan di Mapai kabar melayan di Tada Miri Kucing Menyan Balih kawan melayan di Batang Rajang Sung Lunduk ngau semua kawan melayan bukai ke Ngelala Lansi Anak Bekir tau ke Indai Luna tau ke Ini Amy jadi pesan tu madah ke Lansi Anak Bekir tau ke Indai Luna tau ke Ini Amy udah nadai 8 hari bulan 5 2026 Niang tu diintu barumah anaknya Linus anak Intan ba taman perumahan Riveria Lumur 119 Lurung 2J2 Kota Semarahan hari Minggu 10 hari bulan 5 nyentuk ke hari 2 12 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dianjung hari 3 13 hari bulan 5 2026 Abak Serian Chinese Cemetery Batu Lapan Jalai Serian Seriaman. Berita ia ke siliak tau telefon ngagai Luna Rita anak Intan 019-883-5162 Linus anak Intan 019-884-4632 tau ke Alex Sujang anak Intan 013-787-2810. Pesannya ke sekali tu pesan kedatai hari jika nak gira tau ke apa sigat ngau bunah nak maga tau ke bini jang jadi pesan tu madah ke Ibrahim anak jika tau ke apa ya pui tau ke apa Ricky tau ke jang dan hadai 5 hari bulan 5 2026 niang tu di intu lemai tu 11 hari bulan 5 baru bah jika nanga labah pakan lalu dianjung kena 12 hari bulan 5 2026. Penerang ia ke siliak tau telefon ngagai jika nak gira tau ke apai sigat 013-934-9665 munah anak maga tau ke bini jang 019-7113-794. Pesan berantu ke datai hari Frankie anak Jipun, Davy anak Jipun ngau James Langgang anak Jipun, hari rumah Simon anak Celariang Radau Undup Seriaman. Jadi pesan tunuju semua ke pembelayan barumah Gunung Sama, rumah Simon Pilit Kawung, rumah Jackson Jen Sungai Putung, ke pembelayan barumah Bayer Sebangkui, rumah Sunti Sebujuk, rumah Siti Paku Ulu Undup, rumah Wies anak Juwing Paku Ilik Undup, kemudian barumah Maria Sengelau Undup Kandis Engkelili Genting San Undup Sungai Tengah Undup Lubuk Jo Pedalai Tekalung Niah Miri kemudian di Entulang Miri Pakit A B C Bayai A B Ngau C Sungai Rebuh kemudian bar Munggu Ruan Ijo Entebar Tinting Kah Sungai Apuang Kucing Ngau semua kemudian bukai ke ngelala Niang Jipun Anauka. Jadi kita ada pinta datai ngagai rumah Simon anak Celariang Radau Undup laban dekat Sembiang tau ke Merkat Keregang niang Jipun anak Uka tau ke Pai Frankie kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 ba rumah Simon anak Celariang Radau Undup Seriaman. Pesan ngetas uliat ke sekali tu datai hari Melaya anak Sigi tau ke Indai Kenet. Jadi pesan tu nuju semua kebang Melayan babatang sebawah kewam layan kedia buat batang kelabat, batang genaan, batang pendan, batang binyuk ngau batang gelam ngau semua kaban layan bukai buat sebarang alai nur diau ke ngelala niang sumal anak santang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang sumal anak santang tau ke apai kenet serta nyua antebalu kena 16 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 7 lemai Bak Fu Siu Batu Nam Jalai Nyabau Bintulu. Tanya tau ke penerang ke Silia kaban belayan tau telefon ngagai lumur tu Melaya Anak Sigi 019-844-9354 tau ke Rachel 011-392-58633.
0: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan zidak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: nalaki hari tai kreto klub bagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nampung baru macam jaga pesan ya ke bisik di terima kami lemah itu. Kalau pesan ya ke sekali itu, pesan ke datang Ri Johnson dan nak jambung. Ngari ke sedes bilia nuju ke pesan untuk ngagai semua kampung Melayan kediau di Kampung Ubah. Kampung Melayan di Tekuyung, Empaling, Gayau, Sebemban, Kampung Melayan di Jawung, Sabal Keruin, Abu Limau, Apiang, Sungai Tengang, Semawa, Kampung Melayan di Sapak, Keranggas, Mudiang, Mentuk, Kampung Melayan di Pantuk, Lacau, ngau semua Kampung Melayan Bukai ke Ngelala, Niang Jambung, Anak Dawal. Jadi pesan tu madah ke Ngintur Gang, Niang Jambung, Anak Dawal, Nikik Kergang 29 hari bulan 5 2026, lalu Nanam Regang 30 hari bulan 5 2026. Jadi pengawak Ngintur Gang tu diatur ba rumah Johnson Anak Jambung Tumbu, ba rumah kecil Isu Entawak Pantu Suriaman. Benerang ya ke silik tau telefon ngagai Johnson Anak Jambung 019-297-1712 tau ke 019-347-9650. Pesan pemati kedatai hari Insangai Anak Bingu, pesan tu nuju semua Kabupaten Melayan berantau di Lang, Kabupaten Melayan di Sepasir, Mapai, Lepan, Berjayit, Balingian, gau semua Kabupaten Melayan Bukai, Bak Sebadan Rodiau, Kenglala, Baby Anak Nginang. Jadi pesan tu madah ke pemati Baby Anak Nginang, 10 hari bulan 5 2026, niang tu di Sungai Lemai tu 11 hari bulan 5, Bak Rumah Serdin, Sungai Sengayan Kenawit, lalu di Anjuang Pagila 12 hari bulan 5 2026. Penerang yang kesiliak tau telefon ngagai Ensangai Anak Minggu 011-202-9662. Pesan getas uliat kedatai Ari Serani Anak Cawung tau ke Inai Isah ke Lemai tu nuju semua kaban belayan madah ke getas uliat serta muain terbalu niang laki ya niang tutum Anak Angkui malam hari 6-16 hari bulan 5 2026 ba rumah Jeffrey Jagoi Pakan. Penerangnya ke siliak tau telefon ngagai Dorothy Berdai Anak Tutum 013-822-3358. Lalu pesan pemati ke datai hari Juli Anak Usat ke sekali tu nuju semua kabar Melayan ba rumah Iju, Lubuk Tambau, rumah Liman Entalau, rumah Veli Sungai Pinang, kabar Melayan ba rumah Unya Lalang, rumah Steven Tebat, rumah Jelani Darai, rumah Muluk Kujuh, rumah Tawi Belawan, kabar Melayan ba rumah Karin Murad, rumah Peter Iguh Mujan, rumah Padiang Bunuk, rumah Jack Brau Pais, rumah Bandang Pincuah, rumah Billy Mejuang, ngau semua kabar Melayan Bukai di Baloi Skrang, Ulu Anap, Limbang, Ulu Niah, Bala Alumni UPMS, ngau semua kabar Melayan Bukai ba sebarang Ndur Diau. Jadi pesan tu madah ke Josephine Bangi Anak Limian udah nadai kena 10 hari bulan 5 2026 yang tu di Sengai malam ila 12 hari bulan 5 2026 hari 2 ba rumah Entebang Blai Skrang lalu dikubur ke hari 3 pagi 13 hari bulan 5 2026. Lalu pesan kenangkan kenyap pesan ngetas sauliat datai hari Jacqueline Anak Natiang tau ke Inai Mifah. Jadi pesan tu nuju semua Kabupaten Melayan ba Sungai Mapai, Kabah, Skim Gempuruk Tadak, Nangadap, Kabupaten Melayan di Sungai Pui, Sepasir, Berjayit, Sengayan di Bawan Kenawin, Kabupaten Melayan di Durian Sibu, Sekuau, Pakuh, Lubuk Perenik, Selabi Ulu Uyak, Kabupaten Melayan di Sung, Nangat Sebatu, Manap Kapit, Kabupaten Melayan di Nangat Duang, Sebatu Julau, Kabupaten Melayan di Skim B, Sungai Sian Bintangur, Kabupaten Melayan di Serikai, Balingian, Sibu, Pentiak, Engkelili, Seriaman, Bintulu, Kucing, ngau semua Kabupaten Melayan Bukai kena alah sebut magang ke ngelala Niang Aca Anak Antas tau ke Idai Julius. Pesan tu madah ke ngetas uliat niang aca ana antas nguan ulit lemai 15/5/2026/5 lalu ngetas ulit 16/5/2026/6 pukul 4:30 pagi ba bukit 5 di Sibu. Penerang ia ke silia tau telefon ngagai Jacqueline 011-250-21979, Julius 013-848-4829, tau ke Patrick Rantayana Antas 019-889-4131. Pesan pemati ke datai hari ex Cikgu David anak minggut dari rumah Belayung Pahit Ulu Ruban. Pesan tunuju semua kaban belayan, lebih yogi mau tau ke jelia anak mamat di Limbang, Sulan tau ke inai bedup sebilik di simpang sebawah Bintulu, Joseph tau ke apai bibi bak sebetan suratuk, kaban belayan bak rumah Dana Kup Ibus, kaban belayan bak kerubung Selalang, tuai rumah hanta anak rumah bak jelupang atas Ruban gau semua kaban belayan, sidak ke kalak gawak bak kilang Selalang kengelalan diang Simba anak Panau. Jadi kita ada pinta datang ngagai rumah Belayung Empayet Ulu Ruban laban Simba anak Panau tau ke Indai Dara. Udah nadai kena 9/5/2026. Niang Simba tu dekat di Intu malam tu 11/5/2026 lalu dikubur pagi hari 2/12/5/2026. Pesan semiang itu 100 hari datang dari Leonard anak kabut tau ke Liniet. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan bar rumah Johnson Seloi, rumah Awin Seloi Tengah, rumah Ngindang, rumah Ugiah Sarang Kenyalang, rumah Joshua Sungai Malang, rumah Linggu Sungai Pakut, kaban belayan di Pidek, Sirius, Bekenu, Semuru A, B, Ngau C, kaban belayan di Mamut, kaban belayan di Sungai Entulang Bakuang, Sungai Liam Bakuang, kaban belayan di Biar Bakuang, Suai Niah, Sayah, Kucing, Seriaman, Bintulu, Miri Ngau semua kaban belayan bukai kengelalan yang kabut anak Bakuang, tau ke apai linit. Kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke ngintu 100 hari niang kabut anak Bakuang bak rumah Benis Satap Sebuti. Kena hari 6/16/5/2026 pukul 11 pagi. Jadi kademu penerang ke sini lagi kaul ngau pengawak tu kita tahu telefon nuju Leonard 014-575-3076 tahu ke Mentan 019-826-8479. Lalu ke penudi benar lemai tu kampiat dibaca kita peningah. Pesan ya ke datai Ari Ana, ini pesan tu nuju semua kaban layan di Tatau, kaban layan di Semuruk, tiga buah rumah, kaban layan di Bintulu, Sebawah, Kakus, Sangan, Mukah, Peking, kaban layan di Lutung, Bakuang, Miri, Gau semua, kaban layan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Wilfred Kiruh anak Jumat serta muain tebalu binia Anjar Lat. Kena malam hari 6/16/5/2026 bak rumah Awiang anak Limpiang Semuru si Bekenu. Berita ya ke silia tau telefon kaban belayan ya ke dekat nemu penerang berkawal ngau pengawak tu ngau silia lagi kita tau telefon ngagai benyadik niang tu Ana 013-803-9512 tau ke Bibi 016-371-0512. Ini sekadar ia pesan berat tau ke berita berbatang ba awak nur ngenatai ke jaku pesan lemai tu peninga. Kita ia ke GBC pesan ke dekat di kunci tau ke dikenatai ke ditesau ngai bala kaban belayan tau nganjung pesan ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp terus ngagai lumur di konti 013-862-8422. Lalu pesan kita dekat baca bahawa ndur maca pesan muak ke pagi tengah hari ngau lemai. Pukul 7 lemai tu lagi meninggal. Pian kita mendiang ke berita lemai. Kita bergulai dengan Mr. Terabawan Mandi. Program Berancau Tikai. Tang sebenarnya, merindah kita dengan lagu. Terus bergulai dengan kami, Ba Awak Sada Lemai. Anak Minah Kini-Kini di Kuching. Ba Frekuensi 101.3 FM.
3: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
4: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
6: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai, tentu ya, Bawa FM.

retention principle, kayaknya nyimpan personal data. Udahnya disebut data integrity principle. Lalu ike penudi, kayaknya ike ketujuh, seven principle data protection, kayaknya access principle. Nyalai retention principle tu bala peninggal, kayaknya principle personal data akan disimpan disebut buat section 10 PDPA 2010. Subsection 1 section 10 bala peninggal ia nyebut personal data ke diproses ngau apa-apa tujuan ia nak tahu disimpan lama hari timpuh ke patut. Lalu subsection 2 section 10 tu ia nyebut tanggungjawab ke pangku pengawal data user ngambil tindakan awak ke semua personal data dipadam ke atau ke dihapus ke tip personal datanya nandai diguna lagi nitiah ke tujuh asal. Tujuh asalnya disebut maya orangnya ngambil personal data individunya awak ke yang tadi nemu tu bisi disebut aku bak prinsipal kebukai dulu hari tu yang maya personal datanya diambil mesti ke dipadah ngagai ya tujuh asal personal datanya diambil hari ya. Hanya disebut dalam jakur putih subsection 2 tu bala peningainya permanently deleted if it is no longer required for the purpose for which it was to be processed. Jadi retention principle tu bala peningai ia bisa dua titik tanggung pengawal mesti diadu ke. Satu, datanya tidak dikenagi no longer than necessary. Jadi personal data semena boleh disimpan sagi ia dikena nitiah ketujuh asal yang diambil dari orang ke empu data. Nanti datanya sudah dikena nitiah ketujuh asal yang diambil udahnya datanya tidak patut disimpan lagi. Nanti datanya lagi disimpan udah tujuh asalnya tadi dah dikena untuk tujuh asalnya tadi. Jadi pengawal ke nyimpan datanya tahu nyadi tidak sah dari segi undang-undang. Ianya non-compliance by the data controller. Ya ke kedua, ianya basic tanggung pengawal ngapus atau kemadam ke personal datanya. Jadi tu tanggung pengawal data controller mega ia mesti nentu ke datanya dipadam atau ke dihapus ke. Nak tahu ditejuk ke buat database ngapa? Domain, erti ya? Disimpan dia. Tajak pentuju kena datanya tadi udah dipejalai ke. Jadi data controllernya disebut ia mesti ngambil reasonable step, langkah-langkah yang manusabah reti ya. Ianya datanya lah boleh ambil baru hari database atau dari sistem sedak ya. Lalu nanti ia bisa recordnya secara physical hard copy ya. Ia enggak mesti kat deh padam kari hard copy retinya shredded dicari ke. Hard copy yang tadi awak ke nak boleh diambil, nak boleh dipedak orang bukai. Tang tajak section 10 tu nyebut tanggung pengawal data controller ke mesti nak nyimpan ngau lama lalu nanti tuju asal ke kena data peribadinya tadi udah dipejalai ke ya mesti kat madam menghapus ke data peribadinya awak kena dipedak lagi dia. Ia bisa megak tahu keadaan yang tadi nyimpannya lagi. Retention prinsip ke disebut pengawal ke disebut so balance with other laws. Jadi kadang-kadang retention principle tu perlu mega nitiah ke undang-undang ke mendar ke datanya disimpan lama hanya bakal tax records lalu pasal employment ti perlu disimpan employment record nitiah ke employment law. So dalam keadaan kebegitu datanya disimpan hari timpuh ke patut bisa disebut dalam menunang keberkait ngau nama kebuah datanya tau disimpan lama lagi. Jadi junta ya bala peningat section 10 ke tadi retention principle customer data ya diambil ngau 7 one time service lalu patut dipadam ke maya one time service nya udah dipejalai ke semadi membo undang-undang bisa ngemandar ke datanya tau disimpan lebih lama lagi hari nyak. Tang tiga tema dah
Datanya perlu disimpan lah.

0: magi laban ya bisi keperluan dari segi undang-undang. Bahkan medical report tau disimpan dalam tempoh 7 tahun sebedau ya dipadam ke. Hanya bisi dalam undang-undang. Nyadi reti ya medical recordnya bisi, bisi diambil tang dak semesti ya udah diambil, dipedak, dibaca, dah dikena lalu terus dipadam. Laban dalam undang-undang utainya tau disimpan lebih lama lagi arinya ti bakal bak statutory period untuk medical record hanya 7 tahun 7 years before destruction of the medical report. Jadi ya ulih panjang lagi tempoh disimpan. Jadi nya munyi prinsipal ke kelima bak section 10. Dia tu aku data yang agai prinsipal ke enam nya bak section 11 data integrity principle. Jadi betul bala peningat data controller mesti ngambil langkah-langkah manasabah kena tentu ke personal datanya betul accurate lengkap complete. Lalu datanya tadi ukai data kebula tak kengasa orangnya sarau not misleading data mesti nyimpan data ke up to date mau ngambil kira tujuh datanya dikena maya datanya ke diambil hari orang kempu data. Itu disebut data integrity principle. Jadi datanya mesti betul, mesti nak ngasuh orang saruk, datanya mesti up to date. Jadi buat senentang mesti tepat serta betul section 11 tebalat peningaannya accuracy. Personal datanya mesti tepat serta betul, contoh ya alamat orang kempu datanya mesti betul, ukai alamat ya kelama. Jadi nanti alamat ia dah bertukar mesti kak ngena alamat ia ke paling baru. Jadi mesti tepat serta betul tu bala peninga ianya bakal a person current address ini must be correctly recorded not outdated. Bak senentang data integrity principle tu bala peninga ianya lengkap completeness. Contoh ya ia di record nama ya ukai semina surname ya aja tang mesti ke ngau first name ya. Lalu ya ndak disebut lengkap erti nanti ya semina surname ya aja tang nadai di record first name ya. Jadi tu tau ngasuh orangnya tadi saru tau mislead other people information tu tadi. Ya ke ketiga ianya disebut mega not misleading. Contoh orang kempu datanya disenarai kenya di pekerja tang ia nadai kerja buat company-nya lagi. Ha tu mega disebut misleading. Mesti kau bisa di update buat setiap-setiap company. Lalu nanti kau dah nadai kerja dia lagi, data controller mesti kau nemu nama pekerjanya nadai gawa dia lagi. Jadi yang keempat buat data integrity principle ianya up to date. Artinya data controller mesti ngatur datanya nitih ke data ke pemandu baru. The latest data. Reti kita yang ambil contoh bakal reti updating marital status. Mula ya pada kahwin udahnya ya udah kahwin utainya mesti ke di update contact details ya tau ke financial record. Nanti data controller tu tadi udah dipadah ke pasal tu ianya udah berubah. Ha, jadi nanti data controller tu daripada orangnya hari ya bedau kahwin udah kahwin contact detail sudah berubah. Jadi data controller mesti up to date data tu. Nyalai kita kadang-kadang si medak ba ATM machine bank ngasuh kita update information kita. Awak kesedak nemu nanti information kita nya bisi berubah the latest. Kadang-kadang kita medak ba ATM machine yang ngasuh kita update handphone number. Jadi kita mesti update nya awak kesedak ya ulah update latest data kita. Jadi dia tu bala peningat aku datai ba prinsipal ke ketujuh ah. Ianya ba section 12 ke disebut access principle. Orang ke empu datanya mesti diberi hak ya ulih medak data ya ke disimpan data controller. Lalu ulih mega ngemetul ke datanya nanti datanya bisi salah. Nanti datanya bisi nak tepat, nak lengkap tau ke datanya misleading tau kena up to date. Tanti bisi undang-undang kenyebut orang kempu data nak tau bisi akses tau ke nda tau betul ke datanya. Data controller tau nak ngasuh orang kempu datanya bisi akses ngagi sistem sidak ya. Sistem sidak data controller tu. Nanti ya dari segi practical access principle tu bala peningan buat section 12 tu ya. Kesatu ya bisi access request procedure. Habisi prosedur ya ti orang kak medak data ya dalam sistem. Jadi organisasinya tadi mesti bisi cara keterang bekeni orang kempu datanya oleh medak data ya. Jadi the organization ya tadi tau nyedia ke borang, tau ke portal, tau ke contact point. Saya sapa orang kuliah di giga nori bertanya pasal access request prosedur. Ika kedua, dari segi practical ya access principle tu disebut verification, to verify. Ika nemu identiti orang keminta kak medak datanya, mesti desah ke dulu. Jadi tu awak kena nagang unauthorized access. Access ngagai sistem data controller ni tadi ngau nadai pembenar. Jadi mesti kak di verify dulu identiti orang nak. Ika ketiga, ianya pasal nanti orang kempu datanya dekat update datanya correction mechanism. Jadi orang kempu datanya oleh merik mesti merik supporting documents ya untuk update, contoh nanti new address atau marital status. Jadi dari segi practical mega data controller ya mesti diberi access atau ke ngagak correction ngotimpuh ikan menurut Sabah bekerti 21 atau kengagai 30 hari. Lalu mereka bisa documentation record ya minta akses atau kengubah. Lalu bisa respon dari data controller ke berkait ngau peminta orang kempu datanya tadi ke bisa akses atau kengubah data ya buat data controller. Laban tu awak ke bisa record compliance undang-undang PDPA 2010. Bila peningat tu berengat ke penudi buat 7 principle of data protection ke dikunci kaku ngau kita nyalai 7 itik data principle tu mesti dititih ke data controller lalu mega data processor. Nyalai siti tanya keka dikunci kaku ngau kita buat minggu kebukai lah nama legal implication ya. Nanti data controller nak nitiah ke 7 principle tu buat PDPA 2010. Jadinya bala peningat kat dikunci kaku ngau kita buat minggu serta awak kebukai. Sekali lagi aku meri selamat lemai. Terima kasih amga bala peningat laban udah begulai ngau aku buat senentang awak program berancau tikai bakal kelemai tu. Mupuk dulu aku bertemu baru kita buat senentang awak program Perancau Tikai buat minggu kupukai.
1: Sada lemai, sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne. Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak.
3: Nah, betul lah.
2: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi bak sukut teknologi pemadah dalam media masa ke kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding nanti suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya dia pastor.
3: Betul.
2: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Nanti buat penemuan untuk dia pastor. Berkini kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak. Betul.
3: Betul. Laban tu mah. Dukumai aku dunia modern ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dukumai telefon pintal. Tang tajak air kumai telefon pintal nanti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya oleh ngerusak ke penghidup kita. Bekenyak megak teknologi itu. Teknologi inya siti, jadi ke siti perengkau, ti oleh dikena kita madah ke pemenal, pasal siapa Allah Ta'ala kita, ti kita nemu ngena ya, nah ya. Lalu ngena teknologinya kita oleh bersaksi ke penghidup, penghidup kita itu lama, ngau penghidup kita itu baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tay ngena Facebook, mau tay ngau ngena mayuh macam mau tay naya tu.
2: Macam-macam.
3: Ya, nak buat nama punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mereka tanya gendung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ia nyau tak kepintal. Lalu dikunci ke kita yang ngau orang tak sama. Lebih maya nuan ke oleh berandau ngau sida bisa peluang ngau ruang berandau ngau sida. Lalu maya nyak kita oleh berkunci ke utai ketemu kita iba teknologi baru tu tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
4: Sajurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Yo.
7: Ui, nak mau tanya.
6: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
7: Bah. Ni kereta nanda.
6: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
7: Oh, ada ini bangat tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
6: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
7: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malam.
6: Bah, yuk, amat dikenung. Aram, nupuk tu.
7: Ada eh, terbrun yang kedini kau minta sponsor deh.
1: Ingat yuk, main.

Lemai itu Kabinet Burka Berita Lemai hari 1/11/2025/2026. Lalu terubah tu batang berita. Pukuk tidi peranak keba industri aerospace ulih jungka ekonomi Sarawak. Kerjasama antara industri Gautivetnya berguna benar kena gemansang keraban orang kelandik di menua tu. Mulai ke pemanah budaya, nyawup narit bala temuai raun ke Sarawak. Ini tadi batang berita lemai tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak Sarawak tinguji ngambil bagi ba industri aerospace ngau teknologi tinggi diperhati kenyadi atur strategik. Ia kulih mai menua tu nuju pemansang ekonomi ke besayagi. Tuai Pemegai Menua Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madah ke pengawak tinggi mansang ke sektor nyemega ulih nyaup nyedia ke peluang gawak ke besai penatai pemisi. Kelebih lagi ungkup raban profesional ngau pengerja pengawak ke landik di menua tu. Industri aerospace tu ukai semina nakak pengawak kenyaga ngau ngintu pemanah bilon aja. Tang belak nyerangkum mayuh pampang strategik tinyengkawam pengawak ngeluar ke barang spare part, teknologi satelit, teknologi drone ngau ekonomi digital. Ya manzur ke jakutu lembuh ya ke jaku muka awam ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 pagi tadi. Berbang ngaunya, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak ngansak perintah Sarawak gamik ke semampai negap ke agenda tenaga bersih ngau ekonomi hijau. Nyadi ke tunjang pemansang Sarawak ke jemah ilak. Pengawak ngerembai ke guna tenaga kemeruan bakal hidro, solar ngau biotenaga cukup berguna kenangatan ke pemeruan rampak menua. Lalu leh narit mayuh agi pukuk ari benua-benua maju. Nyalai UPS Menteri Tibakawal serta Institut Pelajar Tinggi ngau TVET diansak negap kagi kerjasama strategik sidak ngau industri. Kerjasamanya dekat tentu ke pemansang bakat di menua tu taut nipak ke utai ke diguna sektor teknologi tinggi ia ke jampat benar mansang. Kelimpah harinya, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak madah ke pemansang dagang temuai patut diumak ke ngau pengawak ti nyaga pesaka budaya rakyat di benua tu. Pengawak ti nyurat pesaka budayanya cukup berguna ngambil ke pendiau, bunyi, jaku, adat lama ngau identiti tiap raban bangsa asal ndak pupus di segang pemansang. Tundang perkara ti nyadi ke pun pengering menua Sarawak, lalu tau digagak nyadi ke pematak dagang temuai ke cukup mana. Berdua-dua harinya, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak bisi benar pengharap ke penegak politik ngau penyeraku pentara pupu reban bangsa di menua tu. Uleh ngetan ke pengharap hati pemeranak puku. Pemeranak puku antara bangsa megak rindu agi meranak ke puku bab menua tau ke wilayah tinggembuan penegak politik pentabiran ke mana ngau rakyat dihidup dalam pemain. Nyalai rakyat ari pupu reban bangsa pengharap ngau budaya diansak ngetan ke semangat penyeraku serta berbahasa ke pangan diri. Ia mesti benar pengharap kengenai riang gau pegai bala ketuai ti jauh tinjau. Sarawak dekat majak mansang jadi wilayah ti moden, mansang serta besai penatai pemisi. Dalam jakuk ia pagi tadi, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar mengabisi ngenang pasal pemesai guna pemansang infrastruktur ti lebih inklusif. Ia manah ke infrastruktur ke digagaknya patut nyamai dikena raban orang tuai umur, orang timpang peniau gau raban orang ti berguna ke bantu khas ngambil ke pengelantang rakyat meruan dijaga. Ialai raban engineer, arkitek serta UPS ngau agensi pemansang megak patut berjalai ke tanggung pengawak sidak buat perkara tu. Pengelantang raban sidak tu megak patut nyadi perkara tiri kemeran ke kelebih lagi laban Sarawak disadang dekat nyadi sebengkah hari menua kemayuh ngebuan rakyat tiudah tuai umur. Lebih datai bat tahun 2028 nyinila. Perkara tu megak berguna katur tinyedia ke diri nafik perkara pengerai pengelantang peniau ngau sukung buat pengawak ramah. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai ke ditabur terus RYFM. Bukit Suaduk dekat jadi palan dagang temuai kebaru dibagi benua betung. Ianya hari program pemansang dagang temuai ti dekat nyerangkum rumah panjai ngau mai macam palan dagang temuai ia kebukai. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas juga Maz madah ke langgur pengawak tu dekat ngangkat kaki kandang benua Bukit Suaduk. Tindang kaya ngau jurita lama serta pesaka lama raban bangsa Iban. Nyalai pengawak ndak uleh ndak diperambu ngau siliak kena tentu ke pemansangnya oleh matak balah temuai datai serta meri penguntung sosioekonomi ngagai orang mayuh bak kandang menuanya.
Dato' Ahmad Douglas mansur kerja kutu bak pengawak dor yang lepas ke pejalai Matau Bukit Sadua Upis Kerja Raya JKR Sarawak 2026. Keripasut 151 ikut orang. Tebing Tasik Belawai banah benar di Kemansang kejadi palan ngatur pekit ngintik. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab madah ketua lih diperhati kari pemanah sambut kedebrik ngakai pekit ngintik bak tebing Tasik Belawai 2026. 278 ikut orang disinggau masuk pekitnya. Ia terjadi ke pelasar dikena ngangkat ke tebing Tasik Belawai jadi palan dagang temuai. Ngaundur ia ke manah alai ngelantang kati di Tanjung Manis. Pekitnya bagau oleh narit mayuh agi bala temuai datai ngakai tebing Tasik Belawai serta berarti kasil barang tiri keluar ke orang bak durnya. Ia mansur kerja kutu dah ke nguluk pekit ngintik bak tebing Tasik Belawai. Perintah keran dekat ngangkat ke pemanah palan gau peringkat guna bak nurnya yang kau mengemendar ke belanja lebih 160 juta ringgit kena mutar ke penanggul tebing Tasik ke Majak Tumpur kelimpah hari ti ngangkat ke pemanah kandang menuanya. Upis Pemansang Pekebun Mit Getah Rizda dekat Cakah Agi berjalai ke program Pemansang Pekebun Mit PKPK kena ngemujur ke saran hasil getah tidi keluar ke Malaysia nyentuk 1 juta tan metrik lebur datai bat tahun 2030. Direktur Rizda Sarawak Syahrudin Sabri madah ke program hari baru Plan Strategik Pengelantang Kemenuan Raban Pekebun Mit skemanya sama nyaran dekat mantuk 2 juta ikut pekebun mit tau ke ruang bilik sidaknya di Selampur Malaysia. Dengan Rizda Plantation Sendirian Berhad, Rizda diatur dekat berjalan ke tanggung pengawak nyadi pembeli getah skrap terus hari pekebun mit. Kalai sida dekat meli ngau rega ti kompetitif serta merik bayar tekalanya. Ia mansud kerja kutuk lebuh ke berjadi program PKPK Rizda bahagian benua betuang. Bak rumah indit munang pakan. Bak pengawak ia kesama, Rizda megak bisi nyerah ke 100 bakul pemakai ngagai pekebun mit di pakan kena mantuk sida ngintu hari gawai. Siku lelaki berbadi nyawa bak sebengkah penusah kenyadi bak jalai Miri Airport urung pukul 1 dini hari tadi. Kepala Polis Belilih Miri SCP Muhammad Farhan yang mengulah madah ke lelaki ke umur lebih 50 tahunnya dipelabak ke kena lantak sebuah perengkah pengangkut. Lebuh ia ke bendung layang jalai lalu ditetap ke lesi bak dur penusahnya kenyadi. Tajak pihak deriba perengkah pengangkutnya lalu bedau ditemu. Orang ke bisik penerang pasal penusah berbadinya dipinta datai merik penerang. Kes tu dipansi akan Session 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Jalan Alun tahun 1987. Kena ngujung ke berita lemah itu, tu batang berita baru. Pukuk tidak diperanak ke bak industri aerospace, boleh nyungkak ekonomi Sarawak. Kerjasama antara industri ngau TVET berguna benar kena ngemansang keraban orang kelandik di menua tu. Mulai ke pemanah budaya, nyaup narit bala temuai rawun ke Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Udah lepas tu lagi, begulai ngau Daniel, bak berita lumba ngau main, Y Arena.

besar itu, 11 Mei dalam tahun 1993. Sarawak disadangnya di menua Keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemakai telefon. Ti digagak ngenak kayu manah kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau semengkah company ari menua Tasik mujur diatur. Menteri Pengawak Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanan industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megak projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadaka peluang pengawak puang pak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih menjadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegraf dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES Baskula Latihan Telekom Jalai Semariang Seraya Timur Perangsang ngagai bala pengerja pengawak patut memaju ke pengandia diri setipak ngau pemansang industri telecommunication tinyaga pemesai guna gempung perintah pengaji ngau pengerja pengawak ti tau ngada kurang tilandia setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Opis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
2: Terima kasih lagi pukulan ngau kami bawa YFM. Berita Y Arena ke Terubah. Ianya bekau ngau diving. Milo Mas Malaysia Invitational Age Group Diving Championship 2026 sudah mujo diatur bakpalan akuatik Pandan Lela Rinong Kuching ujung minggu yang kemari lalu nerima sambut ke cukup mana. Begitu di penyadi Menteri Nembia Lumba Ngau Main serta pemansang orang dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah yang ada ke diving majak di Kerinduk Keraban Nembia berindik hari penyampau atlet ke masuk begitu di jauh nambah ke tahun tu ianya 39 ikut orang. Lalu ke Pemaduk Mayuh dah begitu ke diatur hari Subak. Begitu ukai seminarnya di qualifier bak Asia Games dan mega milih atlet di dekat ngari ke Sarawak bak Sukma bulan 6 tu. Begitu dipasuk atlet hari Sarawak, Kuala Lumpur, Selangor, Sabah, Pahang, Johor, Pulau Pinang, Kedah, Majlis Sukan Negara MSN, kelimpah hari atlet antarabangsa ianya hari Singapura ngau Chinese Taipei. Berita kedua bekal dengan World Cup. Kali World Cup ke tahun tu ianya ke terubah dengan format 48 tim dibanding dengan sebedar tu semina 32 tim ajak. Format tu datai dari Presiden FIFA Gianni Infantino pada tahun 2016. Lapannya dekat ke mayuh agi tim ngasai ke pemain bak pekit main bol di pemadu besar itu. Format 48 tim tu ngagih ke 16 tim dari Europe, 10 dari Afrika, 9 dari Asia, 6 dari Amerika Selatan, 6 mega dari CONCACAF, ngau City Team dari Oceania. Berbangunnya Iran madah ke dekat berpikir buat World Cup ke sekali itu lalu atur berkawal dengan visa udah mujur diputar ke. Media di Iran madah ke bisik 10 atur di ditetap ke menuanya ambil nak nyurut ke diri hari pikir itu. Sekedar hari aturnya yang kaum ngemudah ke visa masuk ngagai Amerika nak ngetan bala pemesai tim main bol Iran buat padang bilun. Danya semina mengendal ke menira Iran aja bak stadium mayan sida ia bermain ngau mega bisi sekada atur ke bukai. Sebenarnya tu Iran berunding dekat nyurut diri hari World Cup ke dia tu di Mexico, Amerika ngau Canada bulan 6 tu. Berindia hari konflik ke nyadi bak Asia Barat. Kat sekali tu berita squash, pemain squash Malaysia. Esiva Sanggari udah nyingka ngagai round ketiga PSA World Championship. Kedia tu di Giza, Egypt. Barang kedua Siva Sanggari ngalah ke Aira Azman 11-4, 11-9, 12-10 dalam tempoh 24 minit. Barang ketiga Siva Sanggari dekat satu ngau Tine Gillis dari Belgium. Sebab tu Gillis alah dua kali dari tiga kali bermain ngelaban Sanggari. Keskeleto berkawal dengan olahraga, Lumba Malaysia Surin Samson Volleyboy sudah mujur ngagak season best bahas bengkel kit ke diatur baji pun kemari. Ke pemaduk laju kalah direkod Surin tahun tu ianya 54.24 sikin dan berpikir ke diatur kemari penglaju Surin ianya 54.11 sikin. Berpikir ke diatur di Osaka Jepunnya, Surin boleh nombor 5 hari 24 pelumba kebukai. Okey, kita nyingkat dengan Muay Thai ke sekali itu. Rifdin Masdor sekali lagi menang buat One Friday Fights ke diatur buat Stadium Lumpini Bangkok hari 5 minggu yang kemarin. Tajak panda agresif bakal fight sebelah itu dan Rifdin menang dengan pemutus unanimous decision. Rifdin madah ke nak nyamai isi, nyangka ketegal hari pemakai lalu bedah rega 100%. Maya ke bersatu dengan Pet Kia Tisak O Sansuk hari Laos buat kategori atom weight. Kelimpah harinya siku agi faktor Malaysia ianya Adam Rakib mega menang unanimous decision ngelaban Enzo Clarice hari Perancis. Seduaya berlaban buat kategori strawweight kala itu ketiga kali Adam menang buat one championship. Berita ke penudi berkawal dengan Liga Malaysia. Bermain ke penudi Kuching City FC dekat berlaban dengan KL City ke dekat diatur buat Stadium Negeri Kuching kena 15 hari bulan 5 2026. Nanti menang Kuching City dekat boleh nombor 2 buat Liga Super. Lalu terus boleh tiket bermain buat Liga Juara-Juara Asia 2 ianya ACL 2. Main bukai ke dekat diatur buat main ke penudi Liga Super. Penang dekat bersatu dengan Brunei DPMM Immigration ngelaban Melaka FC, Sabah ngelaban Terengganu, dan lalu Negeri Sembilan dekat ngelaban Kelantan The Red Warriors. Siti lagi main dekat diatur hari Minggu 17 hari bulan 5 2026, ianya Selangor bersatu dengan PDRM. JDT sudah mujur boleh champion Liga Super tahun tu, 70 poin. Penuh dua ke diatur, lalu ditangkan dengan Kuching City 50 poin. Batangga kedua, batangga ketiga Selangor 49 poin. Selangor bisik peluang boleh nombor dua, nanti Kuching City alah bak main ke penudi. Lalu nombor 4 nak ke dia tu Kuala Lumpur FC atau ke KL City, ngau nombor 5 ianya Terengganu. Beritanya unjung ke Y Arena kita minggu tu.
0: Y seberai. WAI FM.
1: Ya baru ngam.
0: Kan? WAI Y FM.
3: Sada lemai.
0: Sada lemai.
3: Sada lemai.

Okey, makan gulai bak sada lemai jam ya tik kedua. Lemai tu. Lalu, bak sejam ya ke penundi lemai tu menggulai dengan melatih dengan pengajar Jibun Tawai. Bak program Leman Budaya Ban. Nyerubak menggak musim pengerami gawai ya ke dekat di itu kita nak lama lagi. Nyalai perkara ke dekat dikenang lemai tu ianya kawal dengan sekedar jakuk main asal bangsa kita Iban. Ia ke suah dikenak bak pengerami gawai daya. Anaminah kini-kini terus belengo kami program Leman Budaya udah lepas tu. Tanggapin kita bergulai bak program Leman Budaya. Berina kita ngau lagu tu lagu dari Menalan Band Selamaya bak awak sadar lemai YFM.

0: Jadi ya, beri selamat malam guys, semua bila peninggal kita ke malam tu. Ya, ke bisa bergulai dengan kami buat program Leman Budaya Iban kita buat Tusun ke 49. Jadi bakal selamat temui ke bisa dikangau ke kami dengan konti YFM malam tu. Ya, nyak pengajar Jimun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan tuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru berita dari rempuh tu. Kur semangat
0: jadi terima kasih pengajar laban tajak panuan dipukul mayuh macam pengawak temu aku tajak pudah pinjin tentu mayuh pengawak buka emak ke diatur nuan tang ulih ngelimpang ke terimpu buku lain kau kami bak program Leman Budaya Iban kita ungkup Sarito. Jadi bak tusun ke Sarito pengajar nama anda utai ke dekat dipungsi ke nuan awak ke nuan terang ngelansak dulu mai nama utai ke di namanya tadi penjurai ke nuan malam tu.
1: Terima kasih DJ. Jadi terima selamat selamat bertemu, selamat mendiang ke program tu ngagai semua bala pendengar tua di luar din. Jadi dia tu kita hanya tadi musim semanya bulan 5 tu musim gawai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi rundiang kita dia tu benar berkenan kota kenya di lebih maya gawai.
0: Oh.
1: Jadi lebih maya gawai itu macam-macam pengerami bisa diatur. Jadi sekembang ke ngintu gawai ngambil ke nyak rami lagi ngambil ke orang ke ngabang rindu lagi hati.
0: Mm-mm.
1: Jadi maya macam main asal bisa dipansut ke maya musim gawai itu. Jadi nyak kebuahku itu milih ya. Maka kelemah itu, tua berkenan ke pasal. Mayuh macam jakuk main asal.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayar itu, bisa orang nyebut jakuk sadar berbuah.
0: Oh.
1: Kita selalu disebut lebih maya musim gawai deh.
0: Oh.
1: Kena orang butik, kena bertunik.
0: Yeah.
1: Jadi, ambil kemandian nanti orang di rumah panjai, maya orang mula dah mupuak berkena kami macam jaku main asalnya. Mm-hmm. Ambil kemudian ke pengabang, bala pengabang datai. Oh. Lalu main dikit ke pengabang.
0: Oh.
1: Pengabang tak datai lalu dikit ke rumah orang ke dua sedang ngabang.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayar itu, lalu kita serumah tu tadi nadai pengabang hari rumah bukai.
0: Yeah.
1: Jadi kita serumah nurun ke tanah, lalu kita yang lalu ke bala pengabang dikit.
0: Yeah.
1: Jadi mainnya orang kelan dia soh kita berjaku ngelalu ke pengabang, lalu hari leka jakuknya tadi namun kita tuju leka jakuk ngelalu pengabang kemudian. Mm-hmm. Macam-macam utai kejai nak ada baik kita niki utai kebadah ada baik kita niki utai kekenyak lah kelemparnya.
0: Mm-hmm.
1: Nanti beka nyomaya ke ngerami gawai datang di rumah lagi bedau ke puas hati udah pengabang duduk.
0: Oh.
1: Dia lalu ke kita ke ngau jakuk ke mani yang dia dengar.
0: Yeah.
1: Jadi kelemparnya maya ke rami maya ke dekat rami ngerja pengok besai kita.
0: Oh.
1: Nang bala tua rumah yang tadi berjimat amat nangis ke utainya tadi macam utai kena manah tau nyade.
0: Mm-mm.
1: Jadi bisa ke maya kita nyat bergeligam gak tak depan surut ke mayanya
0: tak ke sebut orang air ansah.
1: Oh, air ansah banyak beda pangan bajaku.
0: Oh.
1: Mantai ke air ansah.
0: Oh.
1: Ambil ke banding yang malamnya tadi maya kerami rindu tadi sebedau ngirup air pengayu bisa gak ada suara ni mangai pengayu
0: iya
1: bisa gak sekedaknya tadi niri ke kayu. Bak sekedak nur dikumai ranyai, bak sekedak nur dikumai kayu gawai.
0: Mm-hmm.
1: Sebedau dia, bedau orangnya tengah jat, ngambil buahnya. Berjakuk ke orang kelak? Dia suruh ke orang kelak dia berjakuk? Dia suruh berjakuk ke mayanya?
0: Oh, ya, kira sebut kita kena ngerami ke lagi ngerami kita gawai. Mana ya?
1: Mm-hmm. Lebih lagi, bakal dia tahu dia, nyoka tiap tiap pengrami gawai lebih ke dengeri di tu gawai tu di itu bebala manyuah.
0: Mm-mm.

0: Cam kak jaku ketau depan sud ke kamianya. Jadi nyau kekat kenang atau apa ke kelemai tau. Jadi sekedar contoh ya jak ke kenang tu alamai tau.
1: Tak semua.
0: Bala peningat tu adin jangka ku tujuh program tu ngelobak ke penemu. Ngambil ke sidak pun lalu berpikir ke nanti sekedar dia ke depan sud tu ada tu kan nyadi dia kena nyadi kelalau nyadi ke tengau sidak leboh sidak ngagak ke diri jaku main ada hanya badas meh jadi tujuh tu atau kira ke ngelobak ke penemu lah
1: jadi bak kumpul tu pengajar beri besar terima kasih ya hari ke balap ninga kita berlua dia laban nanti kita minta atur siti-siti rumah panjai berserim baik wari gawai tu nang mai wahai pengajar deh ambil kemandiang deh baka bertiket ke pengabang menyukunuan tadi deh nanti baka kelia kita hanya tadi hari rumah panjai bukai jadi pengabang ke rumah kita jadi tu nya laban endak ke kita madah rumah panjai bukai nadai atang ya ke tempat lagi nya tadinyu berami baterempu rumah panjai terempu ya jadi nyu berbagi nya tadi pengajar baka nanti kami berantau ke mayau manis tahun tau deh kami kari pasar tau kami ke ngempur rumah tahun tau jadi orang ke berumah panjai nya sidak yang jadi pengabang jadi kira ke balan nembiak ke mayu age tu dia pengajar jadi tajak pan ya balan nembiak tang kati kau kita atur gawainya tadi tetap ya bisa main begitu jadi pak aku berguna atau dikenal
0: berguna nak kelimpar nyami kebanyakan hari ke asal keliah lebih maya bergawai tadi orang kelandia melanai dia so melanai minta utek kena petabas contohnya pun bisa panjur
1: lama kita enggak terus minta bekenya ajak kena jakun ya jadinya kena orang lagu ya mana kage mana yang ambil ke bisa silup ya ge de pelandai kurang nih
0: de pelandai ke kelimparnya ambil kemandian kadang-kadang dia tahu lah daya uteknya di pedaku maya musim gawai itu nyak peluang bala kaban belayan boleh ke rumah jadi bala maya nyak mega bala nak bala painain tadi ngatur pendiawa nak mentap ke pendiawa diri apakah orang jadi melaki bini melapinang bisa sekedar nanya indo udah temu gawai lagi melapinang kuya kau gak jadi lebih maya nyak bisa ke bekeni ke jalan mansur nanya ke berita ngade orang ke datai bekeni ke gaya sawut orang ke nerima penatai bala orang ke bala pengabang otak ke kenya dah
1: iya jadi nanti kita ningal kenya tadi dia pengajar sebut kita itu rampak perkara ke besai luas ko kita atang munyi kunuan malam tu seminar sekedar re contoh aja mengkata bantai ketua ne jadi terus ngai kunuan pengajar
0: jadi tu ada minggunya kemarin ramai dah kita tiga sudah
1: Rajes
0: teh cerita yang anak sempat
1: tua ngau,
0: bareng ke sepenggalan dia tua mana berkayu ngayu ke perahu lagi jadi kena kuatir ku din awak ken bala peninga din ukai seminak dengar ke aku aja kutap-kutap aja ku dia tu DJ mga tahu nguji ke namanya pengelandia diri mansut ke sekedar hari jakuk main ti tau dia kena jadi nuan tau milian ni bagi ti ke dia kerinduk hati nuan lah
1: lagi
0: jadi kini ke lalu terus ngagai contohnya tua kini
1: terus ngagai contoh ke terubah tu pengajaran eh okay. Jadi bala peningat tua laban nak minta ampun eh laban pa Facebook kita yang tadi nak boleh live pa Facebook bisa penanggul tak boleh diseliah ke kita nyala kita ninga ke kami ngena radio mana eh nanti asai utai tu gunanya tadi tau record kita ne okay pengajar terus kena kan
0: jinti aku dulu
1: dulu meh
0: tahu gak jadi bala peninga semua ya jadi di jaku main tika aku pansut ke dito yang contoh ya lah contohnya jaku main tida kena kita ngelalu ke pengabang niki selalu ya bala pengabang dah so kita niki ke rumah ngage rumah panjai mula bergari itu dah ada bergari latai buka kita ngak sebedau sedia niki ke rumah orang ke sabuang ke orang ke nemu orang ke landia berjaku tada so dulu berjaku dulu kelia berbiau jadi dia tahu orang yang kita nyob sih ngarap baru tajak makanya sekitar lekas sampai segi agak bisa

0: Ya.
1: Jadi tu setiap hari contoh lah. Jadi dia tahu kena sebut aku dia tahu hanya jago dia kena ngelalu ke bala pengabang Niki ya. Jadi tentu mah kita duduk ada dugau namanya berdiri bakal kita ngak ngena ngepan mah kita semua bala ke ngelalu ke pengabang sama perintah dia duduk.
0: Oh.
1: Sama nganti jaga ku nganti yeah. Bala tuai pengabangnya ke dasar bejakunya tadi bejakuk ngelalu ke pengabang. Oh, ti aku dasar berdiri dia. Aku lalu tentu bah belabuh nyebut nyadi aku tu kada pedak bala kita ditau tak berdiri gelai-gelai kuduk hati kudian maka lama galau tapang mikai tumbuh de lebuah dandang umai belakang tinggang seludang baju kirai pala lingak-lingak tangkup tempuga ujak lalaga langai tajai jari kanan aku de pedak kita megai teran sangkua gansai jari kiba megai tabak penuh pamping piring renai tu gaya tak kesalu de pegai orang kai bejako dah
0: au au
1: nyadi aku dah tua itu baka semalau nampung lacau baka nenak nampung beragai biasa orang kempu pengawa pun gawai itu ngelalu ke penatai bala kita pengabang ke betekang mayuh berintai ndak siti penatai bayak ke kita ke indau lelaki biak ngotuai bala kita sigit lalu ke bala kami serumah itu penatai jadi awak kesama ngau kami berami rindu begagai ngintu gawai di bulan lelang. Jadi bala kita ke datai di tu sari tu daripada aku bertuai ke sana tu tu tuai pengabang sida ya.
0: Sebut nama ya mana?
1: Sebut nama kita dia. Jadi ungal tu segi patut amat jadi ke tuai bala kita. Laban dia tu segi ditemu kita orang ke lama udah jelai berita tampak nama ditemu kita. Ia tu segi orang kepang ari kepayang rendam selemai. Orang ke segi payet ari kulit akar tubai. Segi juriang baka puting mata geraji makai. Nambah kenya ia megak segi orang ketemu kita mentas nelap ati siruk jako serta panai megai orang. Jadi bala kita kedatai tau megak. Nang sadang kami serumah ditau. Segi nak datai tunggal seorang orang. Nada ngimai kita tu nang datai nang bisip tara nyangkung bisip tara ngaruang nang bisip petara megai ngiring berjalai nyak kebuah bala kita ke bala kami ke ngelalu ke penatai bala kita di tu nang bersedia ngob tengkira pamping piring renai lalu nambah kenyak kami megak bisik nyendia ke panyap serenti babi ngelampai ngambil kebala kita kedatai berasai dikemesai awak ke hati kita sama belak berasai nyamai lantang senang nyangka sebedau kita nurun ngabang kita tadi bak ungal maya kita kelelap tinduk sekenyap nangi ke kita bisik mimpi ringan nak nyamai asai maya kita kebaru pejam tinduk di malam nangi kebala kita bisik mimpi rawan nyemrai sungai jadi sekuma kita berjalai bekenya agak dia rentu jalai tadi entik kita bisik jai burung salah tenung dipimpin beluai jeritan beragai utainya nadai tau ngasuh kita menawa nadai tau ngasuh kita sendika nadai tau ngasuh pengawak kita tu nak datai nak sangkai laban ditau kami udah nyambut kita ngop darah cukup gagak nadai timpang jadi maya kita nikai lagi kami tu bisik ngagak ke kita utas bisik ngagak ke kita lebas bisik ngagak ke kita atur penatai atur penyangkai nyo salah kemunyi jako nyadi baka bala kita unggal antu kepapas antu malas antu penyakit antu kubit utai ke kamah utai kerenya nyadi kita bakia nak dasoh kami nikai ngagai pertang penyarang rumah panjai kami dito tang tajak pia anang irau dito kami udah merik kita genselan udah depadah ke ngau jako tangkan ngambil ke kita nak ngacau kami ke begawai awak ke pengawak kami itu tadi, lalu mujur hari pagi sampai ke lemai tekilo petang. Nyadip tara ke lalu ke kami ngemar bala kita niki lagi. Enya bala sidak sekangak kungguang penyadung antu tuah tuai. Bala sidak antu limpah ngau sekangak kangai. Bala sidak anda mara raja pengibai. Bala sidak pulang gana serangkang kirai. Bala sidak sempurai ari pangau ragai. Ngau bala petara begiang manang genai. Awak kesida uke semina mai kakitai pengaya pengraja. Ta megak tau ngasoh kitai gerai nyamai. Lantang senang dein yang orang. Nyalai dito dia tau bala kita pengabang. Nanti kita nyaudah cukup bersedia. Lalu mah kita ini kek ngagai rumah panjai kami dito. Anang sanggo, anang kajo, anang rawan, anang segan, anang kakang, anang kekayang. Lalu mewai nike, baik nike sama nike serta bala kita, petara kenulung, kengaruang kita ngagai rumah kami dito. Oha. Jadi oha tu segi bungai maya gawai nama udah tembok jago. Kak na orang ngau ke oha. Jadinya Siti ari cunto bisi 2 3 te me beto tanto Siti ari cunto namanya lebo bala pengabang ninga kenya tadi artinya ba budaya iban asa kita bisi miri yang mantai ke piri yang bisi begawai kita sisi percaya ke bisi utai tindak dan pendak ngemar kita bukulai ngok kita datai bukul rindu ngabang goleng kita. Lalu penatai sidak ya disegirkan ulung kita. Lalu teh tindak tau ngacau tau ngasop ngawak kita nak nyade kita tinggal ke tang tajak ya ditinggal ya mega debasa debere kita
0: terpakai
1: utai terpakai utai diru sebakang ngop ngabang bukai seminat sidak ya dia so kita naik buang ngau kita nikik ke rumah.
0: Ya, maya kenike ke pengabang ya
1: nek. Kenike ke pengabang.
0: Udah nyanike bala pengabang nek.
1: Nike bala pengabang.
0: Maya nuntua ke sedak ya. Bisa enggak main nek pengajar?
1: Jadi datai ba sedak ya nike lalu duduk lalu perintai bala pengabang nek deh.
0: Iya.
1: Nuan kan nguji. Nguji ke.
0: Tahu kan?
1: Oke.
0: Aku nguji. Jangan ente salah lagi. Dah madah kan?
1: Nah, dengar cal.
0: Jadi tu jaku main kena kita nuduk ke bala pengabang ke udah nikik tadi ni pengajar. Jadi aku tunda ke utai ke disdia ke pengajar malam tu. Jadi beritahu aku ya tapi basta ngagai semua bala pengabang mayu tadi kita udah bertikik ke pengabang. Jadi dia tu bala pengabang udah datai buat ruai kita. Nyalai dia tu bunyi kulukat timang dekat pan kita nak lelantuk seletuk langgai manuk nyaduh ke tubuh bala kita beratur duduk. Sama belak duduk bersaruak meh bala kitai, gau petara ke ngaruang kitai. Baka penduk nyaruak sengkajang. Sama belak duduk berintai meh kitai, gau petara ke ngembiang kitai, baka dejai tisir tiang. Sidak ke indau, sama belak duduk berkejenguk, melakang ke segiau tajau bujang. Sidak ke lelaki duduk berkerbik, nyandih bertiang, lambak medang. Ni bala kita kempu pengawak, ait tuak sadung gau jalung. Tuluk gantang penakar ngkabang. Utai ketabas tuang ngeri ruas daging salai rusak lalang. Dia tu bala pengabang udah duduk magang. Udah megak ngirup ngau makai sampai kenyang. Nanti kita nyau dekat pulai lah. Anak nak ingat ninggal ke kami pengaruh gemar tubuh. Pematak pengaya, pengumbai wang. Kuya. Kenyang ke pengajar ni? Udahnya... Lebuh udah ditikik ke bala pengabang tu ilak, dia dekat berubah penghidup kita serumah. Nembiak sekolah dekat boleh pelajar sampai degree. Sidak ke dara boleh laki besai gaji. Sidak ke bujang boleh bini induk kemerti. Orang ke pedagang pan menang berbeli. Orang ke buah politik menang boleh maya undi. Nyalai gagai semua bala kita kudah ninggal sampai itu, penghidup kita megak dekat berubah, semua utai di kerja kita dekat nyadi magang-magang. Oh ha, oh ha, oh ha, kuih ada. Au, hanya contoh ya, hanya pengajar ni.
1: Hanya contoh. Contoh, jakut kita tahu dari pansut ke kita, Siti tadi mula-mula kita dikit ke pengabang, udahnya kita ini tadi ngasuh pengabang duduk ngena jakuk ti kenoko ketai nyamai didingamnya
0: au
1: ha kelimpa hari ke pas nya tadi jadi dia to bala orang Kelandia pasal namanya selalu dia dia seorang mantai ke penemu maya pegawai kemudian nanti gawainya diatur kita ba ba balai raya mek kemudian lalu kita dekat selalu mantai ke beka pekit kumang jadi nitih ke gaya ke depeda perhati selama tu pedaku kadang-kadang kak tetabar ke nanti semak beka pengawaknya de lagu kita yang kena jakuk ti mandiang de dengang kak tahu yang saya baka baka lawak ke cukup de gulai da tubuh de gulai biciang ya jangka
0: iya
1: ya nya ambil ke mandiang nanti kita ngatur pekit kumang ngatur pekit keliang kini tentang nya dah kita nak ta mata-mata ngangau ka batu dah penyertanya nikik ngagai pangau lalu ngak mandang ke derempu tang mandiang nanti nanti semua kita bisik ngemar ya tau ke muji gaya tu dah ngena jakuk sada berbuah nanti uliahnya lebih maya ngatur pengawak tau jakuk sada buahnya tadi diatur kita ngon nak uliah penyiman laban bisik jakuk nya tadi tau ngasa ya lemik semangat nanti salah nanti salah kena dan salah sebut deh ambil kemandian utai kena kita berbandian kayak pendiau ya tadi salah tau ngasa ya nak lantai hati ya jadi tau minta minta pun ngara bala peninga ambil kemandian nanti nuan tak berengkah ngau ya ya indo tudah tua itu kumai kami jala jarang jala jalap
0: pisit jalap jalan
1: kerja kok mayuan indo unsiban nanti nanti kita degagak degelar kita bekenya
0: ya lepas nanti kita berarti kerti jakunya pan kita sudah nemu nama empat
1: nama empat semua tanya nada nemu milia lah
0: tak sapu maga
1: tak sapu maga jadi nak nak lantai hati itu dah nak tua ke ngau rapa pekit nanti gagak tua misalnya
0: tu semua kita orang ke jadi MC nya ke main peranan betul nak mengajar
1: nyam itu atau ngenang dia tu lepas kalak jadi perkara nya kalak jadi dah utai di keranau ke utai di tanya deh nyale ya ke pemaduk mana nya tadi kita milih jakuk tip pemaduk mana indo darat selalu di semak kita ngagai bungai kini ngagai ngagai manyi keluar ke madu kini ngagai buah ke manis lebat
0: utai ke mana mana
1: utai ke mana mana nya indo ate yang dengar jadi nya me sebera sapa orang tinya di MC du di hari mai ka maksud ke penemu bentato berjimat ga
0: patut milih
1: nangi ka pangka au nangi ka pangka nya nak tahu ngasu hati bala nak tu ati ngau ni ke ngage pangau yang tadi
0: nah lain perenguat mua tu dah ni ke
1: ya
0: jadi ba orang ke buat pekit kumang pekit keliang tu dia tu dia pengajar nyu ke dia tu kita berhati kapan bisik nama ko kita pejuluak ya.
1: Ya pasti julu.
0: Jadi sedak ya dasu wah milih ke dirempu. Jadi nanti ya kena plat nombor 3 tu atau julu sedak yang pu milih. Sedang jadi utanya diberi ngan kai urus setia. Jadi maya ya ke ngangau ke ni ke nya lagi pemandai MC nya mia ngayat ke yang kau pu julu ya nya ne.
1: Anda dikang uji ke contoh
0: sama tu ne.
1: Contohlah ambil ke mana nuan tu dasu orang tadi jadi MC lemai tu. Lalu nike namanya penyerta kemegai pelik nombor berapa pilih dek?
0: Nombor 3
1: 3? Okey.
0: Aku nguji ke ane. Okey. Jadi ketuk ke pengajar uji sama malik bala kita pengabang ke betekang mayuh betugung sama merati ke penyerka, penyerta kemegai pelekat nombor 3 kecukup gaya di atas panggau gantung pedak pemajik gama tudah bermua tampak bakas nayak bulan kembung. Ngendang ngepan cukup nemban berkain sidan bertati yang gerunung. Perhati ke pejalaya, kengenjiang ayun undai baka penerbai burung tiung. patut penguak karuang pemedung merik yang gelar, pucung serangan jayau air mata duyung. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai bingung, duduk gegenuang. Baka pendiau jelu lutuang kemabuk kunyung, ipuah kerarang koyana.
1: Jadi, ke selalu dia perhati korang. Ya, orang kat ninga ke bas entah tu, aku ngena lebu ngadang. Jadi, nyak lah kebuah bau juang ya lagi, bisa ang munyi.
0: Ya, kak stimal na ya.
1: Stimal. Jadi nanti nikah kat udah ke nomor 4 contohlah gitu. Udah kita nerang ke siapa tu dah hari segi nama tu dah pengawak tu dah. Tadi jadi kita lalu ngangau ke bala pengabang ngasuh sidak ke bertekang duduk bersekut tadi sama belak berarti ke tu dah penyerta pekit ke menggai nomor 4 ke genap sukut. Pedak dah pemajik gamal tu dah bermua ceria tujum lelegup ngenak ngepan cukup neman bekain sidan buah bali kelikut perhati ke pejalai tu dah tuai ngenjeng ayun rundai baka daun pedalai dipuput keribut patut ke penguak tangkai pengandut ngelar ya pucung gadung serangan minyak wangi cap berut. Nyak ketau ngasuh hati orang laki berai mentan di dalam 7 hari gila mawa nyabak sesingut dalam petang. Jadi nanti bau juangnya selalu nanti nama nanti sangkut dah betul. Tembuh nak berasa orang ke ningai nemu ketawa deh. Jadi dia tahu minyak wangi cap berut kami kelia lumayan kaki biak kelia.
0: Ya, ke minyak wangi mana?
1: Ke pemaduk mana kelia? Anuan dia tahu tuan sama jadi MC. Contoh lah dia tahu.
0: Aku deh.
1: Okay, jumpa.
0: Tuh nombor 13 ngena ke pelekat nombor berapa?
1: Ujian nombor 5.
0: Nombor 5 ada kau ini ya tadi. Okey, jadi itu ia ke genap pelekat nombor 5 tentang pengajar. Uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke bertekang duduk bertunggak. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 5 ke cukup tempat. Pedak pemajik agama tu dah. Bermua ceria berkulit pura upa. Ngenak gepan cukup temban berkain sidan mayuh curak. Perhati ke penjalaya kengenjiang ayu lundai baka penerbai burung empuna. Patut beradai indai tangkai penguak merik agelar, pucung gadung serangan jayau pengigak. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai berketup simak. Ati semampai dekat nanya dekat ngelala nama kumang. Nyak ya kengenak nombor 5 je ne.
1: Nombor 5. Jadi ini kek udah temuknya. Tentu tempek kura jari.
0: Ya.
1: Jadi uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang kebetekang duduk tatam tau. Sama berarti ketudah penyerta paket kita itu kemegai pelekat nombor 6 bergamal ganggam. Pedak dah majik tu dah. Bermua ceria baka pengermai bunga merisian. Ngenak ngepan cukup neman bekain sidan abadas tipan. Perhati ke pejalai tu dah tuai ngenjang ayun lunai baka penerbai burung nan. Patut berada indai tu dah. Merik ya gelar pucung gadung serangan jayau keran. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai mentan di dalam 7 hari 7 malam kusang lempuang.
0: Ketemu enam ne. Nikit gak ketemu 7. Uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke petekang bebala mayu. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 7. Pedak pemajik gama tu dah. Bermua ceria baka pernama bulan kembuang penuh. Ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan cukup jalan ndak merapuah. Perhati ke pejalaya. Kengenjiang ayun lundai baka penglabuh daun buluh. Patut beradai indah yang gelar ia pucung gadung serangan pengaruh. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai enggak jenuh. Semampai ngasuh indah yang agak timpuh alai nganjuang tincin tunang. Alu kada tanya orang
1: leh. Kada ada kada mau orang kada. Jadi gagane tu dah. Jadi bala kapan tua kada dia di luar din bala kekak nganjuang anak lagi.
0: Tahu ambeng ane.
1: Selaka dua tu lekak jaku dia tadi. Tahu kau jadi ke lalau kita ini kan dek.
0: Tahu.
1: Nebang nak ngepan.
0: Tahu.
1: Tajak petinya jarang sekali tahun ya dibuka. Engkau teh ke dia kat lekat kemagai.
0: Iya, meh.
1: Iya, nyu jadi lekat jaku merapuh kira kena dia
0: tahu.
1: Teh bangga merapuh. Nyu nak mana ke
0: jembat
1: pun kara ke penuh laban karuran.
0: Tahu, iya.
1: Jadi kira ngomong pas ya, meh. Benar, ya kemana-mana ada pedang.
0: Tahu. Tahu.
1: Dunia nikah ke tudah bala tudah
0: Indonesia
1: nama penyerta tu tadi ke nombor 8 lalu pengabang dah suah tua sama bala berarti ke penatai sida ya bala pengabang ke betekan duduk besar sida berarti ke tudah ke megai plekat nombor 8 ke cukup amat ipa pemajik tudah tuai bermua ceria baka penama bulan kembuang ransa ngenak ngepan cukup nemban bekain berawai pira pejalai itu dah tuai ngenyang ayun dondai baka terbai penerbai burung ka lalu gadai nai ngelareng ngi aku manuk sabuang kutu pucung gaduang serangan jayau minyak kelapa tau ku inai ya. Kita nya tahu ngasuh hati kita ke laki berai asai ke debata tiap-tiap malam selalu nyaba insak temepak ninggal lubang.
0: Apa ne?
1: Berai lah empat jayau ne.
0: Empat katiku kita pada pemaji Indo atau kekumbang ke dia yang apa tu MC tu mana? Jadi nikah gak ya ketemu 9 pengajar. Uji malia ngaje panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bersendai. Sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 9 kelama diante ante. Pedak pemaji agama tu dah bermua ceria bakas naya bulan pegari. Ngenang ngepan cukup nemban bekain sidan betati yang gerunung besi. Perhati ke pejalai ya kegenjing ayun lundai baka penerbai burung tiup api. Patut beradai indai tangkai pemidi merik aglar. Pucung gadung serangan minyak wangi bau rengut maliali. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai 7 hari sinuk ngenang.
1: Okay. Udah nyanyi kek gak bala penyerta ke nombor 10 atau tadi. Lalu kita ingat so bala pengabang atau tadi. Ke betekang duduk berkedugau bersedia gak. Sama berarti ke tudah kebegamal imun peniau. Pemajik tudah tuai umah siaga bermua baka penama bulan senayau. Ngenak ngepan cukup neman. Bekain sidan bercurak mansau. Pejalai itu dah tuai ngenjang ayun lunai baka penerbai burung bangau. Patut ke berada inai, ya ngelar ya pucung kandung serangan jayau lelengau. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai merampau peniau. Tujuh lemai gila mamau, bejaku butau-butau surau orang.
0: Nyu mamau tu dah kemudahan eh.
1: Nyak eh, sati ya mudah-mudah orindu tadi.
0: Kumbai ne. Tu nyu nikik ga namanya tadi penyerta ke megai pelekat nombor 11 pengajar ne. Uji maliak ngage panggau magang kita pengabang ke petegang duduk berbanding. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 11 ke cukup mandiang. Pedak pemaji agama tu dah. Bermua ceria baka ketupang bunga kemuntiang. Kuyuk nyiang pepelu baka teluk burung selangkiang. Ngenang ngepan cukup nemban baka yang sidan. Berawai ranguang sementiang. Perhati ke pejalaya ke nyiang ayun lundai baka penerbai burung siang. Patut berada indaya merik aglar. Pucuk kuning serangan jayau penarik perniang. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai balat nginiang. Mata ngai baduk-baduk merenyang biar pejalai habis terbimbing salah singkang. Ini hati merenyangnya.
1: Empat menara merenyangnya salah singkang. Kita terus ke lagi tol lagi baru tol beranau ke
0: lagi panjai
1: empas namanya sekedar lagi jago di tol lalu kebuah jago yang dikenal.
0: Iya.
1: Okay. Kita mada nikik ke tu dah kemegai plate nombor 12 tu tadi. Lalu kita ngasih bala pengabang ke betekang duduk bertembuang tadi sedia ke. Berarti kita dah kemegai plate nombor namanya pelekat nombor 12 ke genap itu. Pemajik tu dah nang umas ya ke bermua tu cuam bakal lungkum bungai kenun suang. Ngenak ngepan cukup nemban bekayan sidan ngenak keruncung perjalai tu dah ngenjang ayon lunai bekat penerbai burung silus melayuang berada inai ya ngelar ya merik ya gelar perau bidara buang luncung tajak lingar ya nak nangi karam ndik debaik belayar neresak gulung alun gelombang di itu limpang mimin are
0: ya kata de
1: jayau
0: tau ga kena perahu
1: kan mana ga
0: tunjung ngagai ya ke nomor 13 tu pengajian eh uji maliak ngagai panggau uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke betekang duduk berintai sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nomor 13 ke gamal imun amai pedak pemajik gama tu dah bermua ceria bakal kerembai bungai teratai. Kuyuknya peperlu bakal teluk burung beragai. Ngenang ngepan cukup teman bakain sidan berawai rinyai. Perhati ke penjalaya ke ngenjiang ayu lundai bakal penerbai burung ruai. Patut berada tangkai indaya merik ya gelar, perau berangai panjai, tajak linggar ya nak nangi karam, entik dikenak belabuah. Nengah tengkujuh uang jagai, laban ialan ya nyeliah kekesai tipuk lenggang. Ah, nemu kata kau kita. Nanti sebut kita ke Maya hari itu. Nemu berdikari punya ni.
1: Pandai dek. Tajak pendiau tu dah bakal ke siga, bakal ke lingar. Tapi ialah segi namanya regas. Jadi bala anak tua ke regas pendiau rajin belajar. Namanya anak malu berjaku. Pak Mat dia beri kita gelar pekat berkata dah. Namanya rajin hidup berdiri, rajin ngigak penemu. Udahnya kita mengasa bala pengabang ngadang ke maliak ngagai panggau sidak ke duduk duduk berkerindik. Bedau tu tak ada ke? Mai bala sida berarti ke tudah ke megai pelekat nombor 14 ke landia betundik untuk siti ada perangai ya landia betundik landia bunga deh. Pedak majak gamal tudah bermua ceria cukup peninggi pecukup ya pelandia betundik kuyuk ngenjang pepelu bakal teluk mana lansi ngenak ngepan cukup menemban bekain sidan berias burek atau kemayar itu mayar orang ngenak kain burek ni
0: kau
1: berarti ke penjala itu dah tuai ngenjang ayun lunai bakal penerbai burung berwe patut berada indai tangkai pengisi ngelar ya tapang kedang galau pelai dan berbinan di depan sarang induk manyi enti dia puar udu pelai sikit nak kalak nak ngemenuah ke selipik rintuang kulit sengkajang.
0: Perisik menyanai.
1: Selampai. Artinya. Okey, saya setengah pak. Naya orang tek pandai. Naya bisik penglandi. Nyalai ya. Bakal manyik tek perisik. Mayu madu dah.
0: Okey. Tunjuk ke penudi tu pengajaran eh. Sidak ke Pekit Kuman.
1: Indok tak Kuman.
0: Ya, jadi uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke betekang duduk berbala. Sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 15 ke tinggi rega. Pedak pemajik gama tu dah. Bermua tucum bakal lungkum bungai alamanda. Ngena ngepan cukup neban bakain sidan ngena ara. Perhati ke pejalai ya kengenjiang ayun lundai bakal penerbai burung bekaka. Patut beradai indai tangkai pengemba berik ya gelar. Pun tapang kayu raya tumbuh di daluh antara menua dan ngenyeng berbinan di depan manyi madu bandar. Nak dipuar idang ya, antik dipuar idang ya sigi semampai perisai madu ya ulih menua ke segiau tajau salang-alang.
1: Sama
0: ngonyen tadi menyana. Jadi sidak ke kap milih leka jakuk ke degena tu katiko kita. Tau berarti ke pengajar laban kadang-kadang ya nak setipat engkau orang ke kat dia tuanya tapi ya.
1: Betul-betul. Maka berkata tadi, tu di pelajar tinggi Pak Man
0: daripada itu. Tahu nak tahu.
1: Kemudian dia, ya aku dah habis kerja. Ya habis pelajar tinggi. Lalu
0: kira sebut kita kerja ke namanya tadi. Mana?
1: Mana? Jadi nanti kita berarti ke semuanya 15 titik contoh ke bisik itu tadi. Kita berarti ke semuanya kurang lebih nadai tentu jauh berbeda dari pengendiri lepas tua lebih maya berarti ke sudah ke ngau reba pekiat ni tadi. Nak tahu bercipi yang hati ngau sikut-sikut sida. Tiap-tiap ikut sidaknya tadi. Sama mantai ke pengelandik diri. Sama mantai ke namanya gaya diri mpu maik diri bak mua bala mayu lah. Nyak kebuah tadi MC tengah agak gelar ke sidak pun mesti ke berarti ke perkaranya deh. Jakut terkena mesti ngipak ke utek ke nyadi deh. Okey, tuan nerus ke kenang ketintik semua keliang dah.
0: Keliang.
1: Ini ke contoh nah.
0: Nya bisik mah namanya enggak ukai-ukai tak di asuh tuan nikik pi aja. Dulu nya pengajaran eh.
1: Okey. Nanti semua bab pekit keliang nya kur lebih cara ngatur ngerja ya tadi. Kur lebih pakai ngau sida bab pekit kumang lah. Tang kita nemo lah. Keliang tu tadi patut dia bisa perangai mangah, bisa perangai berani, bisa perangai buah isi ia tegap, keriang kau jakui bana, mengenal kau jakui keriang deh, keriang mak orang bujangnya, kau jakui kerti ya keriang pakai batu, tang, nama kau kita bisa sergah, bisa sergah, bisa cara yang main direi. Uji kita berarti sikit contoh. Uji malik ngagai pangau bala kita pengabang ke betekang dia audito. Sama berarti ke ungal da penyerta ke megai pelekat nombor satu ke beramal sigat udu. Nya pada aku, pada aku ke nyadi MC dah. Pada ada penyigat gamal tu dah. Ngenjang baka gamal antu gayu. Jadi pilih dia tau. Bak kenang jakuk dah keliak. Selalu sidak yang bersemak ke hantu buyuk. Jadi hantu buyuk tu hantu te kak menua no, ngaduan orang. Nak mandiangnya dia. Nyalah, nanti uliahnya. Seliah maka. Ambil hantu gayu tu mana lah semua kita. Segi kak
0: nyari. Gayu magang.
1: Gayu magang. Tu dah nyak ngenak ngepan. Cukup neman. Begagung. Megai terabai. Berketapu. Perhati ke pejalai tu dah ngenyang ayun lunai baka kedekat nyelai tangkai ranyai ayu. Patut berada inai yang lar ya. Ngelar anak bujang ya tau. Dukumai sidak biduk lingar peraut laju. Entik di depan nak meniti kediri karam tersuduk. Ngerencah pupuk gelombang beragai. Jadi begitu kita ngena lebu nagai. Nah, din tadi lebu ngadang. Ngujuang deh. Jadi tu. Jadi tu berkenang ke pasal jakut kita udah kenal lah. Bakal hantu gayu mandi yang tentu mandi yang lagi hari hantu buyo.
0: Bisa kena bakal namanya kesebut sedaya kena hantu jelau atau ni pengajar?
1: Hantu.
0: Bakal hantu jelau beruang mangah kuah.
1: Lagi kita mendak.
0: Bisa ni. Ada
1: uji ya. Uji dia mendak.
0: Tu nyung agai sidak kengau pekit keliang. Ia kena pelekat nombor dua tu pengajaran eh. Uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bekejangah. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor dua ke begama cukup sergah. Pedak gama tu dah ngenyiang baka gama antu gerasi belabung dilah. Ngenang gepan cukup nemban begagung megai terabai bersirat mirah. Gaya pejalai yang ayun lunai bakal kedekat nyelai ranyai nyelai tangkai ranyai bertuah. Patut beradai indai ngelah anak bujang itu antu jelu beruang mangga.
1: Anyu
0: jelu beruang mangga. Telebak ngerarah ke buah jejabai nyuntai.
1: Nyuntai. Jadi anyu tu lekai jakut dia ngembara lekai jakut jelu. Jadi orang ke bujang tu tadi lelaki selalu ya dalam main asal iban baik kenyak dalam timang, dalam pelandai, dalam semuanya. Selalu mandiang ke peniau lelaki tu ngakai bala jelu ke kering.
0: Oh.
1: Bala jelu ke regas.
0: Oh, maka tu tadi peluang.
1: Bala ular ke bisa, bala ular ke abeka ngagai jagu, ngagai rabi yang ngagai jelu, ngagai ular ke bisa-bisa. Mereka cenderung bisa yang gak aku bisa mansak tu lagi.
0: Oh.
1: Nanti kita ngenang ke Niki ke si kau, dekangau ke MC, lalu sidak yang ngasau bala pengabang adang, bala-bala pengabang ke dasar ngadang, ya. Bala sidak ke benung betekang duduk berbanding, duduk berimbai merti.
0: Oh.
1: Sidak ada baik berarti ke penyerta kemegai pelkat nombor tiga, ke bergamal cukup kering, gamal tu dah, ngejang bakal gamal antu grasi nisiang, ngenak ngepan cukup neman begagung, begai terabai besimpai gading. Gaya pejalai yang ngenjang ayun lunai, baka kedekat nyelai tangkai ranyai sepati yang. Patut berada indai ya, ngelar anak bujang ya tu, anyu jelu bunsu rabing, datai ritebing lubuk kelemuai. Jadi bila nebiak ke debat baru nak kalak ni ngau teka nama rabing, rabing tu bunsu bayar.
0: Oh.
1: Bunsu bayar, bunsu bayar lah.
0: Oh, nyak disebut bunsu rabing?
1: Nyak tambai bunsu rabing.
0: Oh.
1: Antu gasi di siang tu, antu ti mangah.
0: Mm-mm.
1: Jadi lelaki sikit patut berkenyak mai perangai yang tenap ya. Munsuh ke delapan ya. Tak takut ke ke ya?
0: Iya, ti nyuli pelipai. Okey, jadi nike ke?
1: Siti lagi lelaki jakut dekat ada terang ke kudito.
0: Oh.
1: Ada suah dia sebut tadi. Nyelai tangkai ranyai sepati yang lelaki jakut ranyai. Jadi lelaki jakut ranyai, nyukat tiap tiap rumah panjai lebih maya niri yeah. kegawai. Sidak lalu niri karanya yang lebihnya. Nyu nyadi utai ke telebak di kerja ke maya retau. Dia kena sidak. Tang ya. Ya kiamat. Ranya itu. Bangsa utai tumbuh di menua. Antara menua sebayan dengan menua kita. Lalu lebih maya bala sebayan. Ngabang ngagai orang tegawai itu. Datai bapun ranya. Sidak lalu nyelai ranyainya dulu. Erti nyelai lainnya. Enggak. Ngambil buat buahnya.
0: Iya.
1: Jadi buah ranya itu di desbayan dinnya antu pala.
0: Iya.
1: Pengaruh te tahu ngaso berani, pengaruh te tahu ngaso boleh padi, pengaruh te tahu ngaso kita pandai, ngaso kita sikar ngerjap ngawa. Jadi bala sebayan ti ngabang ngagai orang te kawayan tu, leboh ya udah bulian buah ranyain tadi baik ya ngagai orang te gawai lalu diberi ya ngagai kaban belayan ke dia ngintu mengawak gawaian tu.
0: Oh.
1: Jadi bak menua kita menua ulu air menua batang batang air batang kari lagi jakuk ranyai tu nyak panduang panduang yeah. lalu panduang tu tadi kedetimang bala lemambang lalu dak bak atas panduangnya bisa digantung kurang jadi ke simbol buah ranyainya buah buah nyur tau ke buah inyak tau ke buah pinang mansau nggak tangkai digantung dia jadinya jadi ke simbol palak musuh tiulia orang ti ngayau kelebih lagi pakai gawai kelingkang deh jadi pakai tahu deh, macam lagi.
0: Nanti
1: bisa peluang dan macam.
0: Jadi itu, ngagai yang kemegai pelekat nombor 4 atau pengajaran eh. Uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke betekang duduk berkedugau. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 4 ke bergamal tinggi jejuau. Pedak gamal tu dah, ngenyeng bakal gamal bujang pulau ajau. Ngenang ngepan cukup nemban bergaguang megai terabai bersirat mansau. Gaya pejalaya ayun lundai bakal kedekat nyelai tangkai buah biasau. Patut beradai indai tangkai pengelipau. Ngelar anak bujangnya, anyu jelu rimau ngerayau makai belalai.
1: Anyu jelu rimau?
0: Au, ngerayau makai belalai.
1: Ngalau ngerayau. Makai belalai. Jadi lelaki jakuk ke baru dia tu. Ke kalak. Nah dia jarang dah dengar kita. Tang aku ketemu ke jakuk tu. Bawa lelaki timang. Lelaki pengap.
0: Oh.
1: Lebih maya aku mansi pun penatai jakuk tu. Lelaki jakuk biasa.
0: Oh.
1: tau ka pasau, kusida buah pasau. Pinya sebenarnya jaku tu arti ya nyor.
0: Oh, sama arti ngau buah nyor.
1: Oh, ya. Kelapa buah pasau.
0: Au.
1: Ah, pasau.
0: Au baru ya aku ingat aku aja.
1: Jaku tau datai.
0: Au.
1: Ngagai leka timang laban orang ke ndor aku boleh penemu tadi nak nemu maca nak nemu nulis menua tindor yang berjalan megak nadai
0: temu keleka jauh,
1: jauh deh ni yang mambang bogan kelia
0: au au
1: jadi udahnya kita ngasa orang Malia bala pengabang ke betekang duduk bersendai berarti kita dah kemegai pelekat nombor lima kebegamal besai tinggi gamal tu dah tuai ngejiang baka gamal bujang kempeng padi ngenak ngepan cukup menemban begagung megai terabai bersimpai rangke gaya pejalai ayun lunai baka kerekat nyelai buah aranyai uti patut beranai nai tangkai pengisi ngelar tu dah bujang tu tadi likau nabau ai nak selalu beripak di pemanik nintiang lemai.
0: Kau. Nyak ya ke nombor lima.
1: Nombor lima. Bujang ke nombor enam.
0: Kau ke nombor enam. Muji Malik ngagai panggau bala kitai pengabang ke betekang duduk bertentang. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor enam ke begamal jalan orang. Pada gambar tu dah nginjing baka bujang pakul lawang. Ngenang ngepan cukup nemban begagung megai terabai belelanjang. Gaya pejalaya ayun lundai bakal kedekat nyelai tangkai buah ranyai berjuang. Patut beradai indai tangkai penimbang gelar anak bujang yaitu pesilar ular belalang enti bantu mali balang sigit terus parai. Ya.
1: Ya membedih aku tadi orang laki selalu disemak ngagai
0: utai kebisa.
1: Kebisa-bisa.
0: Ya. Ke penudai ya pengajaran.
1: Dendar kita ngenang pasal mai pengabang ke betekang duduk babala tu tadi sama maliak ngagai pangau berarti ke plek penyerta ke megai pekat nombor tujuh ke bergamal cukup menyana pada gamal tu dah bergamal ganggam baka gamal anturaya ngenak ngepan cukup neman begagung nangkin pedang besirat mansau jera gaya pejalai ayun lunai baka kedekat nyelai tangkai buah limau muna patut beranai-nai tangkai berada yang ngelar tuda anak bujang yato pesilar ular tedung kaca entik mantu nak uliah sangga ngau terabai jadi dua tiga itik leka jaku dekat terang limau muna diambil ku hari leka timang tibut ya leka limau muna itu tadi simbol ke antu palak muncul
0: au au
1: jadi nyak kaya teh kenyadi dalam selalu mayom aja contoh-contoh bukai jadi tu fokus tua kelemai tu kebuah ti nyumunye ke mayuah lapis lapis jakuk kita sebut tu ada itu tadi ngamik kenti ulian tadi bala peningat tu adian nak siti-siti kali bisi boleh ingat ke sidak lalu tu contoh aja sidak ia tahu semak ke bala rebujang agai perahu tidak tahu semak
0: ya munyi kok kita kreativiti sida ya apa pengajaran ya asal tanya tak jauh lari
1: ngagai kayu kayu tapang ke depan manyi galau kayu kara kalau kayu galau ke pemadu pesai serta mar di tebang atau ke wong ke tinggi bertingkat bukit tip madu tinggi semuanya tahu dah kena mandi yang ke perangai ngau sergah bala laki tadi semindah siti jalau teh kepada aku nanti uliah bala peninga di atas den amai kemandian baka sidak ke ngena lelanyang adat asal laki ni kita yang ada nanti lelanyang ke laki patut dia ngena lelanyang bulu burung kepetul lanyang bulu burung terbaik tinggi baik kenya bulu kenyalang langai tajai kelebih ge ya ke dia tau nya tadi berupai benda rendah betul nanti semak mek kemudian bak tapu ya bertangguk kenyalang
0: au
1: tambah lanya nyu bercampur macam bulu
0: au jadi dia berkenyalang
1: ngai ke bala jurin tadi bisik maca bisik nemu reti budaya ngau dalam age bak budaya iban ya tau madah kenya Bisep nanggo mimi ajot aku ya.
0: Au. Inya na tau di pegulai ka.
1: Anak jam buat nanti bakal bulu ruai nanti buru tinggi kenyalang tajai. Sentuku kayak nyadi gulai lebih ya sama bulu tinggi.
0: Au au.
1: Nyadi bakal bulu ruainya tadi bulu baru ah. Nyadi dia tau dekena ke Indo, ke Nemia. Yeah. Tang orang kenyadi bujang beraninya tadi tiuliahnya. Enam bercampur kayaknya sete.
0: Iya, jadi nanti bawa orang ke jadi juri atau pengajaran eh. Ya berarti kau tanya, tapi ya lah benda sidak tu udah tentu ya direk orang kau penemu ni utai ke
1: patut kena. Sidak apa?
0: Iya,
1: dia setuju ke sidak dulu lah.
0: Leban udahnya lagi pan maya sidak ya kemari markahnya lagi pan ukai tembik pi aja tan sidak ya beranda ngau pangan direk tapi
1: ya. Ya, balas sidak ya. Ke siko.
0: Ya beranda ngau pangan direk megak na pengajar.
1: Nya de penemu tu ditu megak. Penemu oleh manusia, penemu oleh utai kena tulis, huruf putih ya. Jadi, ukai penemu aku lah. Sebenarnya aku sebenarnya manusia, ya, leban aku tu utai orang tu rindu kebudaya, lalu rindu kebudaya kita tadi terus mujur, terus maju. Hari setahun, gak tahu setiap.
0: Jadi jauh dah tiba penghujung program tu ke malam tu pengajian eh. Terima kasih ya ke penerang ke bisik di kunci kenuan. Jadi orang ke WhatsApp ngagai telefon aku tu mayu atau pengajar minta utai tu deh. Nada salah ne aku kunci ke ngau sidak ya. Lalu aku nemu lalu aku percaya megak sidak ya. Sige berguna ke utai tu deh. Lebih lagi ngagai sidak ke suah daripada ukurannya di MC. Jadi tu nya tadi tahu merek buah rundiang mengagai sidak ne.
1: Ya meda tabur ke dia tu. Sidak tu ngatur badagi tau ngena ya terus pernah dai ke salah
0: iya au nya bisa pemendari pengajian eh
1: dai nandang aja segi dia tuju ka
0: iya
1: de kena rugi ga ku ngena me kreat ngadu ke nada orang ngena rugi kita
0: iya na segi amat pengajiannya lai penemu jakut no pengajar sarito
1: nya me utai ke badas hari yang petara lalu nanti bisa pengurang penimpang minta ampun okay. Sengaja tang bepun dari penglemai direk meh lalu harap ke petara segi semampai ngibun kita semua kita kita keninga ngau aku pun sama bela gerai nyamai lantang senang semuanya tahun-tahun lebo sampai tinggal kele ke jako nade apa nade nama mana sebut ujung ke ngau harap ke kita semua kaya raja magemagan
0: tahu digantinya
1: tanpa rita tanpa nama badau ngenaknya labanya kita nade nama arti
0: nade apa nade nama nade utai menyana eh nade utai uliah so ganti kita
1: nade nama amat mana yang enaknya nya kelia dan kita dia tahu nak naik buah
0: kita minta minta gak kau kati kau kita nya ubah apa masa yang kemayari itu nak pengajar
1: nak cara mesti apa pikir psikologi kau kerja aku baru dia
0: ya, jadi ya terima kasih ya pengajar sudah sama kunci ke ngau kami bawa FM yang mengganggu peninggal kita iba luar dia mendiang ke program kita ya jadi kita mayu macam utai sudah di namanya tadi diterangkan oleh pengajar lebih lagi iba namanya tadi contoh jaku main asal kita iban ya ke suah dikenak kita lebuh maya pengerami hari gawai jadi batusun ke nangkan ketuk pelabak aku yang kaget mega berkenang pasal tegak gawai bersangkut pawuk ngau gawai ne.
1: Piring awak ke bala peninggal bersedia awak yeah. Sedak mansi bisik ngagak tanya deh.
0: Oh, jadi bisik peninggal karinya ke nanya ke pasal piring. Awak suah nanya pasal begini ke tusun piring tu. Awak anti meh namanya program Leman Budaya Iban buat tusun ke 50 untuk kita yang tadi ngenang berkawun ngau tingkat piring ne pengajar. Jadi terima kasih ya gulai baru kita buat tusun langkan ketuk ilang.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Pemerintah FM 1.3 MHz.

Ya, What Rock baru dah beredar kita semua. Enggak lagu ke diberi nama Kaban Sampai Mati. Lagu dikena ngepun ke segmen Pemerintah Malam YFM. Selamat malam belinya. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Bergulai enggak waku Raja Smoking. Tau ke Arby. Okey, dalam pengelama 3 jam. Berenggara pukul 9 malam tadi. Nyentuh ngakir pukul 12.30 malam tu lagi. Ya, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami nanti di Kuching, tentu yang boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Serian 106.9 MHz. Kita kediau di Sibu, frekuensi di Sibu 87.6 MHz, di Limbang 104.9 MHz, serta Bendun Dor Kebukai terus dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semak Ndor kita diau. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami kena cara online. Kita tahu dengar ke kami kena RTM Click. Okey, tentu ke kita sudah download aplikasi RTM Click. Dikena kita dengar ke kami enggau cara online. Ya, selamat malam semuanya. Nama berita malam tu ngarap ke kita yang tadi gerai magang, lantang hati. Okey, terima kasih lah pemilih kami Bau FM jadi stesen pemerintah kita. Pemegang, mari terima kasih ngagai Ken Michael. Pemega terima kasih ngagai Melati Badi. Kudah berkulanya kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi ke malam tu kita boleh berandau ngaku ba TikTok. Kita tahu ngelawak TikTok aku mpu Rajas Booking. Kita mega boleh nganjuang lagu peminta. Tau ke komen kita ke malam tu ngagai Facebook kami YFM Iban. Kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami. Tentu kita follow dulu, like dulu fanpage kami, type aja YFM Iban. Dan kita boleh nganjung komen, boleh nganjung lagu peminta ngau pesan rindu hati kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berperindah ngau lagu ke sekali tu, lagu ke dibai Anderson Nyalai. Nada nasib panjai bergulai. Terus bergulai dengan kami, Pemerintah Malam YFM Segulai Sejalai.

Iya, Andrew Senyalai baru dah merindang kita semua. Gau lagu kita beri nama Nada Nasib Panjai Begulai Mac Jam. Kita ke dia tu pukul 9.33 minit malam. Okey, sekali lagi meri selamat malam. Selamat dengar ke kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Malam hari 1, 11.05 tahun 2026. Okey, kita ke menunggu awak jam. Kena tu ngerap ke mujur meh pengawak di kerja kita ke malam tu. Kita ke benung belelak berumah. Okey, selamat belelak sambil dengar ke Pemerindah Malam YFM. Pemegang kita ke benung terima kereta barang terjalai jam kedai tu mengharap ke sama berjimat serta selamat datang benur ke di tuju kita. Okey, jadi info tidak dikunci ke UPS Tinggi Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terima kasih ngagai Fahmi bin Syukri. Pemesai dari UPIS Tinggi Mata ke Gayari, Jabatan Meteorologi Malaysia sudah berkongsi dengan kita Gayari kita kena sehar itu 11.05.2006 berengkah hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah di pelabak ke hujan bak sekedar endur bakal Serian, Semerahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu pemegak di muka wisi megak di pelabak hujan Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu gaya rimana di Kuching. Okey, jadi jam tadi report atau ke info tadi kongsi ke Fahmi bin Syukri dari UPIS Tinggi Mata ke Gayari Jabatan Meteorologi Malaysia ngenang Gayari kita di Sarawak. Okey. Okey, terima kasih ngagai balakaban kita. Kebisi beranda aku ba TikTok. Kita tahu ngelawak TikTok aku mpu, Rajas Booking. Kita mega munyi daripada aku tadi tahu nganjuang komen lagu peminta tak ke pesan rindu hati kita ke malam tu ngagai Facebook kami YFM Iban. Okey, haram kita berpinang baru ngau lagu ke sekali itu. Aku mai kita sama dengar ke lagu lagu reputih hau dikira kita merinang hati ke malam tu. Okey, terus tinggal ke kami YFM Pemerintah Malam Segulai Sejalai.

Okay, Roslina Bilu Engkau lagu Buyan Kediri. Mai jam kita ke dia tu pukul 9.43 minit malam. Yang dibekas lama pukul 10 malam. Terlagi pingin dua kami nabur ke berita malam hari wife Miban RTM Kuching. Okay, merik soalan ngagai kaban kita ba TikTok tu. Nita Sapit soalan di Jarbi selamat jalan ke pengawak. Mana gayari kami di Seloi Sibuti malam tu ko ya. Okey. Mami Cikgu Cinderella hujan kami ba Brunei tu ko ya. Piane okey. Nai 1992 nama tu minta main ke lagu Ngenang Nuan Berari Ari Nai Dinamik. Priscilla megap si komen hujan kami diberi malam tu DJ ko ya. Okay, Suzy Su Mak Bangyan. Hi Jess, happy konti. Terima kasih Suzy Su Mak Bangyan. Hanya sekedar rekomen bala peningat kita, bala kaban kita, bak TikTok. Okay, kita ke udah nganjung komen bak Facebook kami. Terima kasih. Lagi aku baca komen salam gaya lagu peminta kita. Okay, kebisi danjung kita bak Facebook kami YFM Iban. Okay, Roni minta main ke lagu Bujang Bagas ku ya. Okay, itu bisa awal lagi aku main ke lagu ke bisik dia pinta bala kita pak TikTok ngabak Facebook kami YFM Iban. Okay, haram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu Lucy M, ngau lagu Baduk Kir, ngau lagu Igu Anthony, ngau lagu Meligai Pengerindu. Terus tinggal ke kami, pemerintah malam YFM Sekulai Sejalai.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: YFM, Segulai Sejalai.

0: Kitab Giatu Benung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kami Nuri dan kita Nintiang Ari bermacam lagu Yo

Selamat malam, dia tu kena berkata berita malam dari YFM Iban RTM Kuching. Kaban Kunci Negeri Adun Sarawak dipinta seruran berbahasa ke pengandiri serta nyaga manah nama Dewan Undangan Negeri DUN untuk tebal lagi lebuh maya pengawak bersawut kena mulut di tuai runding beradat ngau tangguh pengawak bak sepemanjai awam DUN untuk dibejalai ke. Tuai Pemegai Menua Tun P. Hensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar nyemetak madah ke genap ikut pengari rakyat patut ngena jakuk ke berbahasa serta nyadi contoh ke manah ngagai rakyat. Ia madah budaya politik di tuai runding serta profesional dan berguna benar kena tentu ke institusi legislatif menua terus diperbasa serta dikarap ke rakyat. Ia madah munyinya lebih menjadi istiadat Aum Keterubah Penggal Kelima Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak saritu tadi. Berbak munyak tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ngemeran ke pangku pengawak pengari rakyat menjadi kawal jematan antara perintah ngau rakyat menatai ke polisi sistem demokrasi. Ia madah genap ikut kaban kunci negeri dan patut seruran nyemak ke diri ngau rakyat ngambil ke merati ke perkara utai diguna sida. Kelimpar ingulih ke timbal ti betul dikena tentu ke tiap polisi ngau agenda pemansang ti dibejalai ke amat serta ulih merik penguntung ngagai rakyat. Yang megak minta semua pengari rakyat terus bergempur ngemansang ke menua tu jadi pelilih menua ti mansang, lantang serta dipebasa ke nak ninggal ke nilai penyerakup, pengelantang serta ngemeran ke nilai moral ti tinggi. Sarawak dekat majak negap ke pengawak nyikap diri ngau cara mitigasi lebuh napi pemar ubah gayari ti majak ndak tentu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke operasi menih remang antara cara ti proaktif tidak berjalan ke dengan kerjasama strategik bergulai ngomayu bengkeh agensi. Operasinya mandang ke pengeransi yang perintah Sarawak ti keras dekat nentu ke pengelikun ngau pun penatai air meruan cukup. Kelbagi dikena nyukung guna pemansut kuasa bekal air ngau pengelantang pendiau rakyat. Yang madah operasi itu dibejalai ke belalau ke sekedar utai patut diguna serta meresah teknikal ke patut. Antaraya, maya tikas air, bak tekat air ngau peguang besai, bak tikas kebaruh, tidak benar ngerugak bekal air ngau pemansut kuasa. Yang mansut ke Jakutuk ngakai barang berita berserimbai ngau pengawak berjalai ke operasi menih remang bak kenandur tekat air besai di Sarawak tidak berjalai ke berengkih hari saritu nyentuak ke pegila. Berbangunnya operasi nanam remang di Sarawak dibejalai ke berengkih hari saritu ngau pegila timungkur tiga buah tekat air. Tinjing kaum, tekat air batang air di lebuan tu, tekat air bakun ngau tekat air murum di belaga. Chairman Komiti Penyaga Penusah Ngenyit Menua Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke Pengkalan Sedadu Langit Malaysia TUDM Kuching dekat nyari palan dur berjalai ke operasinya serta koordinasi penerbai bilun. Operasi itu dibejalai kena bilun ti terbai bak peninggi kira 5,000 ngakai 9,000 kaki bak kenandur ti oleh alai ngasuh ari hujan ngau nabur ke hygroskopik bak remang ti ingkeman. Pengawak matau ngau analisis atmosfera dekat majak dibejalai ke sebedau maya ngau pengudah operasi dibejalai ke dikena nentu ke pemanah ngau penglikun operasinya. Operasi yang megah dibejalai ke 6 mekeh agensi yang kaum agensi mutar ke penusah ngenyit menua, Opis Meteorologi Malaysia, Opis Penerbai Bilun Malaysia, ngau Sedadu Langit Malaysia TUDM. Pengerami ngintu Minggu Penyerakup Renggat Sarawak 2006 di mungkal pengeraminya kemari di Miri nyadi cara pemadu manah ngetan ke pengelantang Raban Pupu Bansa di menua tu. Sapit Direktur Opis Penyerakup Bansa Ngau Integrasi Nasional JPNIN Sarawak Giri Nyaring madah ke program tu nyadi kelalau berguna dikena negap ke penyerakup bansa nengah macam cara ti berpelasar ke budaya taluk ke menua ngau komuniti. Yang madah pengerami tu udah mayun narit pengerindu Raban Nembia merti ke budaya ngau Raban Pupu Bansa nengah penlebak lalu kai seminak nengah cara maca ajak. Yang madah menyinyak ngakai perang berita RTM di Miri.
Dan akan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita, Artem Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Saat itu, 11 Mei dalam tahun 1993, Sarawak di Sadang nyadi menua keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemegai telefon. Ti digagak ngenak kayu manah kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau sebengkah kompeni ari menua tasik mujur diatur. Menteri Pengawak Pembangsang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng, pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanan industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megak projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadaka peluang pengawak puang pak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih berjadi seminar kebangsaan, kesatuan pekerja pos antarabangsa, telegraf dan telefon, PTTI ngau kesatuan pekerja telekom Sarawak UTE.

RTM teman setia anda. Okey, terima kasih. Lebaran lagi terus segulai sejalan dengan kami dalam segmen kita Pemerintah Malam YFM. Okey, terima kasih kita ke Agi gulai dengan aku ba TikTok ke malam tu. Pemegi kita ke benuang ningat ke kami dengan cara online ba RTM klik. Terima kasih bagi kita kudang anjung komen kita lagu peminta ngau pesan Rinati ba Facebook kami YFM Iban. Okey, pelawak aku bisik sekedar kita tadi baru ninggal ke kami. Okey, baru ninggal ke kami. Selamat malam. Terima kasih lah pemilih kami buat WiFi menjadi stesen pemerintah kita ke malam tu. Kita ke benung belalak baru rumah jam kereta tu. Okey, nyangkanya nganti kat tindu aja. Okey, tak kita ke benung terubah kereta barang tu jalan jam kereta tu. Okey, ngarap ke sama berjima serta sama datai bandur ke dituju. Okey, kita ke diau di Bintulu. Hai orang Bintulu, selamat malam semua. Di Bintulu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Kita kena di Kapit, orang Kapit, nombor retail Kapit boleh dengar ke kami dengan frekuensi 94.3 MHz. Okey, aku macam komen about Facebook YFM Iban. Selamat malam Nuju Nilian Yan Ikel. Selamat malam Raja, selamat jalan ke awak. Minta main ke lagu Heli, lagu Baduk Kiru. Dia kena merindang hati diri, engkau semua berdengar kau ya. Nicholas Chaweng, selamat malam, selamat jalan ke awak. Minta main ke lagu Lucy M, lagu Baduk Kiru. Udahnya Lengunai Nai, selamat malam Raja, benar dengar kenuan untuk Aris Langor. Minta main ke lagu Kedibaik Josephine Jalin Ambaiti dulu. Dia kena merindang balap dengar YFM, kebedau tindu.

berjimat pula gawak lagi DJ ku ya. Terima kasih. Lengunai Nai. Okey. Lagi komen kita hai. Agnes de Robin, selamat malam. Selamat berjalan ke penyawak genuan malam untuk DJ. Berita kami di Miri malam untuk mana? Minta main ke lagu Roslina, Selamat Malam Sulu. Dikira Merina Derimpu, ngau semua orang kenglala, bak suara Nur Set Jau, Ipar ya, Indai Rimuang, seduai Indai Kirut. Kedia bak Kenawit, Indai Chi, seduai Indai Raymond Sebilia, bak Selepin Bakung. Ngau Jakusan, ngerap ke gerai belama, salam rindu, salam lenyau, ngagak kita semua. Terima kasih DJ, berjimat pula lagi ku ya. Au, terima kasih. James Pangiran, selamat malam DJ. Selamat berjalan ke pengawak genuan Bak Konti ku ya. Okey, minta lagu Kumang Ba Ati kini bayi Andre Aldif dikena merindang semua belakaban ku ya. Baka Putra Borneo, Peter Tingkah Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Roland Stewart, Hukala James, Thomas Davis Taylor, Eric Jean Daniel, Polimasiang, Alex Delta Bina Watabarau, lalu ngagenuan mega DJ. Terima kasih, selamat malam tinduk jenak. Nah, malam tu lagi ku ya. Okey, Richard Unum, selamat malam, selamat jalan ke pengawal genuan. Minta nuan main ke lagu Kelemayang Band Nuan Berulah di Kedah Merindang Terimpu, ngau semua belakangan Facebook, ngarap ke sidak itu berindang. Terima kasih DJ Ari Jalai Simpang Simunjan tu ku ya. Okey. Balakawan kita buat TikTok tu bisa komen kini. Dan kuai aku menguji medak. Peggy, selamat malam DJ. Minta main ke lagu Richard Rosana, lagu Leju ku ya. Okey, nyak peminta bak TikTok. Medak komen ke bukai. Okey, Saloma Patros Nayu, selamat malam DJ. Kami bak Bintulu Pot ku ya. Minta nuan main ke lagu Mulai Kediri, Ari Kristi. Dikena merina semua orang ke kuala ku ya. Okey. Kita berperingat dulu ngau lagu KBC dipinta balakaban kita bak Facebook, pemegak bak TikTok. Tidak salah aku tu dipinta siapa terini band. Saya aku minta main ke lagu Jeffrey Molly, lagu Tuan Tak Setiba. Okey, terus tinggal ke kami, pemerintah malam YFM.

Iya, rindu. Sudah ninggal lagu gawai nih, nah sabar. Sesengir hati kayak pula gawai tahun untuk nih ya. Oke, terima kasih ninggal. Lepas lagi terus ninggal ke kami. Pemerintah Malam WFM, malam hari 1, 11.05.2026. Berenggir pukul 9 malam tadi, nyentuk ngagi pukul 12.30 malam je lagi. Okay, Mayuah kawan kita tadi, Mayuah peningat kita tadi minta main ke lagu gawai. Hanya betul lagu gawai, lagu kini baik Donny Lang, Gaga Jarai, Pulai Gawai. Okay, macam baru komen. Okay, Segam Nyandan, soalan DJ selamat malam. Okay, nyak kawan kita ibak TikTok. Okay, bah Facebook tu selamat malam ngagai Margaret Uncing. Selamat malam DJ Rajesh Mada Kedira Risibu, request lagu Pulai ke Sarang di baik Rem Jana di kena merindang Ricky Ribut. And Desmond James Anyau, Stamus Tevi Stella, Meribul Martin, Mami Abak, pemegang nuju DJ Rajesh, Pak Wife Miban Artem Kucing ko ya. Bisa ikan nuju DJ ne. Terima kasih. Okay, Capuak Kira, selamat malam DJ RB. Baru bisik cecelap bimit dia ubah Sibu Jaya tu DJ ku ya. Opiat ni, minta main ke lagu Ensiban Ramli Swalter di kedua berinan terimpu. Nganti mata kekak lelap tu ku ya. Nanti kat tindu apa jap benar. Okay, siapa lagi bisik komen tu? Aku mendak dulu komen kita itu Steve McQueen. Selamat malam DJ, selamat berjelai ke penyawa. Boleh minta main ke lagu Tanah Bernyang, lagu Arisa ku ya. Okay, Atin Ucuk Manang, selamat malam DJ, aku tu Atin Madah Kediri Ari Balih Kapit. Hujan kami malam tu ku ya. Oh hujan eh. Pemegang ngau pulang tu aku merik selamat hari indai meh ku ya. Oh ngagai indai ya Puan Helen Dian. Pemegang bini di kesaya Puan Kasendra Tibuang. Balam adik ngau ipar indai Ado, indai Claudia, ngau indai Inta. Minta lagu Merampau kedai baik Stanley Bayang ku ya. Okey, David Pilang, selamat malam DJ, selamat berjalan ke penyawa. Terima kasih. Lemok Randi, selamat malam, selamat berjalan ke penyawa dengan RB. Minta tuan main ke lagu Sebulan Serak Setahun Nyabak di baik Jonas Aman. Jonas Joni Aman di kedai merindang semua. KBC Batisi Radio Jam kedai tu. Selamat malam tinduk jenak ke malam tu ku ya. Lily Anthony, selamat malam DJ, selamat berjalan ke awak. Minta main ke sebarang lagu Linda di kedai merindang semua. Peningat wife Miban, baru badu hujan kami di Limbang ku ya. Okey, terima kasih bala kawan kita kebenung dengan aku berandau dengan aku ba TikTok ke malam tu. Terima kasih semua. Okey, lagi komen tu. Komen Wilson Will, selamat malam DJ, pemerintah malam, selamat gawai terdekat datai. Nuju semua pemegang merik ngau pulang tu selamat rindai meh ngagai siapa tu ngagai orang ke udah jadi indai ngerap ke gerai belama lalu ndak ditinggal ke megak. Nuju semua ke ngelala minta main ke lagu Rukin Rusen Nasib Tua Bak Siku Petara. Benar aku maca otak yang ditulis belakaban kita itu nih. Okey, enggak kesalah dibaca. Okey, Valentino Polakan, hai Rajesh, selamat malam, minta tuan main ke lagu Kenny Huge Lenyau Siku Seribu Ganti di kedai merindang semua peningnya wife Miban. Okey, Zainuddin Abdullah, soalan DJ, nama berita nuan dia. Abang Din tu madah kedirai dari Jepak. Okey, minta lagu Celak Jari Tua. Kau ya. Okey. Nai 1992 nanti boleh minta lagu Indai kena baik NK Yongai, Bos Rimbai Gawari Indai. Kau ya. Okey, jadinya sekedar komen kesempatan okay, baca aku ba Facebook dan ba TikTok kita ke malam tu. Okey. Aram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu Richard Lee ngau lagu kedua bernama Terpadam Mimpi.

Okay, Richard Lee nyanyi lagu terpadam terpadam nama nih terpadam mimpi. Okay. Sempat balik ngaji playlist ngaji kesalah sebut. Okay, 10:31 minit malam. Dolina, kawan kita buat TikTok tu. Selamat malam DJ, selamat hari Hawaii dekat data aku ya. Minta main ke sebarang lagu hari Linda dekat berindang semua aku ya. Okay, selamat malam juga Nuju Jasmine 901. Okay, minta lagu Cecilia Rossiti. Joseph Channel, selamat malam DJ, minta lagu Roslina yang kebarunya aku ya dekat berindang semua. Lily, thank you dah follow Lily. Okay, Corina juga selamat malam. Jadi nak komen bak TikTok aku ke malam tu. Okay, TikTok Rajesh Booking. Nak kita tanya-tanya dini DJ RB live kesidaya. Okay, aku live bak TikTok aku mpu Rajesh Booking. Okay, lagi macam komen tu. Komen bak Facebook YFM Iban. Madam Tease, saya kebiasaan jemput eh. Madam Tease, T-I-E-Y-Z. Soalan DJ, madah kedira dari Sungai Pinang Igan. Menurut dengar ke pemerintah malam tu, minta main ke lagu Nuan Bisik Menalan. Lagu dituju ke semua peningai ke benung mendiang ke radio bakal ke malam tu serta semua peminat YFM Iban. Nyarap kata perindang, nuju Nuan bagi DJ. Selamat berkonti bakal ke malam tu ku ya. Okay, Intan Bakit, selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke penyawak ngagino malam tu. Madah kediri dari Taman Semerindah, minta main ke lagu Esna Nala, lagu terpejuah, dikena merindan terimpu ke Apin Tinduak ku ya. Sama kita ni, hanam kaya Tinduak. Serta semua peringat YFM, kebisi dengar radio jam kedai tu, nyajak DJ terima kasih sama-sama. Okay, Hagi, ni bagi komen kepada udah baca tu nih. Andrew Ujai Masiang, selamat malam DJ Rajesh, selamat jalan ke penyawak. Mana hari kami di Miri malam tu, minta lagu Swelin Lelengau. Salam menuju semua belakaban Facebook, semua belakaban WhatsApp, serta semua peningat YFM ke malam tu. Fabian Doam, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawak ke malam tu. Minta lagu Sari Tuari Gawai, kini baik Fabian Doam. Okay, dikenal berindang nungguai lagu Sari Tuari Gawai kita bayi Fabian Doom, Roger Weiser, Teres Ten, nama tu neh Arts JC. Okay, dikenal berindang semua belakang Facebook dan semua orang kelala Samar Gawai tika data aku ya. Okay, jadi nak komen bak Facebook YFM Iban. Jadi berindang bakal selama pukul 11 malam untuk ngagi pukul 12 tengah malam. Dor kami sama-sama kita tadi ninya ke program Retro 15 begulang ya pengelola program Harold Ken Michael atau DJ Ken. Sebut nama penuh ni Harold Ken Michael. Okay, DJ Ken begulang kita lagi dalam program kita Retro 15. Okay, terus kita berpindah ngau lagu ke sekali itu. Lagu Winnie Albert, lagu Nda Minta Lebih.

Okey, pendengar KBC Awan, Nur aku maca komen KBC di Hanjung bala pendengar kita, bala kawan kita buat Facebook kami YFM Band. Okey, komen ke sekali itu Ari Eni Tinggi. Assalamualaikum DJ Rajesh, selamat jalan ikut nyawa celap kami buat benar betul. Laban hujan lemah tadi ko ya, minta main ke lagu Richard Lee Terpada Mimpi. Baru dah main ko tadi. Okey, dikenal berindang semua kenglalame, terima kasih main-main DJ sama-sama. Okey. Agi komen untuk berdengar Ibas Lebin atau ke Abad Dom ada kediri Aris Munjan tulis minta lagu Air Mata Bak Ari Gawai, lagu Melissa Francis dituju ke semua kenglala nak boleh dirintai ke maga nama ngau jekusan selamat terperindang dengar ke pemerindah malam ke ya. Okey, agi komen tu nama tu Buluh Pengrindu tu danjung ya sejam ke udah tu. Selamat malam DJ, baru dah matah kelengan ku ya. Opo ne lawan makan malam. Okey, minta lagu Genslan ari Lex Kerry Ajan kita berindang bala ke sini nya radio. Baiknya berumah tak ke dalam kereta bagi ke malam tu ku ya. Mat Henry Orlando Nira, selamat malam Rajesh. Mana hari kami bak sibu malam tu minta lagu Anthony Usan sebarang lagu ke ya dituju ngagai belakaban Facebook ngah WhatsApp pula lagi berjimat DJ ku ya semasa. Terima kasih, terima kasih. Okey. Donny Lim, salam DJ RB, request lagu Flora kena by Jerry Kamit di kena merenang James Pangeran, Dolly Jumat, Stamus David Stelov, Ibrahimat Akib, Lydia Aljon, Putra Borneo, Alexis David Biju, Cecilia Melon, Simon Spread, Hukala James, Roland Stewart, Peter Tingkau Kujam, Alex Linang, terima kasih DJ sama-sama. Okey. Agi komen tu dengar Catherine Robin, salam DJ Rajesh, selamat jalan ke penyawa madah kediri Ari Tabuan Kuching. Minta sebarang lagu kedai baik penyanyi Angela Latajua di kena merindang semua belakaban kebisininya jam ke dia tu. Bakas tidak indai bibi di Asap Laga, Sungai Asap Laga, indai Rina di Skim Sekerang. Ngaji semua belakaban Facebook, bisa dengar radio malam tu. Kerap ke semua gerai. Salam radio Rindu Saldo. Terima kasih. Ngaji nuan DJ ko ya. Okey, sama. Okey, terima kasih banyak dah komen. Agi komen. Siapa agi komen tu? Roy Kuang. Selamat malam DJ. Serta semua berdengar WFM. Selamat berjalan ke penyawa. Nama tu kami Pak Sereman tu berberis hari tu ko ya. Bedung gawak tu DJ sambil dengar ke radio YFM Iban ku ya. Oh, kita akan bedung gawak jam kedai tu. Terima kasih ya. Lepas dengar ke kami pemerintah malam YFM. Mary Jalo Ujo, selamat malam Rajesh. Medah kedai Aris Suang minta main ke lagu Darah Milih Laki Driba di Bayi Lipi. Dia kena merindang semua ke Bedau Tinduk malam tu. Bedung dengar radio ku ya. Hamad, kita ke Bedau Tinduk. Bedung dengar ke radio. Nanggu Tinduk. Udah ke bunyinya nih anak gue tindu kok. Okey. Terima kasih ngagai Vincent Tim gak bisa komen ba TikTok kita ke malam tu.

Okey, jadi dengar bunyi ke daripada aku tadi pukul 11 malam nyentuh ngagi pukul 12 malam kita dengar ke program Retro 15 bagulah engkau Ken Michael. Okey, jadi terima kasih ya kita kudah bagulah engkau aku. Dalam penglama lebih kurang 3 jam berangkat pukul 9 malam menyentuh ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi kena sara itu yang tadi malam hari 1.15 bulan 5 2026. Okey, terima kasih kita sudah nganjung komen sekali lagi tadi lagu peminta atau ke pesan runati bak Facebook kami YFM Iban. Kita sudah komen bak TikTok juga. Terima kasih semua. Okey, kita ingat ke lagu ke sekali itu sudah kita berperindang dalam program Retro 15. Retro 15 belanja pengelola program Ken Michael. Pukul 11, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu beningkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun dia ke dah lalu. Okey. Lagi tahu ya ke pian tindu malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 sudah tayang baru. Mungkal mengenal lagu Penghidup Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 itu dah lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urah Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan dan Tersati, gue ngok kami nyentuh ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisik lagu Ari Julie Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar mungkin kita bisik lagu Ray Edward Pusah, apa yang nak setuju tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 suba Savage Garden To The Moon And Back, but Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah, apa yang dah setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 mesti klasik mimik lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To the Moon and Back-nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pia bisi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansut ke apin lama udah lagu tu dipansut ke vokalis Raban tu Wung Kakui Babadi bak penusah ia kenyadi lebuh mayanya soba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable dengan Spike Dalborn. Lebuh maya nyak subak. Ya kita bilang lebuh maya nyak subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Zidaya bak tahun 97 lebuh maya nyak. Lalu PMG lagu Rizwilin Razia Tua nya tadi kena merindang kita malam tu Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang baru retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu jadi tuai. Gau apa itu tuai yang megak siku hari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Lebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengah menua kita Sarawak di tu. Sapa nang lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati bak Retro 15. Lalu sebenarnya yang tadi megak Michael Len Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Enggak, piang enggak. Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tengah bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tengah sebenar kita meniang ke duitik lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila bak Retro 15. Cinta.

Raman Music Express, Apai Blues, Baretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Tang lagu tu popular by Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya besi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak cassette player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Yang ini sejarah berkaitan dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngaunya baga tinggal 2 itik lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyona berasai, nyona tiba pengujung Retro 15. Dua itik lagu ke penudi kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam guys semua kita. Bertemu baru kita, Batu Sun, Nangkan, ke Tuila. Selamat malam, bye-bye.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa. Uling angkat kesemangat ti lemi. Bijiman me lebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansur dari mulut kita. Nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di bawah jembatan. Nadi boleh diambil kita pulai baru. Nadi boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sini. Jaku di positif oleh ngidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang di ninga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, bakal teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampin hidup orang. Jaku tisiru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudiari lo. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bijimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak mengasuh hatin siban, lalu tak ngujung ke pendengki.

Ingat pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku. Maksud ke penemu diri. Bisi kendak jaku kita hanya ngangkat kurang. Tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tau pengemuan pengeringat oleh orang. Kita ndak boleh ngubah hati manusia. Seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya. Bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tahun semina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru lah telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban dah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: mai nombiak. Pasut dari universiti, narik kerja, nganggur, minta kerja pun pedis. Nanti uliah lah, kita bisa peluang, bakal kita bisa tanah pindai kita. Tak diusahakan lah hasil derimpu. Hari kita kena dari pengawak, menganggul, kerja. Kita perlu ke itian derimpu, usaha derimpu. Nak perlu kita perlu ke ngarap ke kerja ngau perintah, kerja ngau company itu cukup pedis. Kita bukai. Ngarap ke kita sama maju ke derimpu lah. Anang kalau ngarap ke bantuan dari perintah kah, nama-nama kah, kita perlu ke usaha lah bandi itu barang pun mahal. Anak kita pun perlu ke bersekolah. Jadi bunyi ke jakok lalau bala pemesai. Kita mesti ke berdikari. Anang kalau ngarap bantuan dari perintah.
1: Puan Rebecca.

0: Kuliah kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

Terima kasih. Menuju kita timendiang ke Radio Engkau TV RTM di seruran mic kita berita ti amat engkau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerinan engkau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik RTM.gov.my.

Info Activity Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jang upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawal tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkawal ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidak orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamal sigat tak kebajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak kebajir akan ikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar kamal nak bajir, tang hati mana, orang rindu mada, tau kak gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

ni jalan kita ngadu anak kita cemerlang dalam pendidikan. Mengharap ke apa datang ke sekolah, medak rizal anak ya, apa yang dah itu. Nggak datang, ya nemu oleh anak ya aku ya, ya nggak datang. Di kita ke anak kita maju, kita mampu mah, nggak tahu nggak berusaha ngadu anak kita. Kadang-kadang orang tu kadang-kadang anak ya 3 tahun dah hanjuang ke sekolah anak ya. 4 tahun dah hanjuang ke sekolah. Anaknya tadi, nak umur dah 5 tahun, ya, dah boleh macam. Namun, tamat tahun satu, ya boring. Nah, labanya dah boleh macam. Bisi bala pendek anak yang tahun satu dah dan juang yang gaya tuition. Sebab ia ke anak maju. Jadi bala pendek itu, ia kira ke bakal lomba perahu. Siku ke anak maju, siku ke anak pandai. Kira okey lah ke manusia dia tu. Ah, buka bakal maya kami semua agak minyak. Bala pendek dah hati dekat sekolah-sekolah terdekat. Dari buah. Maya bala aku semua. Ia pandai-pandai. Namun dah tahun 6. Gak sekolah lagi, gawak kayu. Ya, laban tiga gawak kayu tu. Dah bersih ban. Empat gawak. Dah bisa duit pansut. Ha? Dah bisa 500. Dah bisa 400. Mainnya sebuah nanti 500. Apa? Mayu apa yang dah besar? Boleh bini lah banang.

0: Sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsal ke bisik di menua Sarawak. Kedia tu nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya obeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM Yukul industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Dakap kenang ke sekadok leka jaku iban pasal sekadok nama sukat ia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenok sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemasai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya ubas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh neku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyari pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu baka batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kita berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh temung ujung jari kibok. Nyok ke dekumai sepemerap. Nangkan kanya suah kita nengok jakuk cerita ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyok manjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai reti nyok sukat pemanjai ke sama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngil lelaki satu ai. Udah nyok sepeneguang S-E-P-E-N-I-G-U-N-G sepeneguang. Ya nyok sukat pemanjai ari tikuk siku kanan lalu merakok dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai ari tiku siku kibok lalu merakok dada ngagai tisi bau kanannya ke dekumai kita sepeneguang. Udahnya kita besik palok tumpok. Tuk besik dua bengkak reti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngik orang ke ngenok tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk ke kedua ianya jalan nyukat pemesai mua tibang padi kendak tentu besai. Tuk sukat melintang mua tibang ke belok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rariak tumpuk ari atas bok lengan norak nyukat. Udahnya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tahu ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok lalu merekak dada ngagai siku kanan.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

tiap hari kita ndak tahu ndak happy, ndak tahu ndak ceria kita, ndak tahu ndak tucum ngah sama pangan, laki tucum ngah bini, bini tucum ngah laki, kadang-kadang ti bisa jalan muji ke bini, amai bajet deh pagi tu pada aku, akai bakal film star, ti bini kita ni ngah bakalnya pagi lah pagi siti nyaw, agi tebal make up ya. Kemudah boleh pindah nanti bini kita bisa awak ke manduk asai, ah manduk teh makai ngos nyonya main sarinya, ah sari setinya yang muda kita makai secapa ada asai, ah sari itu ayah muda kita makai tiga capa, ayah lu nanya kita, oh darling ko ya, ketika teh ke panduk ko sari itu, best ni jalan kita nyawat ke ya, kadang-kadang orang tu, sebako, ni bisi sebako, marinya kita makai sepinggai, sari itu nya tiga pinggai ni bisi sebako, tak kita ni arti sedi luke. Nunggu kita luke, ngai muji kepangan diri. Kita manda apa, ndak ruki ku bini kade. Dah mua baji, mandu asik pan-panai. Nanti asik pagi itu, nyan ndak cukup, ngau dek-dek ku makan. Hari situ nyalung, ngau kebuku resipi bini kita.

0: kita induk kandung. Jadi kita mandi natau, jadi kita mandi natau mandi kena. Jadi kita mandi pas sungai lah, kemari itu nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buah kain lah semua. Jadi anak kita dalam perut lah ada lah lemas lah pantun.
1: Betul penting kita dengan uangnya dari je. Nanti yang lain nanti tahu nanam dia amai kena kita nanam muda. Naik ke jari anak kita berjabat yang kenal.
2: Saya orang di sirak batau sama ini. Kami di menua tu, kami memerankan. Ubu ngau sebut, tadi saya tahu di baik pulai ke rumah lebuh orang mati. Tahu ke bisik di jari, udah mati baru tahu. Tahu ke udah ngeteh ulit, baru tahu mengambil tubuh.
3: Begitu, Luje. Jadi saya orang bisik mati. Kita yang tahu yang ambil tubuh, tubuh tu kurang tuai kriya sama tu cincin sebayan kurang.
4: Jadi menolak begitu. Laban kami sebagai betul sampai semayang sebabnya. Nah, kami tubuh mayor para yang tadi. Nah, kita mati. Bersuruh ke tubuh, laban tubuh ke bersuruh dia tumbuh dan aku pun berkenyak nak tahu baik mayor para yang. Nah, kita bersuruh ke paku, kurang.
2: Nyaku tu di mali mayor kita bumai, nyaku tu ke depan kaku. Jadi aku kami ditutup mayor kita bumai deh. Mayor ngetau tu ke mayor kita tanam tu ku kami ditutup. Nak tahu ngelampak mua pangan. Mua nak tahu ngelampak mua orang. Dan tadi tadi terjurus kali gue nak tanam kenyau ngetau kenyau. Mali, mali taro. Kami di tau. Tau ke tima yang ngetau. Mali kengkai keruo. Tiga menginyak ke. Kalau nak tahu ngelampak mua pangan. Dih kali bumai bukai. Bawa bumai tu. Manyu lah sedih mali kita bumai itu ya. Maka kita ngetau. Pintu orang tu. Nak tahu sebut kita penuh ha. Meruak kami di tau. Gai keruo. Gai keruo.

0: Jadi semua kita sama belak nemu racun bertanam bertupik sigit tau ngatai ke pengerusak ngagai manusia jelu ngau rampak menua nyak kebuah berkena ke racun mesti dijaga serta diatur ngena cara kemana ngambil ke penusah ke bekawal ngau berkena ke racun uliah dikurang lalu ndak ngatai ke pengerusak racun bertanam tupik dijaga dalam undang-undang racun bertanam tupik atau ke atas racun meluk perosak 1974. Jadi bagian kawalan racun perosak PIS bertanam bertupik menua Malaysia kelalu jadi sekretariat bak lembaga racun meluk perosak sudah diberi tanggung pengawak nerit atau berjalai ke undang-undang itu. Siti Ariatur tidak diberjalai ke lembaga racun meluk perosak ianya skim ngeregister racun bertanam tupik. Bak atur skim tu, semua racun bertanam tupik tidak dekat diambil dari menua luar, tidak dekat digagak atau dijual di menua Malaysia, ndak tahu ndak boleh pemendar dari lembaga racun meluk perosak. Jadi sebedau racun bertanam bertupik dikemendar ke register, semua penerang berkawal dengan kimia, pemirsa atau ke dalam bahasa Melayu yang kemujarapan, tikas berkau racun residu, pengerusak ngagai utai hidup ngau utai tumbuh atau psikologi, pengerusak bak nduar utai hidup ekotoksikologi ngau pansiak produk dekat diperasa serta diperhati ke ngau silik ti diperjalai ke bala pemesai dari lembaga racun meluk perosak ke bisik pengelandia. Jadi tu dikena nentu ke produk racun bertanam tupik nyak tadi ngasi nitih ke semua penerang bakal ti dipadah ke bak peminta maya kekak ngeregister racun.
1: Cik Andi Angga Anak Iku penolong pegawai pertanian bahagian kawalan racun perosak Sarawak.

0: enggak cukup lagunya? Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Enggak cukup rancak, aram, minyak, lagu dangdut.

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh dito deh. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beredio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari diau di rumah.
0: Alam munyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiat yang boleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu balat nan genatai ke Pengirawati ngagai perintah suta megat balat rakyat Bapnua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri alinggi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidi timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kedur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak grama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

0: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangtik kita berarti ke tradisi sidak tu ke benda mega nya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya leka Jakob tu Jakob sal kita ninggal ke gari kita itik lama erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat ba meda ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh utetik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kenyak megak bab penyurup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buai ke lama
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut Begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah, kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Siti, aku Lina anak Giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026, hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan, MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daf

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau Begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam okay. Bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Ati kita udah terliah, udah rajai kurang ketega jako, serta ulah urang ti begede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
1: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke munsuah kita. Ti munsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya airu. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis lama ke buah. Bekeni kanuan nya tadi. Udah lagi ya nak rindu kanuan, udah lagi nya tadi
0: begede
1: ke kita. Lalu beri ya makai.
0: Maya ya lapar beri
1: makai. Beri makai. Maya ya awas beri kita airu. Jadi bak dunya pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali maka orang gak bergedek ke kita. Kedua, sebut utai mana bak sida ke nyumpah kita.
0: Ya.
1: Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
0: Ama?
1: Jadi artinya Tuhan yang tadi semaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati dia. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begedek ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Orang berjaik kita lalu ngagak ke penyaik kan ngagak ya. Nanti utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
0: Lalunya tadi nyau ngamat ke jakok ya
1: menyana. Ngamat lalu bisa sumpah hanya tadi ya. Laban nama kebah tua nyau ngamat ke utainya. Kasuh utainya datai reti ya. Tangti tuan dia tadi madam ke engau pengerindu, madam ke engau jakok berkat. Dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempu. Kelimpah harinya kita maga uli haba sampai kesidak ting lesai ke kita. Ingat anda malas penyai ngau penyai. Utai ke pedih megalis di kerja kita, begini ke kita dekat bersampai ke orang yang selesai ke kita. Nah, dari kalau utai itu nyadi badunya tu, bahkan kita bersampai ngutua, nyumpah ya, tuleh ya laku kita. Tanpa aja kita orang Kristian nak munyinya bersampai, berkat kia, sedar kia Tuhan. Anda malas penyai ngau penyai.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pak teka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Dalam si tupis, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengangka buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah naik hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai, dan berserka penemu enggak pengadiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

0: Siapa ganuno time nya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu? Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Ya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pihak ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mega nyaku tu. Delica de kelemahin tu. Nyatu cang ku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan padah aja sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apu nanai pakutan nama penyadi tonti degaga orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nanai petan akai
2: wopan Gangnam Style.
1: Baik, ikat, nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

0: Nintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke My TV.
1: Anang dah kena tali kereta tau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Kai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungah cermin kereta dari kereta temeka ulin merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke penglikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Penggerak pagi pukul 6 ngagai pukul 9 pagi Seminar di Radio Malaysia Sarawak YYFM.
1: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengerak pagi YFM. Ungku apa pagi hari dua kita pagi tahu ini hari ya ke 12 kita sudah nyingkang ngagai bulan 5 tahun 2026. Terima kasih lawan hari mama mayu station ya ke bisi pagi tu station YFM ga dipilih kita alain dua ngergas ke mata bak pagi hari. Lalu dalam kenang 6 jam sebedau tu tadi berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuh anggai pukul 6 dini hari tu tadi tindu malam kita nang ya udah ditimang di pelandai kami asuh jenah agi gau seksi lagu-lagu ti udah dirintai ke lalu ngarap ke lagunya tadi uliah ngasuh tindu kita bertambah jenah agi dia tahu nya udah bebali agreement kita bakiah kalai berkah hari pukul 6 rada jaku ka ngasuh kita nya lelanu agi mata leban ngelimpas hari pukul 6 dia agreement ya bebali ngagai awak dua ngergas ke mata kita sebedau manu engkuku tu ya kami dibagi iban YFM tu dulu engkuku ngerak kita bawa penggerak pagi YFM. Okey, jadi ya sebedau kita nyingkang ke muagi bakal selama meh pagi tu patut ya kita meri terima kasih ya ngagai Allah Taala laban udah nampuang seput kita ba dunia injau tu kalai meri awak luar kita ngasai penyamai ya ke bisi dalam maha dunia tu lalu berjalan ke tanggung pengawak kita lalu pihak mega anda ingat patut mega kita minta berkat Arya bab pengawak kedeka di kerja kita semanjai Arya tu lagi lalu pagi tu bawa ngerap pagi YFM kami mai kita sama dia jenuh nalama jadi pagi tu sampai pagi kita dekat di ulu ke raban orang ti megai pengarap bahaya.

Selamat pagi, aram kita dalam nama petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kita. Tuhan, sinu amat kami, kemendar ke pengasih nuan bak kami, serantak, sikap kami sebagi aritasiak pengaya nuan, suntuk, uji nuan ngemuas ke kami, dikemaruh, beri kami mulia nuan. Bala buruang di langit, engkau bala jelu di tanah, nerima pemakai sedak tiap hari, hari nuan. Lalu semua utai hidup, boleh itu engkau pengerinduk penelap nuan. Anang ngemeluk ia ti lemik tu, hari pemanah berkat nuan. Lalu tetap kenengah penegap nuan, ngagai semangat ti nadai daya tu pemerik nuan. Beri kami pemakai kami ninting hari, lalu kemendar ketambah pemerik nuan keguna penghidup. Ngambik ke kami endak berpanggai bak utai bukai tang nuan. Tau berandau penuh engau nuan. Tau berjalai dengan semua jalai nuan. Lalu madah ke semua misteri nuan. Nuan metip pemaduk tegap serta berpengerindu engau pemekal ke semua manusia. Abdu Baha. Abdu Baha merangsang genap iku orang bahai. Ngambik ke runding sidak seminak numpu ngagai petara aja lebuh bersampi. Ia ngansak sidak enak ingat ke utai dunia. Pasal utai ti nyadi ngelingik sidak. Lalu indah pasal dirimpu. Ba orang ti medak, Abdu Baha dalam sampi. Ia bakal ke diangkut ngagai dunia bukai. Ia lepas aris semua utai ti ngacau runding ia. Amat-amat terpejuah dalam randau ngau petara. Lebuah kitai ngemerat kerunding kitai ngagai penatai petara. Lalu bersampi ngagai ia ngau basa. Kitai megak ngasai ke hati kitai disapu dalam pengerindu ia. Bahaulah nyebut, baca kita genteran petara nintiang pagi ngau lemai. Barang sapa ti indak maca ia. Udah hendak tetap hati ngagai sempekat petara engkau sempekat ia. Lalu barang sapa tinggal limpang ke diri ari jakuk-jakuk kudus sebab ari itu. Ianya ari orang ti udah ngelimpang ke diri ari petara sepemanjai belama-lama ia. Takut ke petara, oh nembia aku, siku-siku engkau semua. Dalam sembiang tu, kitai merik puji engkau terima kasih ngagai petara. Dikemulia kemehnuan, oh Tuhan petaraku. Aku merik terima kasih kenuan laban udah ngasuh aku ngelala pengayan nuan pu. Lalu udah ngetas aku aribala munsuh nuan. Lalu ngarak ke bermata aku, semua penyalah ngau penyaik sidak bermaya ari nuan. Lalu udah ngesai aku, ari semua kawal aku ngau sidak. Lalu udah ngasuh aku nguing, penuh nuju berkat ngau pemisik pengasihan nuan. Aku merik terima kasih ngagai nuan megak. Laban udah ngirum kebaruah ngagai aku. Ari muari penekak nuan ti udah cukup. Nuci aku ari semua luji. Bala kena Arab. Ngau penemu bala ti ndak percaya. Awak ke aku ngentap teguh hati aku bak nuan. Lalu lari ari sidak ti ngenggai ke penampak muan-nuan. Sekali lagi aku berterima kasih ngagai nuan. Laban udah ngeriang ke aku nyadi tegap dalam pengerinduk ke nuan. Lalu berjakuk ke puji nuan. Engau ngeninggi ke semua pemanah nuan. Laban udah meri aku. Ngirup ari cangkir pengasih nuan. Tinggalui ari semua utai. Ti dipedak, engau nak dipedak. Nuan meh ti pemaduk tegap. Ti pemaduk tinggi. Ti pemaduk bermulia. Penuh pengerindu bahaulah dalam tulis kudus bahaulah madah. Oh anak penghidup berjalai dalam adat aku ketegar pengerindu ke aku lalu anak ngemeluk ke diri empu entik.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak. Lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
4: Ku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main bela nak uji akatulang siapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit kita mimit ni tau menang ngiyau kelalu nyampau susah maya hutang
5: Pengerah Pagi YFM.

0: Tengah Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya. Agai batuk baru gak?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Uliah ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Jaku peransang kesar itu. Patu tinggal suh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kiat pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita atau kejuluk hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib boleh kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai ti jai bakitai. Pelannya kena beri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sedap berindir. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya. Megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke perjalai kita. Dalam perjalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baruah. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita yang bertucung. Nadai maik perugi bagi kita yang kita ngemuan hati yang ngenduk, hati yang suruh. Kadang kita yang dah boleh terkerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melihat kita. Lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang juluk hati nuan tak tercapai. Nadai ngawak, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas bermuak kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang uliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ngelah tala lam sampi, lalu ya tinemu semua utai uliah ngagih ke kita tim madu badas, dipatu dikemuan digenggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami, Bersauk Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Galai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Jerimpung main asal Katolik Dayak PKKD.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyantuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

Sawah Bang, baru dah merindang kita bawa merah pagi gawa mood lagu gawai kita ya pagi tu serah gawai. Aw nama tak keserah nyawa maya gawai tu. Aduh dulu meh ngambil kena punik maya gawai tu lah deh. Tapi apa kia? Okay, jadi aging lalu ke peninggal kita cuma dia ke YFM kena cara online ke apa gitu. Kalau bagi ba RTN klik ya ke uliah terus di download kita ba telefon bincin kita. Nangiranya tadi ba iOS tahu kenya tadi ba App Store kebisik dalam telefon. Okey, jadi pagi tu ngenang ke berita kebisik di ayan ke portal berita RTM Sarawak. Dini hari kemari kalai siku lelaki ke umur 50 tahun bakanya udah berpadi di pelabak ke di lantak sebuah perengkap pengangkut di bedau ditemu nama bansaya Bajalai Miri Airport ndak jauh area Borneo Medical Center BMC dini hari kemari. Lalu penerang ke dikeluar ke ketua polis pilih menurut Miri SCP Muhammad Fahandi Abdullah madah ke kes langgar lari itu dia pelabak kenyadi dalam urung yang pukul 1 dini hari lebuah maya ia ke berbadi itu tadi benuang ngelayang jalai ari puak ke kanan nuju ke kiri lalu ia madah ke ia ke dilantak tu tadi nyebab luruang ia ke kanan jalai lalu sebuah perengka pengangkut ia ke bedau ditemu nama bangsa ya di pelabak ke lantak tu tadi lalu terus lari pengudah penusah tu nyadi ke dilantak tadi disah ke terus mati ba alai penusah tu lalu kes tu dia tu di pansia nitia ke section 41-1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987. Jadi polis andang yang minta mensia mayuh ke lebih lagi bisi nemu berita atau ke maklumat berkawal ngau penusah tu tadi datai ngeriput ngagai pegawai penyiasat trafik ya Inspektor Muhammad Faizul Abdul Rahim bernombor 0148582582 atau ke nombor 0854304788 atau ke mega datai ba dini-dini aja balai polis ke Semak ba nur kita diau. Lalu ba berita tu mega dia bala orang ti tengah ke jalan alun nang ya dilalau ngambil ke sampai berjimat lebuh maya berbaik ke perengka pengakuat serta nitiah ke atur kudah ditetap ke bak jalan alun ngambil ke penusah berbadia ke bangsa tu anda nyadi lagi. Okey, nyata tadi berkenang ke berita kenyadi bak Bandaraya Miria Dini Arya kemari. Okey, nyari udah tu lagi kami dekat ngatai ke pesan berat TBC di kirum ke peninga ba email YFM Iban ngau pihak mega ba nombor WhatsApp konti kami. Okey, jadi kita ya kereka nganjung pesan sekali lagi ngelalau kita sebedau kita send tak nganjung pesannya tentu ke kita maca dulu nama utai ke ditayap kita dia ngambil ke satu ba hari bulan tak kemaya pengawal tu datur bisi ditulis lalu pihak mega tahu sempulang ke ngau nombor tipuan kita sekali alai orang tanya ngambil nanti nyema utai ke disebut kami tadi nak tu nyema tak di dinga. Okey, jadi ya sebenarnya kita menatai ke pesan sekali lagi terus mai kita berperindah ngau lagu gawai kedebai Florence Law ke pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oi si.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kau suah kau baca ber radio.
4: Oh, namuku. Laban kesannya bising anjung.
3: Bah, madah kakul meh.
4: Oh, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tak ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
3: Oh, bekenya. Bah, bekeni kukang anjung ni udah nyak. Agi ngenak fake gak kah?
4: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
5: Ngetai ke pesan berat ke bisa dikirim mah peringat bawa penggerak pagi kita ungkup ke apa gitu ke terbatu Siti pesan pemati ke dikirim Luna Rita anak Intan tau ke Indai Imi yang dia pesan tu nuju kabar belayan ke dia bawa mapai tada pemegak belayan ke dia dia kucing miri menyan balih bala dismanja batarajang suang lundu ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinggal lansi anak bekir tau ke indaya luna tau ke ini imi pesan tu tadi amadah ke lansi anak bekir tau ke indaya luna tau ke ini imi udah nadai kena 8 dari bulan 5 tu tadi lalu niang lansi anak bekir tau ke indaya luna tau ke ini imi tu deka dintu bala maiwah ba taman perumahan Riviera nombor 119 lorong 2J2 kota Semarahan malam tu lagi malam Maria 2 12 hari bulan 5 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi Aria 3 13 hari bulan 5 ke Serian Chinese ke mesti Batu 8 Jalai Serian Seri Aman si lagi berkawal ngau penusah Arabah tu kita tahu bertanya ngagai Luna Rita Ana Intan bernombor kusung 1988 35162 tahu ngagalinus Ana Intan bernombor kusung 1988 44 632 tahu ke ngagai Alex Sujang Ana Intan bah nombor kusung 1378 728 81 kusung nombor baru pesan pemati ke datai Ari Luna Rita Ana Intan tahu ke Indai Imi ke pagi tu jadi pesan madah ke Indai yo hinya tadi lansi Ana Bekir tahu ke Indai Luna tahu ke ini Imi udah nadai kena 85 tu tadi lalu niang lansi Ana Bekir tahu ke Indai Luna tahu ke ini Imi tahu deka dintu bala mayuah bataman perumahan Riveria nombor 119 lorong 2J2 kota Semarahan malam tu lagi malam hari 2 15 hari bulan 2 sebelah ke di Anjung pergilah pagi hari 3 yangnya tadi kena 13 hari bulan 5 ke Serian Chinese seperti Batu 8 Jalai Serian Seri Aman sili lagi berkawal ngawa penusara batu kita tahu tanya ngegai Luna Rita Ana Intan bernombor 0198835162 tahu ke ngegai Linus Ana Intan bernombor 0198844632 tahu ke ngegai Alex Sujang Ana Intan bernombor 0137872810 ya kedua tu mesti megap pesan pemati ke dikiru Mike Tanggi anak bilang jadi pesan tu nuju bala ke dia batu mumuang atas sungai Lingkau pentiak pemegap bala ke dia sungai raya temiang keniwang gayau kembalian ke dia pertemuan arus seteman sebuyau sungai emplas tungkah ngau nuju bala ke dia di Miria Bintulu sibu kucing ngau ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala bilang anak Simeon nya dia pesan tu tadi madah ke bilang anak Simeon, bilang anak Simeon udah nadai kenari minggu itu tadi 10 hari bulan 5, lalu ni yang bilang anak Simeon, ni yang bilang anak Simeon tu deka din tu bala maiwah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 batu mumuang atas semunjan sebedau di anjung kena pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 ke pendam setiap jenis Chelsea. Okey, jadi kita engkau nyakan nemu sili lagi kawal engkau penusah Rabatu tahu bertanya ngegai Florence anak bilang ba nombor kusung 11314109005 nanu baru pesan pemati ke data rimak tanggi anak bilang ke pagi tau nyadi pesan madah kapaya yang bilang anak semien bilang anak semien udah nadai kena hari minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu yang bilang anak semien tu dekat dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 batu mumuang atas semunjan sebelah ke dianjung pagilah pagi hari 3 13 hari 5 ke Serian Chinese Chemistry. Okey, jadi kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagai Florence anak bilang ba nombor 011314109005. Pesan ya ke nangkan ke tahu ianya pesan ke dikirim Juli anak Usar lalu pesan tu nuju bala ke dia baru mai iju lubu Tabau, rumah Liman Entalau, pemegah kebelayan kedia berumah Veli Sungai Pinang, rumah Unyal Lelang, rumah Stibun Tebat, rumah Jerani Darai, pemegah kebala kedia berumah Muluk Kujuh, rumah Tawi Belawan, rumah Karyana Murad, rumah Peter Iguah Mujan, rumah Padiang Bunu, rumah Jack Brawah Pais, rumah Bandang Picuah, ngau kebelayan kedia berumah Bili Mejuang, lalu pemegah nuju penghulu robot anak angai kebelayan ke Riau Baluai Sekerang ulu anap Limbang ngau pemegah ulu nia ngau bala alumni UPMS BSBI 2020-2021 ngau ia ke ngelala Jespin Bangi anak Limien. Nah, pesan madah ke Jespin Bangi anak Limien udah nadai hari minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jespin Bangi anak Limien tau deka disenggai bala mayuah malam atau lagi malam hari 2 15 hari bulan 5 ba rumah Entebang Belai Sekerang sebedau ke di anjung pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan diminta sampal data yang ngesah penusah Rabatu nando baru pesan ke dikirum Juli anak Usat ke pagi tau nyari pesan madah ke Jespin Bangi anak Limien udah nadai hari minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jespin Bangi anak Limien tau deka dia senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 bar rumah Entebang Belai Sekerang sebedau ke di anjung pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 bala keng lala dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu. Ya ke patung natai ke pesan ke dikirum Bonifest Lembang anak nyawai ngeris bilia lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ke diau Basmanjai Jalaya Bintulu Miri Mukah Limbang Kuap dia Kelintang Bakas ngau ia kena Allah dia rintai ke ditu nya dia pesan tu tadi madah ke pengawal berantu ke niang manda anak nanang tau ke Indah Sliman tau ke Binia Kelanang deka diatur ba rumah Linggu Sungai Pakut Sebuti Pakut A bilik nombor 22 lalu atur pengawal ya begitu ianya kena 27 hari bulan 5 hari bebelah 28 hari bulan 5 pengawal nyadi setengah lalu ke Pengabang 29 hari bulan 5 pengawal nganyung bungai ke Pendam kapan belayan ke dipesan dipinta sampal datai ngulu pengawal tu ilah nanda baru pesan berantau ya ke dikirum Boniface Lembang anak nyawai ke pagi tu ngari kita sepilih ya nyari ya pesan tu tadi madah ke pengawal berantau ke niang manda anak nanang niang manda andang-andang tau ke indah seliman atau ke bini kelanang deka diatur kalai pengawatu digaga baru mahlinggu sungai pakut sebuti yang tadi bak pakut bilik nombor 22 lalu atur pengawak kena 27 hari bulan 5 hari bulan 28 hari bulan 5 pengawaknya di setengah lalu ke pengabang lalu kena 29 hari bulan 5 pengawak nganyong bungai ke pendam. Lalu kita nguyang okay, pesan yang kelima pagi tau ianya pengawak semiang merkat ke regang tidak kira medagang anak ajuang gau bisop anak ajuang ngarikidas bilik jadi pesan tu nuju kabar belayan ke diau ba pantau seluku piang mega balaba sapak keranggas rapak lacau kubau balaba empelanjau sepemban ulu karak jawang tawang mawang selanti gayau bala ke diau di kucing miri bintulu sibujaya kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang ajuang anak uing ngawa niang tiung anak jubang jadi pesan tu madak pawa semiang berkat kergang niang ajuang anak win ngau niang tiung anak jubang deka diatur kena 30 hari bulan 5 tu ila jam 9 pagi baru mah upuang sering bangkuang baru pantau seri aman kita akan mengusir lagi bekawal ngawa pengawak tu ila tau bertanya ngagai dagang anak ajuang bernombor kusung 11133731969 tau ke ngagai Ramon anak ajuang bernombor kusung 17337894 kusung nanu baru isi pesan nasmiang berkat kergang ke dikirum dagang anak ajuang om nyadik ya antara bisop anak ajuang ngari kesilas pilih pesan madah ke pengawas semiang merkat kergang ke niang payon ke niang ajuang anak uing ngau niang tiwang anak jubang deka diatur kena 30 hari bulan 5 tila jam 9 pagi bak rumah upuang sering bangkuang baru pantau seri aman sila lagi kawal ngau atur pengawas tu wila tau bertanya ngagai dagang anak ajuang tumpu bernumber kusung 11133731969 atau ke ngagai Ramon anak ajuang bernumber kusung 17337894 kusung. Lalu terus berarti ke pesan ke dikirum lalu ke Siti tu pesan ngetah sulit ngau nyua kentebalu ke dikirum tuan rumah Michael anak Anthony Liam ngari ke tuan rumah Monica Kim lalu pesan tu nuju bala ke diau bas manjai batang pandan asan nasibu ke bagi bala ke diau rumah nyudang batang binyo padan bala ke diau bas suai sungai mas lamban sungai arif bala ya ke diau dia kenawit mam tau ke di majau sto ya kenalah dia rintai ke nama ditu magang pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang ekster rumah seman ana jubien niang ekster rumah seman ana jubien deka diatur kena hari 6 tula 16 hari bulan 5 jam 8 lemai ba sungai pelan lorong permata 13B Tanjung Kiduruang pala ke dipesan diminta sampalah datai ngulu pengawak tu ila nanu baru pesan ngetah sulit ngau nyuak ke tepalu ke dikirum ke rumah Michael anak Anthony Liam ngari ke rumah Monica Kim nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang akis duai hanya tadi niang ekster rumah seman anak Jubin deka diatur kenari 6 tu lah 16 hari bulan 5 jam 8 lemai ba sungai pelan lorong permata 13B Tanjung Kiduruang balaya ke dipesan diminta sampah lah datai ngulu pengawak tu ila lalu ke Siti tu ianya pesan ngetas ulit ke dikirum serani anak cawang tau ke Indai Isah. Jadi pesan tu nuju semua kabang belayan kenalah dia rintai ke ditau. Ti ngelala niang tatum anak angkul. Pesan madah kemau ngetas ulit ngomong terbalu ke niang tatum anak angkul. Niang tatum anak angkul. Deka diatur hari 6 tila 16 hari bulan 5 baru mah Jepri Jagoi Pakan. Lalu nanti kita akan nemu silia agi berkawal ngau pengawal tu. Tau bertanya ngagai Dorothy Berdai anak tutum bernombor kusung 13 08223358 anu baru isi pesan ngetas uliat ke dikirim serani anak cawang atau ke Inaisah ke pagi tu pesan madah kemau ngetas uliat ngamuan terbalu ke niang laki ya yang tadi niang tutum anak angkui niang tutum anak angkui deka diatur kena malam hari 6 tu lah yang 16 hari bulan 5 baru rumah Jepri jagoi pakan. Okey, jadi kita kak nemu sili lagi kawal ngau atur pengawal tu lah tahu bertanya ngagai duti berdai anak tutum bernumber kusung 13822-3358. Lalu nguyang ngagai pesan ia ke 8 ianya pesan ke dikirim Johnson anaknya buang ngari hidas bilia jadi pesan tu nuju bala ya ke dia baubah tukuyung empaliang pia megak kebelayan ke dia bergayau sebemban na jawang sabal keruyang abu limau apiang sungai tengang semawa sapak keranggas mudiang mentu pantau lacau ngau semua kenalah dia rintai kerita ting lalang yang nyambung anak dawal. Jadi pesan madah ke pengawal ngintur gang ke niang nyambung anak dawal. Niang nyambung anak dawal deka diatur kena 29 hari bulan 5 tu. Ianya hari niki kergang lalu kena 30 hari bulan 5 pengawal niri kergang. Okey, jadi pengawal tu deka diatur ba rumah kucil isu entawa pantau. Ianya kena 30 29 ngau 30 hari bulan 5 tu lah lalu sile lagi berkawal ngau pengawal tu kita tahu bertanya ngagai nombor 0129971712 tahu ke ngagai nombor 0139347965 nando baru pesan niri ke regang lalu pesan tu datai Arya Johnson anak nyambung ngari kita sepilih pesan madah ke pengawal itu regang niang apa ya niang nyambung anak dawal niang nyambung anak dawal deka diatur kalai kena 29 hari bulan 5 tu lah pengawal niki kergang lalu regang deka didiri ke kena 30 hari bulan 5 tu ilah balai yang dipesan dicatatai ngulu pengawal tu ngagai bili Johnson anak nyambung baru rumah kecil isu entawa pantau Sri Aman sili lagi tahu bertanya ngagai nombor 0129 297-1712 atau ke ngai nombor kusuang 0934-796-50. Pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya pesan ngintu gawai antu lalu pesan tu nuju bala ke dia bakas 4 buah rumah pia mega bala ke dia pakut luar liam berkelit ngapia mega bala ke dia barantau lugai sungai ngemah kenawit kebelayan keriau di miri ya suai ruban tibus surugut kelintang dalam ngau kelintang luar kebelayan keriau ba rumah apian kuap ngau yaknalah dia rintai ke ditu ti ngalan yang tukat anak pasang jadi pesan madah ke pengawal ngintu gawain tu ke niang tukat anak pasang niang tukat anak pasang deka diatur ba rumah linggu sungai pakut sebuti lalu pengawal tu diatur kena 28 hari bulan 5 lalu kena 29 hari bulan 5 pengawal nganyung bungai ke pendam SIB Lambir Miri sila lagi kawal ngatur pengawal tu kita tahu bertanya ngagai dasuan nasab bernumber kusung 1133-099-800 tau ke ngai nombor kusung 1376-700-29. Nando baru si pesan kita ia ke sembilannya pesan gawai hantu ke dikirim peninggal kita yang madah ke pengawal gawai hantu ke niang tukat anak pasang. Niang tukat anak pasang. Deka diaturnya kena 28 hari bulan 5 tu ilah. Hanya bah rumah linggu sungai pakut sebuti lalu kena 29 hari bulan 5 pengawal nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Hamiri. Sila lagi kita tahu bertanya ngegaya dasu anasab bernumber kusung 1133-099-800 tahu ke ngegaya nombor kusung 1376-700 29. Agi na puang pesan ti dikiru mah peringat kita ya pagi tu. Lalu ke situ tu pesan pemati ke dikirum Ruslin Ana Syed. Lalu pesan tu nuju balaya ke dia baju lalu ang tu bawa bintulu suai ni ya. Pihak mengabala ke dia bawa penjaruai ya panggang buang panjai tindin alang. San panjai san panda cangkul bulu sebeliau. Bala kriya basrubah baras pangki panda ngau bala babintu wong ngepudai pan telintiang bui kantong asam danau selinduang bukuang kawang ulu kawang ili ngekabrayan kenalah dia rintai ke ditu tinggala sayen ana ingkut. Ini pesan tu tadi madah ke sayen ana ingkut, sayen ana ingkut. Udah nadaya kena 11 hari bulan 5 enyak mari lalu ni yang sayen ana ingkut. Yang sayen ana ingkuat tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 kebelayan ke di pesan di menjala tayi ngesah penusah rabatu ngagai rumah di sebangki panjai lubu antu nanda baru isi pesan mati ke dikiru maruslin ana sayen ke pagi tu nyari pesan mereka paya yangnya sayen ana ingkuat, sayen ana ingkuat. Udah nadai kemari hari 1, 11, hari bulan 5 lalu niang sayen ana ingkut. Niang sayen ana ingkut terkadin tu balamayimah malam tu lagi malam hari 2, 12 hari bulan 5. Sebedau ke di anjuang pagila enya kena pagi hari 3, 13 hari bulan 5 bala ke dipesan. Dipinta sampahlah datai ngesah penusah rabato ngagai rumai di semangki panjai. Lubaan tu. Okey, lalu nguyang ni pesan tinangkan kenya setiap mga pesan pemati ke dikirum bata anak kumbang tau ke indaya bunyau lalu pesan tu nuju bala ke diauba nasawah pakan dasu dua berumah bala ke batu 13 jalan kamuap ngkaji pakan kelutuan dua berumah letuang entabai sungai bangkit kaluang dua berumah temiang dua berumah pemga bala ke diauba mujuak kenawiat bukit seri ngau ya kenalah dia rintai ke ritu ti ngelala jenis anak delium ya lalu pesan tu tadi madah ke lalu pesan tu madah ke jenis anak delium jenis anak delium tau ke apa ya bibuat tau ke laki Suzy anak sulang udah nadai kenari minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang jenis anak delium

13 hari bulan 5 ba rumah ragai rantau jerenang pakan sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 14 hari bulan 5 kebablayan ke ngelala dipinta sampal datai nur ngesah penusah rabat tu nanu baru isi pesan pemati ke dikirim bata anak kumbang tau ke inai bunyau ke pagi tu nyari pesan mendakan nak ya yanya Joanias Anna Deliam. Joanias Anna Deliam tau ke apa yang dibuat, tau ke laki Suzy Anna Sulang. Udah nadai kena hari Minggu atau tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Joanias Anna Deliam. Niang Joanias Anna Deliam tau ke apa yang dibuat, tau ke laki Suzy Anna Sulang tau. Deka dia senggai balam mayuh malam pegila malam hari 3. 13 hari bulan 5 baru rumah ragai rantau jernang pakan sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ilo 14 hari bulan 5 bala kabamlayan keng lalo tau ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan ya ke penudi sempat dikenatai kami bahwa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu hanya sitip pesan pemati ke dikirim meridi anak ada yang tahu ke apa yang nyanggau ya pesan tu nuju prada anak ada yang ke dia berumah anca megawa muka ngopi muka bala ya ke dia bersungai Silas Bintulu kemelayan berumah alih batu 27 rumah Siba batu 25 bala ke diau di kemesua muka pemga nuju bala ke diau di muka saya skrat nia bala basungai banjang bukit peninjau setak kabablayan ia ke diau basmanjai jalai miri Bintulu ngau ia kenalah dirintai ke nama siku-siku dito jadi isi pesan madah ke Brayem anak ading Brayem anak ading tau ke mit udah nadai kena 11 hari bulan 5 inya kemari hospital Miri lalu niang Brayem Anna Adieng niang Brayem Anna Adieng tau deka di anjuang kena pagi ya pergila pagi hari 3 13 hari bulan 5 ke pendamah Dayak Miri lalu kebelayan ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah busang anak berawah Bukit Kisi Sibuti. Nana baru isi pesan pemati ke di kirum meridi anak ading ke pagi itu nyari pesan madah ke menyadi ya yanya Brayem anak ading Brayem anak ading tau kemit udah nadai kemari hari 1 11 hari bulan 5 hospital Miri laluan yang Brayem anak ading niang Brayem anak ading tu dikadin tau balamayuh malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 barumah busang anak berawah Bukit Kisi Sebuti sebedau ke di Anjung pagila ianya tadi pagi hari 3 13 hari bulan 5 ke pendamah Dayak Miri minta kabar belayan ia ke dipesan tak lala sampalah datai ngesah penusah rabatu jadinya nak kami ngatai ke pesan berat bahwa mengerap pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind. Komen bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ya ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi guys. Wenta imai ngentik ya. Ya sikit nak percaya ke influencer tim mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kemayoran spiritual life tu tadi. Laba ti amai temunya lapan minta nombor jackpot pansot pergi lah. Komen 6 juta.
1: Kau penyebut lagi jap.
0: Bisi cerita di aku ke rumah. Bagi aku. Dia mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ni pengamai kan lah. Apa ceritanya? Mayanya benung, maya pekit bola bala kami. Jadi ya, cerita ya berkatau. Ya tu tadi. Mana dia temungan tahu. Nyak meh. Bekas sebutnya. Minta nombor jackpot. Pansur pergi lah. Ini mana masalah tahu nya. Aku tu parai merisa. Kena kan ngasuh di hidup kena. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa. Aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Cina, isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan tiada.
0: Tidak cukup rancak, aram dengan lagu dangdut.

0: setengah hari. Lengkap, ngalih hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, sebulan sejalan.
2: Why seberai?
3: W-A-I
2: Y-F-M.
4: Ya, baru ngam.
2: Kan?
4: W-A-I Y-F-M.
5: Ingat ke Y-F-M, radio kemerindang kita di Tenggari.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita Hari YFM. Sebab itu batang berita. Undang-undang atur ngau prosedur ke patut diseriris senutu ngau pemansang AI serta teknologi digital. Pengurusi yang pengerja pengawal perintah yang dikunci pemujur dikena nentu ke polisi ngau inisiatif perintah di pejalai ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalai ke operasi ngagak hujan bak kanendor dekat air menua tu. Lalu tu isi berita. Undang-undang atur ngau prosedur ke diatur patut diperhati ke seriris senutuk ngau pemansang teknologi digital ngau pemintar tiru AI. Jadi kena nyokong transformation pentadbiran serta guna pemansang kemaya aritu di Sarawak. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke perkaranya dikena nentu ke sistem pentadbiran perintah semampai relevan, sikar serta oleh nangkup pemintar ubah teknologi. Ya madah ke bunyinya lebuh pengawak ngepun ke awam ke terubah bagi pengal kelima awam konsel negeri Dun Sarawak ke 19 kemari. Ya madah ke pengawak tabik urus ke mana efisien serta sistematik yang dipuguk ti berguna kena nentu ke pemujur berjalai ke polisi ngau pemansang menua. Berindia arinya ya dekat ke pengawak perintah patut disungkak maneh kagi ngambil kelebih sikar serta nitih ke pemansang kemaya arito. Berbangunnya Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke pengerangsing pengejar pengawal perintah bah semua renggat yang dikunci pemujur ngatur semua polisi ngau inisiatif perintah. Ya megak minta semua pengerja pengawal perintah menua tu patut ngembuan penemu ngau tanggung pengawal serta seruran berjalai ke pengawal ngau sikar. Berbangunnya sida patut proaktif serta ngembuan ulah berjalai ke pengawal tekalanya ngagai rakyat. Tu dikena nentu ke tujuh pemansang perintah oleh dipejalai nitih ke langgur serta dikemujur ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalai ke operasi ngagak hujan bak kanendur alai nambun tekat air menua tu ngau cara proaktif dikena nentu ke air cukup ngau mantuk ngeluar ke kuasa hidroelektrik. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke operasinya mantuk perintah menua nyikap diri lebuh napi pemar ubah gaya ari ngena teknologi ngau kerjasama Ari Mayuh Bengkah Agensi. Yang madah ke operasinya nak ulih digagas penekak hati laban berpanggai berpansiak meteorologi gaya atmosfera ngau nitih ke gaya remayang tingkeman dikena tentu ke pemanah berjalai ke operasinya. Yang madah ke bunyinya ngagih pengarang berita berserimai ngau pengawak berjalai ke ngagak operasi ngagak hujan bak kandang tekan air di Sarawak di diperjalai ke berengkah hari kemari nyentuh sarito. Berbangunnya operasi ngagak hujan di Sarawak diperjalai ke berengkah hari kemari ngau sarito timungkur tiga buah tekat air. Dunyeng kaum tekat air batang air di lubuk antu, tekat air bakun ngau tekat air murun di belaga. Chairman Komiti Penyangga Penusahan Ngenyit Menua, Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke pengkalan Sedadu Langit Malaysia TUDM Kuching. Dekatnya dipalan dia berjalai ke operasinya serta koordinasi penerbai bilun. Operasi itu diperjalai ke ngenak bilun di terbai berpeninggi kira 5,000 ngagai 9,000 kaki. Bahkan nendur diulih alai ngasuh ari hujan ngau nabur ke higroskopik baremeng ti engkeman. Operasinya megak diperjalai ke 6 bengkai agensi yang kaum agensi mutar ke penusah ngenyit menua, operasi meteorologi Malaysia, operasi penerbai bilun Malaysia ngau sedadu langit Malaysia TUDM. Kita Dato' benar-benar ke berita Hari YFM. Penlebak gawak nyadi alternatif nampung belajar Hari program akreditasi pelajar berpelasar ke penlebak
tau ke apel. Direktur Palan Apel Unimas, Profesor Madya Teknologi Dr. Rohana Sepawi, mada ke peluangnya dibuka ngagai mansia mayuh terdekat ngangkat ketika sepengidup serta ngemansang ke pengawas sidak. Apel yang dia ketiga batang jala ianya Apel A kena masuk ngagai palan pelajar tinggi. Apel C kena merik kredit akademik ngau Apel Q kena merik bahasa ungkup akademik. Ketiga-tiga batang jala itu merik peluang ngagai semua raban kena ngulih ke akses ngagai pelajar belalau ke penlebak tiudah bisik. Profesor Madya Teknologi Dr. Rohana mada ke munyinya ngagai RTM di Kota Samarahan. Atau pengawal tu oleh merik penlebak sebedau di perasa arisukut akademik. Lalu ngaunya merik peluang kedua, ngagai individu ngamat ke julu ati sida, nampung pelajar ke universiti. Hasil dari penegak politik ngau ekonomi Sarawak, perintah menua ulih ngena belanja ngau hasil dari penatai pemisik ke Derimpuh. Dia kena negap ke agi infrastruktur pemun serta naibuh kelalu berpangai dari bantu perintah besai. Perjanjian penemu komiti komuniti Madani, Datuk Robert Lau Hoi Chiu, Konselor Kevin Lau Koji, madah ke banding berkawa ngau isu air bertebing Barat Sibu, yang nereng ke pasal penanggul suntuk air bak kandang menuanya udah diputar ke. Pemujurnya dijapai hari pengawal tinggepun ke sistem air bersih akut Sungai Sadid hasil hari kerjasama bergulai ngau raban politik ditentap. Yang madah ke bunyinya lebuah gempuruk bergulai ngau rakyat menuanya bak komuniti Madani Dato' Robert Lau Hoi Chiu di Sibu. Program Ranau Eksekutif Kepala Pengajar bergulai dengan Raban Sekolah Seni Malaysia Sarawak 2026 yang dipelasar di Bukana Benar dikena ngiri semangat bergulai serta motivasi dengan Raban Sekolahnya. Posting Facebook Sekolah Seni Malaysia Sarawak Program SM Stok ngayan ke Kepala Pengajarnya Ridwan Taha berkongsi ke penlebak ngau pejalai sepemanjai ke digelar nyadi pengajar. Berbangunnya Sekolah Seni Malaysia Sarawak megak terus nyulut bak bidang akademik seni lomba ngau STEM. Pemujur tiap bengkel raban sekolah ukai seminak berpanggai bak penyulut individu aja dan yang hasil dari pengeransing lebuh bersawup berjalai ke tangguh pengawal ngau raban sekolah. Bak pengawalnya yang megak nyerah ke pangkuk pengawal ngagai Ridwan Taha terdekat pincin kena hari lima tu. Ngau penolong kanan Ricky Kim Wah ke nyadi mangkuk pengawal kepala pengajar sementara.

0: 81 ikut orang hari menua Indonesia ngau Filipin ditamak nadai pemenar dau ke parti. Udah ditahan ke bawah operasi Ops Sabu di pejalai ke Opis Immigration Malaysia JIM hari Sabtu ngau hari Minggu tu tadi di Sibu ngau Selangau. Penerang bawah Facebook JIM Sarawak madah ke sidak ti ditahan tu ianya 50 ikut lelaki, 18 induk, 5 ikut nembek lelaki ngau 8 ikut nembek induk. Operasi itu dipejalai ke Bak 9 Kandandur hasil dari penerang Mansia Mayu ngau orang ke bempu premis alai sidak dial tidak pelabakannya di palan no transit. Semua sidak itu ditahan ke Tegal nadai dokumen pejalai ngau permit kerja kesah. Kes itu dipansi yang kena Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C, Seksyen 15 Bracket 1 Bracket C ngau Seksyen 55 Bracket E Akta Immigration 1959/63. Berbangunnya sikup pengaji menua tu megak ditahan ke Tegal di pelabak ke ngelalai tau ke ngambil orang ari menua luar ngau nadai dokumen tisa. Semua sedak ke ditahan dan dibaik ngagai opis penerit adat Immigration Sibu ngambil kotai ti patut oleh di pejalai ke. Ujung ke berita tu batang berita baru. Undang-undang atur ngau prosedur ke patut di Sri Ris nutu ngau pemansing AI serta teknologi digital. Pengeransian pengerja pengawal perintah yang dikunci pemujur dikena tentu ke polisi ngau inisiatif perintah di pejalai ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalai ke operasi ngagak hujan bakar dan dur tekan air menua tu. Dan kami nabur ke berita RUFM, berita tu di Tusun Ratna Saimin, lalu di Salin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Saritu, 12 Mei dalam tahun 1989. Sapit Kepala Menteri Sarawak Dato' Alfred Jabuan Anumpang madah ke pemesai reti ngumpul penerang boleh digagak ke buah dikenak mangsiak budaya Iban. Ia megak madah ketu boleh dikenak merti kengau sili agi daya gaya peniwa penghidup asal Iban ngambil ke boleh dipelajar ke bak sekolah kelebih agi bak main asal bakal pantun renung ngau timang. Ia megak merangsang bala kaban gerempuan pengajar Jaku Iban ngambil ke ngumpul lalu megak pangsiak berkawan mau cerita tampung hari mulut nyingkau folklore di membuat tingkat pelajar sosial dan akademik ketinggi. Batu megak yang minta semua penerang ke berkawal ngau budaya Iban tahu ditanya dipinta hari bala tuai rabat bangsa ngau orang tuai ketahu benar luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelipah harinya yang madah ke semua tuai rabat bangsa patut bergempung ngau perintah dikenak mujur ke penguat pemansang. Lalu ia ngaku megak ajak panjang ke Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah dan agak mengayuh benar penimpang laban agak kurang luar boleh penerang serta ngarap ke perkara tu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu tusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Jaku dalam sarito ianya, pandai nyipat, endak pandai narah. Pandai nyipat, endak pandai narah. Reti jaku dalam, pandai nyipat, endak pandai narah, ianya urang keseminak landek ngajar, tang endak landek ngerja pengawak. Reti jaku dalam, pandai nyipat, endak pandai narah, ianya urang keseminak landek ngajar, tang endak landek ngerja. Mayang enak jaku dalam tu ianya, di dunia tu, mayuh pan bangsa mensia kelandek berjaku ngol landek ngajar, tang mayu hagi kelandek ngajar aja, tang nak nemu ngerja utai ke diajar sidak, bunyi ko sempama, pandai nyipat, endak pandai narah. Tau ke? Baka kelandek amai gak ia ngajar bekeni masang perengka dalam komputernya bak kelas kami tadi. Nemunya ia seminak pandai nyipat, tang nak pandai narah, maya ke diasuh kami masang perengka komputernya, salah magang utai dipasang yakiah. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya, pandai nyipat, endak pandai narah. Jaku dalam sarito, tau dipendiang ke kita, nintiang ari dua, ari empat, ngau ari enam.
1: Sekali itu, YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Dewan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendiang ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya bandar raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakak meri gelar bandar raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun harit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenak ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur bermutu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau balar rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenak ngelai Miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti hari dur ti manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur ti ndak ngelebu hati bala ti datai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, serta narit hati sidak ti dekat meli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jelusiga, Taman Negara di Miri tu megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia, kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udang luar kelebih hari 660 ribu ton minyak. Sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dari Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Wah.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dari Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Wah.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Talai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah. Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket benasit, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
6: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
5: Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
7: Upis Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 belabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 bepalan bandua rengkah kereta Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu, bakar ruai manang ke servis ngau tanggung mengawal upis perintah, ukai dikuasa perintah, ngau gerempuang di menua itu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai manang ke perkara bekau ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi pengawal berjual pemakai, utai rup, ngau hasil mengandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia. Senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Renggak Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagian, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.
8: Duo Pagi Rewind.
9: Ari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent, kau ya. Kuih pihak bak pengelikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua nuar ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana, diplomat.
10: Diplomat.
9: Kenyak meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu bak hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
10: Bas tanya aku ngelampat ke jam ni laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulih
9: aku. Ah, oh ne, kujakok ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
10: Ku ngasak kumpul kurus tinduk deh. Ngai ku kasih korangnya nak jelak mata kena tinduk lagi ya. Nah dai mata ngai tinduk. Tinggal kurang lagi.
11: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.